0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: 6:09 pagi, baru 6 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Ya, lagi sekolah jalan yang kami bawa Pengerak Pagi, UFM pagi tu. Trio pagi ni, Mel.
3: Ya, SSL pagi tu.
2: Ya, sebelum kita gaya SSL pagi tu, agaklah kami kaki dulu. Kalau yang sehari tu, kiranya tadi, mayuh match diatur pagi tu, Cak. Lalu ia ke udah mujur diatur pagi tadi bak grup B World Cup 2026 FIFA kalai tadi Switzerland mujur ngalah ke tuan rumah Canada ngau pemutus ya 2-1 gol. Semua gol dipasok ke bak minit ia kedua. Amigas area Switzerland minit 46 ngerusak ke tiang gol Canada. Lalu danya terlibat minit ia ke 57 Mazambi nambah lagi 2 gol ngagai Switzerland tang tajap ya ke rumah Kanada boleh gol segati minit ia ke 76. Lalu ujung ya pemutus ba grup 2-2 tu tadi naik segi udah layak cak. Ngagai round of 32 tang tajap ya ba sitir lagi main Bosnia ngelawan
1: Qatar
2: 3-1 pemutus ya. Berapa tentu lagi Bosnia tu tadi tersingkir lah pada agusi peluang cak masuk top 8 dia ke nombor 3.
3: Tak kata.
1: Okay, bah setidak lagi match ianya Morocco ngau Haiti. Bah grup C itu Morocco menang 4-2.
2: Ya.
1: Pagi itu tadi nih cak.
2: Ya, lalu piala mega Brazil baru jauh dah tembus. Kira menang bersaing meh ngelabang sekolah pemutusnya 3-0. Lalu bah grup C itu Maroko ngau Brazil udah qualified ngagai round of 32. Lalu nasib sekolah agi berdau di temu lepas lagi nanti bang match yang kebuka. Lalu nak kan ketuk lagi nih cak. Agi bisi dua tim match lagi dekat diatur. Alainya tadi pukul 9 atau lagi South Africa bersatu dengan South Korea. Dua South tu. Tapi yang ceknya dekat bersatu dengan setiap lagi tuan rumah bersama World Cup 2026 ianya Mexico. Semuanya berengkah pukul 9 pagi tu lagi Group A.
1: Ya, yeah, okay. Download RTM klik kita boleh menda 104 tim match live dengan delay.
2: Ya. Yeah. Ini sudah diatur. Jadi okey, jadi detok baru kita play baru Mel.
3: Lah tapi kita pagi tu.
2: Ya, tapi kita pagi tu tu nanya kita yakin aman nak kini. Nanti bahas tentang kita itu tadi dipilih peluang agak pemutus. Nangira pemutusnya berat tak ke pemutus tadi lempuang. Ino pe paling lama nanti ya.
1: Ya, ni baru buka lah. Sebut pasal agak pemutus tu nak ditanya pasal ini kamakai. Ini tu kamakai.
2: Ya.
1: Lama kita ganti. Dia nya barang kondi meh ku ya yang ganti.
2: Lepas nak kadang-kadang kita pagi tu cak. Ini kamakai breakfast pagi tu. Ini no kita nyebut pagi nyokat tengah hari baru yang madah cak. Pemutusnya itu dah limpas jam kita makai.
1: Sensitif tanya hanya kebenaran tanya yang simple jam kenya.
2: Oh, jadi mana kini nanti banding pun memang.
3: Amat tu orang itu tu ya kadang-kadang ya nan tu milih ke tang milih bisa ke milih tu tadi dia kan nama lepas orang lelaki tu tadi bisa sekedar orang lelaki tu ya kelalu nak milih deh berdia ya penulis ke tajak putainya kurang pemakainya kurang boleh diterima ya tapi orang itu tu tadi ya terlalu jujur deh ini boleh aku pakai berdia macam nak nyamai lu madah deh nanti bakal orang lelaki tu empat jak lah bekerja lah basah jak lelaki nyak kebuah reno tu tadi nanti lelaki tu tadi siap lama sedaya tu tadi kak nanya penemu lelaki ke lama sedaya kan anggap pemutus ke diri deh dia ngerti sedaya tu tadi dah target buat sitik kedai tu tayang sedaya kak orang lelaki tu gak yang tentu ku tanya ya habis lalu ya orang reno tu ya nak nemu dini kak nu makai tang nanti orang lelaki milih sedaya ringkat lama sedaya ngai benda aja sedaya kak benda sedaya putang sedaya ngai madah nyak meh orang reno tu tadi complicated.
2: Kami pun kita lapannya tadi kita berarti kebas tentang kena pakai tentang kita kena bahas kedai kes barang kekak dibeli itu pan kadang-kadang klub lagi kita ke udah berom bilia terus contoh beli washing machine baru simple washing machine cak kita ke sigi diguna
1: nanti kita lagi cak saya oleh kena nginjen garenya ya banyak
2: washing machine tentang itu to amat complicated kita lagi aku nanti saya di pontika beli washing machine datang ke kedai. Aku nanti ngecek semua cepat aku. Tolong masuk uli ya. Warranty berapa tahun sudah. Ada tetes beli.
1: Yeah.
2: Dan artinya harganya kira nitiah ke budget aku dah. Aku beli. Tang induk tu nak aku berhati ke? Induk tu macam te, baru atas tu lihat tunggang gila pasal mesinnya. Mamu kedai. Induk ngecek atasnya tadi.
3: Bukan nama alaman. Alang-alang dia dah beli dia. Beli ke mana sekali. Nyak merundung rindok tu tadi. Ambil dia nak beli dia tiga kali.
2: Nama justifikasi mana Borino tu?
3: Mana ya Borino tadi? Ya bukan ada nama brand ya. Berapa tahun ni boleh dikena kan dibanding ke dengan brand dia ke
2: Bukai?
3: Kena ke Bukai ya ke uliah mina uliah nginjin masuk ngau spin tu tadi. Ya kan ada quality ke mana lagi meh.
1: Borino kan mata washing machine ni nak boleh kena dengan radio ke TV ke washing machine
3: ya
1: nak.
3: Kan dia tu basic washing machine ya ke uliah masuk lalu terus kena ngering.
1: Kalau
3: dryer
1: lah.
3: Kalau dryer yang
2: pun. Kalau mana banyak pusing ingat cakap sih, mesti basuh baru kan ada canggah Bluetooth.
1: Oh. Dia kunci. Boleh kena karaoke kan?
2: Boleh kena karaoke terus. Okey, ni tadi bertemu Mel cak. Jadi ada tahu lagi kita kau muda. Nama lagi komen bala kita berkembang tentang Indo tu. Bahas tentang agak pemutus cukup apa dia sama.
1: Kita kau post bottom lah pasalnya nak.
2: Ya.
1: Tetap komen ba Facebook kami pagi tu.
2: Ya lawak meh Facebook kami www.facebook.com/YFM Iban awak pengerap pagi sebenarnya
1: lagu hari Sasha Julian
2: mainan kita pagi tu.

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Reku aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih serkuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Ulih ke Hurix gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: RTM Sri Aman, bergulai dengan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27 hari bulan 6 2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Jana.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: YFM 89.5 FM di Sri Aman.

0: Pagi baik SSL, pagi Arim patut bakal selamat. Pagi tu kita ingat lupa semua term lah ni, mel kau tu kan.
1: Ini pedih sekarang pemutus area lelaki. Ya. Dengan kita yang terubah. Bisi, nganyu komen di hari-hari pagi tu. Nanti bayang puya salu, nanti sedang menyanakak makai segi iya meh. Ditanya orang dulu labanya CEO semua tai. Laban okay ga cerewet ketang ya lebih kita nyebut tadi mengutamakan keselesaan ya. Laban faktor yang kena beraya bah city kena makai kesatu ya pemersi. Nya kedua muda orangnya empuk kedainya kemerah ndak yang customer. Laban sis kena ten moment. Kedai tu tadi nuari besi mana hantar muar dudu baka kenyu di pansalnya main ngan jadi ga mut nadai ganti makai dia lapan utai ke empat dia ganti ya dikiranya mai tau dipadah ke bonus mega pihak ko Harry Mary
0: jadi ke iten tan bunyinya mega cerewet orang Indo tu bisik betul ya kena ya anu man main go cerewet orang Indo tu aban sida ia pakar bab ngawak bilih tang tajapan pihak ko ya kuasa beto yang lagi orang lelaki nanti orang lelaki itu senang lepas tidak yang gaya mendiah kepala serta nak kiruah nama ke bisik asalnya namanya bisik ini sebenarnya on aja meh orang lelaki ko ya nama kau orang Indo
1: lepas tiba aku cak beto segi ama yang berlaki tapi beto kita enda boleh guna ketika dikang guna betonya ada bisik-bisik je pihak tiga boleh ngancam ke betonya.
2: Ngalah gara laki itu tadi.
1: Ya okey ngalah mel. Ya tahu di pada kita ya laki itu tadi kira ya ringat dalam hati jaka mantai pengeringan nan tu mandi yang main deh. Apa laki itu dah di pada kita ikon ya ketabah. Ya semangat ya kekeriang.
2: Ikon eh.
1: Ikon dia tadi kutuan ya kunun ya. Ngenyadi ka pakai nunya mai. Na puati pada ti ulunya ba. Uji laki na puati temunya ba. Ketia saya itu mendaca. Nang ngamai pun aku cak.
0: Kayaknya bak jauh rindu cak. Kadang-kadang melurut ke diri bangku kereta.
1: Ya, datang pada spot.
0: Kayaknya gue udah mau melurut.
2: Ngai malek sepiak nih. Malek sisi. Lalu jam terus.
0: Pengalaman nih ya?
2: Bisa. Ya, biasa.
0: Biasa.
1: Oh, biasa. Ternyata. Baku lapak ke baru muda. Situasi melurut ke diri. Baku luar biasa aja.
2: Melurut ke diri nak naik. Malek sisi.
0: Level-level ya.
2: Malek TC ya, Malek TC.
0: Oh, jadi nak patung kalau kereta.
1: Oh, dan bunyi kereta.
2: Ada. Ada bunyi.
1: Lagi bekas si tanggang kepada sumpah hidayahnya.
2: Lagi tebu jakup. Nama ada yang mun spia tu ne, tebu nyaringan. Relak itu. Ya tu tadi ada nemu rindu tu tiba-tiba ya macam bad mood. Amai kena ne.
1: Dapat aku Siti praktik ne. Angin tu kumai kami angin kus-kus ne. Semua nama kamu keringat. Kita ada nyebur dia. Nama disebut kita di tahun masih berarti ne. Lepas kita nemu kita sebut kita nyaka nanti dia terlalu jujur menginduk tu cak. Kita nak mungkin kita tak pernah tengok jaku kita nyak. Tapi pun dia nak dah kita kanu enak banyak kau nyak.
0: Nadai kadang-kadang si dah enaknya penemu kita, pendapat kita enak. Mestilah kita madah ke tak aman. Kalau okey ke make up pun cerita okey ke baju pun cerita madahlah kita enak. Tang nyama tadi. Ibu melurut ek baru lagi ada time dashboard.
1: Temu kamu halu temu sebal ke mana dua.
2: Okey.
0: Oh, kita bisa bibiana je agan bagi itu. Kau ya madah ke ti bakas dua ya petua ya. Sigi nanya aku dulu belum ya kau ya. Tang nanti aku dah madah ke ya penemu aku runding aku kau ya. Ya mayuh utai tanya udahnya aku ya. Ya adalah mati berudian seraya mata ya ke main peranan. Ya kak kenanya penemu kita bila kita madah ke berundian kita kena aku ya. Mayuh utai ke disangkal ya udahnya.
1: Bukan namanya Siti cara laki kena beto ke bisa beaca. Laban Indo tu nanti kita berarti dah nanti kita ya. Nyebutnya pemutus ya nantap kemanya ya cara laki kena ujinya sama ya mel dah
2: uji deh
1: kena uji deh sekali ke pemutus ketakutai bahwa penemu pada kitanya penemu kentap baiklah nanti bakal kami laki itu dicek penemunya bisa itu salah lagi Kalau pelik lelaki baru salah hujungnya.
2: Kau yang kian eh. Tang nanti orang nak tu tadi deh. Ya ngakak siti pemutus tu. Laban ya segi kedekau ya udah lama plan ya. Sebab dah nurun ke pasar segi dah kak target kedai tu. Ya kak berkedai tu deh. Tang orang lelaki tu tadi. Ya ya kak kita. Tang yang ada madah tumu. Inok tu dulu madah tu tadi. Tang inok tu tadi. Ya ngai nitih ke ngelaki tu. Laban ya. Udah target kedai kekak ya. Masalah yang orang lelaki tu tadi. Sidak ya. Kedekan lama sidak ya. Senang kak ngagak. Nama tu.
1: Spontaneous.
2: Spontan. Kak kitu senang. Maka tu kak berjalan ke pasar kita. Maka je berkedai senang pasar je tadi. Ambil nak perlu jauh berjalan. Tang orang inok tu tadi. Ya udah kak berkedai nyin. Kak makan tu nyin. Kak kian gak. Inok tu ya. Kena ingat kemudah. Complicated.
1: Maka sawat kita ditanya Alice jawan ke pagi itu memang kayak pada waktu itu tadi pedih mai kan disawat kamat ya lawan sawat dari mayo mai bidal ba siku-siku ino
0: ya
1: susah enggak penemu ti nak milih laki menginup tak dapat tu berpanggil ba individu nyampu kamanya nanti orangnya segi penemu landi serta bisi berkualiti lalu pian enggak tuai ku bisi leadership quality nak pedih yang mari pemutus ya ke udah diperundingan ke enggau mana pihak ko ya tu leadershipnya ke macam
0: ya, nak milih laki yang kau lah. Kini aku penemu hari Madam Elise Jawan tu dulu ni ya. Yang matah ke nanti orang yang tadi bisa leadership quality. Penemu yang agak pemutus.
1: Amat. Tentang leadership quality tu bagi kita laki. Pernah aku cakap, mayu hari jadi laki yang kegawak selalu. Nanti aku berarti ke dah.
2: Contoh ya.
1: Nanti aku muda laki kegawak selalu tu jarang aku muda bini sidak. Anak tidak ya nyakal tak ikut sedaja bisa kita jalan pada bermayuah yang satu tren hari sekitar atau kecara nu sudah diau cak lama majoriti kita nemu bermayuah orang kegawa tu sedado tu ia dikumpul ke basitik community hanya cara tidak ya hari akhirnya botol hari pagi nyetok malam teratur penuh ngau aturan begitu ya kena penuh ngau tanya cak jadi nyakanya tadi waktu sudah ada lelaki tu ia lead dalam setiap rumah jadi ia tegas buat semua pemutus ya majoriti ya kepada aku tahu sebab mereka yang berbalan sadu
0: pulih ya
1: disiplin bila kabar-kabar kita pinjir sadu paling kemudah yang atur family apa nak kena ajak kepada teratur yang pada A bini yang penitia A anak penitia A
0: jadi kawan dah sudah pagi hari
1: kawan dah tak lagu negara aku suara aku dengar
0: apa mau tak ini tunggu pagi aduh ngerak sudah sebilia baik kawan belakang belakang bilia
1: hanya banyak disiplin family ya saya kaya disiplin baru bilianya
0: ya.
1: Oke lagi kita yang muda kebuka ya waktu dah cita bisa disiplin tu lain tu lagi cak ya kan nyipak buku disiplin pangan diri itu lagi.
0: Oke lagu hari Josie Menti tu joget kunci sabun
1: terus kemudian kita saya ke Bandung Mandai ke lebih kisah ya ke laun dan nih cak pagi tu off deh
0: sebelum kami Trio Pagi
1: YFM semua salah doang.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mata ngai tilu macam

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Dengar kami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lo.

0: serta ulih megah bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Aram, beraminggau kami.
1: Ujung minggu tu baru Rumah Kennedy Langkang di Kelili ini. Pengarami Ilian Tikai.
2: Ya, dekat diatur. Jadi ya, tanya apa di Kelili Casur ya, ini jalaya. Jalaya kita tamaris menggang dulu.
1: Ya,
2: nanti kita mau jalan berayun kurangnya
1: teh. Oh, rinya jalaya.
2: Ya, berayun atau lagi jembatan tuang kelial semua kita kan tuang mau di sudut jalan di jembatan nyekian. Hanya jalan tan sebenarnya ca. Sebenarnya kita kira kenari minggu tu. Anda ingat kita bahas seaman pan malam hari 6 tu ilah dia konsert gawai RTM Sri Amandi atur ba mini studio.
1: Ya, kita nak mau di indoor mini stadium.
2: Ah, kita kalau di Cina.
1: Ya, kita tinggal pasar Semanggang.
2: Ya, sudah. Nanti kita ngelala John Cina Semanggang. Nah, patut kita nak mau mini stadium jadi ni. Di nemu John Cina siapa cak?
1: Aku dah nemu. Ah, lepas dia.
2: Tahu tanya ada Semanggang. Siapa yang tidak temu ke Semanggang tu? Uji agak kita nanti bakal beli ya popular dengan John Cena. Hanya nanti pak mini stadium dia popular dengan Mi John Cena. Ya bakal repas punya orang yang main Mi aja. Tengah yang nyokap saya pelak tu waktu utai CD pusian dia.
1: Mau coba market anunya mini stadiumnya.
2: Mini stadium open air.
1: Open air. Okey, lagi pak SSL pagi tu cerita kita pasal sekali ke Indo Pedias. Gagak pemutus hari lelaki tau kena nama kebuahan yang bingki yang gini sudah ya kalau milih ke nama
2: atau kira tu terlalu complicated ke dirimpu
1: tau ke segi kan agak drama
2: lain memang tak
3: benar-benar alu nyeliang oke agak dramanya sebenarnya tanya terus terang nanti ya dah ngaib dia ngaib ya titiak kaca.
2: Okey, lepas nanti dia ke hari mami nini pagi tu kata bayar dia nak tu milih kamarnya janji kedainya bersih sedap kena duduk kira janji ia kenyang maya lapar nak boleh milih tempat iga nyamai ditupi induk kebakaiannya tu kore cak spesies induk bakat tu kore kamarnya dan dia ke nanti dan mula nanti dilah orang kerindu makai street food bakal kota putai kaki lima selalu ya nanti kemudian kedai ke lama-lama gak dia peniau deh di indiangnya bisi sarang pelawak sebenarnya ke kerak mi dia selalu nyamai lagi seperti kalau orang pada nama kubah kedainya bertanda apa tanya nyamai selalu ya kedai bawa baru tu nama kubah ya kejap tu jeng tu lapan tu nya nanti bisi nyamai tu semua dia customer nak tetap dan nama kubah kedainya nyau lama di indiang panyau berkulat kurang tangan agak dia deh
1: lepasnya nyamai punya tadi nah
2: lapan yang bertahan nama ketiga nyamai hanya prinsip kami laki tu laki tu ya nah pemersih tolak belakang yang kegunaan mamat dilahan tadi perut kenyang utainya main
1: tidak banding dengan orang Indo tu leban orang Indo tu ya ukai semina leban sudah lah par sudah ya kan makai kan nyuap sudah ya ni tih kemut sudah muda vibe muda gayari gayari pun muda
2: lepas kita lagi kamai cak laki itu makai jarak gambar gambar pan pinggai ngau tip jarinya mesti tiga titik pantang ngau jari tiga titik pantang jangan pantai ke dia yang laki gambar ini tu nak dia makai gambar kedai mesti ngau view semua kedai sekali
1: sila kadang sila kamu dah lighting kedainya nanti ya kelalu dim namanya kelalu petang. Ai sudah tak malap ya.
2: Lain dah dia mesti ke api terau
1: sekali. Lain dah lagi tiga titik anunya titik tiga titik.
3: Nanti nyukong ko, nanti nyukong. Nanti nyukong. Lawan, nanti bakal menyikut tuan tadi deh, ngaji kedai ke klasik kena tadi deh. Nanti orang induk tu tadi ya terpedak ke orang ke mandok utainya, terlain, terkamah pendiam. Nanti boleh terlan terdempaknya. Nanti mula lelaki tu berkeni. Nanti nanti dipedak orang mandoknya tadi. Boleh lagi yang dempak deh. Tang nanti tu dah medak dapur berkeni. Nanti orangnya tadi ke mandok utainya kena tancap putung. Nanti boleh suap tadi tempat yang tadi. Nyak buah reno tadi. Nyak buah reno tadi milia.
2: Taman majority kemudian nanti orang cekuk lama-lama aja. Sila prefer lagi nak baju singlet nyumbai ni cak.
3: Ya singlet.
2: Cekuknya laki.
3: Singlet pagoda korang.
1: Ya.
2: Lalu tak. Nyak kau nanti aku masuk lagi nyawa aku cak.
1: Ya. Makin namanya makin anunya garek makin nyamai aja.
2: Ah makin ya tu tadi nantu bergaya ega. Oh. Makin tanya otentik dia saya.
1: Oh. Asli. Nyo bekecepai sudah anunya namanya.
2: Kar kayu.
3: Isi perisai tambahan.
2: Nok ini mengaji.
3: Kita kan mau ah. Yang irau minya.
1: Is this Lucy begitu? Yang ada ke kebuah Indo pedias ngagak pemutus laban sidaya ukai mina berundiang ke dirimpo ja. Sidaya berundiang ke ora bukai mega bala anak ya kudu ya oleh nda anak ya makai to oleh nda anak ya kana anak ya baik duduk ba kedai to ya tadi. Tang laki ya nyamai ja niti haja kini ke Dubai ya. Untunglah.
2: Ya laban ia di o ja. Laki mesti niti haja. Bakal laki ya SEO jadi oh
1: ya nanti nanti nak nurut ke lagi nak berasap dapur ada
2: nak berasap dapur ya mungkin cuma kunci dapur kita ke dapur dia ada kerpau ya
3: lama bukan semina milih no makai ja oreno tu complicated deh nanti beli ke beli ke barang pun sama
2: anyam sebuah kira kira pun tadi deh
3: ya kan nama lawang ku nya teringat contoh bakal aku kadang-kadang deh kau beli tadi tempat tu tanya dulu bala dekat makai tok kah nah dai ku kak makainya amat dekah ngai amat ku ngai ko ya alu merengut kah nanti dekat makai ambil meh ko ya ni buah gak ko rindu hanya ke penangguh ya buat itu deh
2: aku ngai nyebor bukai to ya itu induk kena besar kah aku bila ke bulan ku tau induk yang kebenar matang anak kumpul induk abak ku kan beli roti kah tu abak kita masuk supermarket deh makin besar pun makin aku kan beli roti. Okey, jalan deh. Okey, beli roti. Ni teh kade. Aku kan roti tu. Okey, dah tadi deh. Ni buah meh. Aku ambil tu. Dalam masa dua sikit, untak berundang saja. Tu, udah yang meh teh bayang. Aku kan jen tadi. Sanggup nikah baru. Dia udah kiu panjai. Memek dah kena tiba mesin counter untuk bayarnya. Nggak usah lah kisah dia. Nyau di ke belakang baru ketinggalan kak nukar rutinya. Nyau kada indo tu ya complicated. Nanti tanya pemutus ya nama kak buah kerimbut nama teka beli deh mana nanti yang mana bak kumpul itu pada hanang aja. Nama buah sejarahnya terjadi belum
3: lagi nanti nak beli lagi ketika merungut sudah lagi.
2: Aku sanggup lagi benda sudah merungut. Sudah merungut tanya bak hari aku kenyambak nanti diri mama. Kemain nyamain nanti kiu panjang kita nyamain udah tengka patroli sih lalu nanti luar main bapak playground luar main bapak apa mbak kita akan mau belagunya ayo sleeping iya main nanti tua aku baru sepanjang itu hidup ya dan mana laki ya enak laki tadi experience-nya nyebut
1: sama ada enak mel bisa
2: ini beri mel bisa anak hidup anak laki ulah antara dua ya
3: nanti lebih leman ke laki aja ni kode aja kino tu milia milia pedes ge kino
1: betul lah
2: ni mana pedes mesti berundang kode induk
3: ya ke laki tu ni kode aja beli di kena ya nanti kino tu anang dia beli kayak yam pun mesti kami milia
2: jadi poin tu ada tu cantik bakal dalam penjurian nanti dia baik agak kuat kena bakes tadi kat 60-70% dan laki menang ni cak.
1: Oh.
2: Lalu kita ada ambil orang yang sudah matang dan mau berundiang. Ambil dari segi yang sudah matang, sudah berundiangnya. Beda na induk ngana laki.
3: Sikit berbeda. Nang kira ke baka hari mit gak perangainya detun di pedak kita baka rindu tu ya segi nang yang milih ya lelaki itu dan tu milih ya.
2: Ya. Lepas tu peninggal kita kebukai kebisi meriah peninggal Arya cakul lubak antuin dari Wellington iman jadi ibak ya jujur mada sikit amat Indo tu kadang-kadang susah ke decide nama utai pakai dini Indo dini Indo utai ke undung alu alu kadang-kadang indah kendur healing pan kadang-kadang tau carut banyak kendur healing tu no dekat kemah no dekat pantai ambil contoh main pemisir kita ya gay pantai kita pantai ni kejapnya madah sentuh buang kejapnya damai kejapnya temu agai lunduk kian kan healing cak tau jadi pedih pala ujung kan nak boleh di set ni tak kedua reka mainnya Komen?
3: Nanti aku, nanti berjalan jauh tu, nanti milih aku tu. Oh. Buat teh makai tu, buat no makai tu tadi aku segi, kami ni milih, punya kau tadi meh. Kita kan mendak doanya bersih kena. Nanti aku yang kena healing tu, nanti milih aku. Oh. Nanti milih na, kia bayar kak aku, janji doanya itu tadi nak terlampau kena madah na, nak kelalu. Mayu mensia. Nanti tu berbaik ke bala nembiak lah. Nanti bakar aku, aku segi kakku kena ke orang Mayu deh, crowded. Aku segi kalaban kena ke ya kena ke meriah gak orang deh. Bakar contoh bakar no makai itu tadi. Mesti setiap pala no makai itu tadi. Nang ya selagi selalu penuh. Aku tu tadi sanggup ngante orang temu makai no kungi pok meja. Nanti malah aku ngaya ngante. Nanti aku kak makai kias. Aku nak kalah ngemak ya jarang. Ya yang nanti di kak makai kedainya di kaban deh. Laman orang laki tu ngai ngante ngai ngai kena kena ngai bersekut aku nak ada mu semua orang laki makanya tau ke bukan ni komen
2: tiap kali aku dah aku sanggup aku makai ke bukai hari aku jadi duduk gaul punya kapan nyame udah kuala nusi mana cah aku ngau kapan pusi kau aku si pantang tiga jari tiga titik jari cah ban no tu iya segi bersekut no nya segi penuh customer penuh lama biar aku tak kena sepiak dah weh kena runya tinsau biar model tinsau ni tu aku nak kalah mereka tinsau punya nemu brand tinsau empat pengalaman nantinya jerak saya lepas konsep aku datang makai pulai
3: dia dah Ken
1: aku

0: flores, ella todo
1: sí. Ya me ayuda, voy a escribir sin red.
0: Okay.
1: Jadi conclusionnya, kesimpulannya kurang. Tu pangai ba isu tadi, pangai ba psikologi, pangai ba communication skill, kurang cara luan mutar ke anunya lah.
0: Ya, lepas situasi ni. Aku lagi terlihat tinggal tay ke di pantai ke medium Malaysia Wan tadi cak. Leadership yang kemainnya. Nanti leadership dia boleh decide tu tanya, semua tu yang mujur megang. Kalau tino ngau kakak-kakang pemutus, nak kiranya laki nu pemutusnya kakak-kakang. Kita kejadi pan kakak-kakang megang.
1: Ya.
0: Hanya pelik mujur yang leadership.
1: Betul-betul. Leadership ah.
0: Ya.
1: Psikologi tadi punya. Psikologi cara nuan communicate ngau tahu yang ngau laki ngau bini. Nah, dengan mai cara mana? Kau ni ada nomor alam ngau ko gitu. Mesti kau macam itu kita.
0: Yang buat baru di spot dia
1: nyawa. Alu, namanya jadi lah. Masih melurut nah, melurut
2: lah. Mesti kau marah dulu. Nanti kau kemain makan begitu. Anak yang temu-temu dribble, pernah parkir dah depan kedai kengai. Mesti kau marah dulu. Makan di tu lagi. Nanti pada au.
0: Mereka mana? Situasi ngenyet kita kita lah. Nih laki Indo tu.
1: Minggu baru lah.
0: Minggu baru meh. Oke, jadi yang nyerahkan kita mulai Pak SSL ke minggu tu trio pagi YFM.
1: Jadi jurut ketiri kami tiga lagu Ari Ricky L Ngau Sima tu. Nebang pisang.
0: Nebang lengki.
1: Bye-bye.
2: Bye.

0: semua pihak sekali lagi diingatkan agar tidak mengaitkan institusi diraja dalam polemik politik, khususnya ketika suasana menjelang pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau kenyataan yang timbul dalam kalangan ahli politik perlu ditangani secara matang tanpa melibatkan institusi diraja. Peringatan itu dikeluarkan menjelang penamaan calon pilihan raya negeri Johor pada Sabtu ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga KRT dinaikkan kepada RM10,000. Ia akan disalurkan pada 1 Januari depan. Jelas Dato' Sri Anwar, peruntukan itu dibuat selepas kadar geran tahunan KRT kekal pada RM6,000 sejak 10 tahun lalu. Meski peranan institusi itu penting dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
1: Dan sebab itu, saya harap kawan-kawan faham dan mengapa kita ada mau pupuk dengan latihan bagi kawasan rukun tetangga kerana jumlahnya besar, lebih 200 ribu anggota datang kuasa. Liputan komuniti cecah lebih 12.9 juta. Bayangkan kita boleh tangkis semua percobaan menghasut dan memecah belahkan kita. Kita boleh membina kekuatan baru.
0: Dalam para itu, 8,615 KRT yang ditubuhkan di seluruh negara bakal menerima lonjakan kapasiti operasi susulan pengumuman Perdana Menteri itu. Menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang, ia satu pengiktirafan besar terhadap peran KRT sebagai institusi komuniti yang menjadi pemangkin perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250 ribu anggota KRT. Bagi memastikan program Budi Disil berjalan dengan baik, kerajaan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia terus bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil, insyaAllah, sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini, dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda, dia akan kembali stabil.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus mengharumkan nama negara apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia menerusi Times Higher Education THE Impact Rankings 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Qadir berkata USM melonjak ke kedudukan kelima, manakala UKM berada di tangga ketujuh. Lebih 1,600 universiti dinilai berdasarkan sumbangan terhadap matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa Bersatu. USM telah mengekalkan kedudukan nombor 1 dunia bagi SDG 17 Perkongsian Demi Matlamat, sekaligus membuktikan keupayaan Universiti Malaysia memimpin kerjasama strategik di peringkat global. 32 rumah di Taman Langat Utama 2 dekat Bukit Canggang Banting terjejas banjir dipercayai berpunca kejadian ban pecah. Jabatan Bom Bandar Penyelaman Malaysia JBPM Selangor memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.12 pagi tadi. Komando Operasi Pegawai Bom Berkanan 1 Muhammad Nasaruddin Syarudin memaklumkan siasatan awal mendapati banjir yang dianggarkan berkedalaman antara 1 hingga 3 kaki itu berpunca daripada ban pecah yang berlaku kira-kira 800 meter dari lokasi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Namun penduduk terjejas dinasihat berpindah ke lokasi selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Pihaknya telah melaksanakan operasi pemantauan di lokasi terjejas.
3: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan, kegang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Matheus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit 2 kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan Nursi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Dua gol masing-masing dijaringkan Sofian Rahimi dan Gesimi Yassin pada minit ke-78 dan 89 melengkapkan kemenangan 4-2. Maghribi dijangka berdepan sama ada Belanda atau Jepun dalam pusingan 32 terbaik nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran telah dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Maka gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama pertubuhan maritim antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memohon Kongres meluluskan peruntukan tambahan berjumlah hampir $88 bilion. Majoritinya bagi menampung kos perbelanjaan perang di Asia Barat. Permohonan yang dikemukakan oleh White House itu meliputi puluhan bilion dolar untuk Pentagon selain peruntukan bagi membantu golongan petani, usaha membendung Ebola di Afrika Tengah dan projek infrastruktur domestik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.
2: Spektra 912 Warnai Harimu.
3: Tebak-bak je suara dulu dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
4: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
3: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
4: 89.5 MHz.
3: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
4: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Spektra 912, warnai harimu.
3: Ustazah Ilani Zulkifli.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Diri Kita Bernilai. Pernah tak bertanya pada diri kita, berapa agaknya harga nilai diri kita? Cuba kita bayangkan, kita ambil contoh satu batu permata. Kita tanyakan pada tukang sapu, berapa agaknya nilai batu permata ni? Dia mungkin akan jawab tak pasti berapa nilainya. Mungkin berharga, mungkin juga tak berharga. Cuba pula kita bawa ke kedai permata. Dia teliti batu kita, mungkin dia akan kata ini adalah batu permata yang terlalu sempurna, tak ternilai harganya. Orang akan menilai kita dari sudut pandang mereka, sebanyak mana maklumat yang dia tahu tentang kita, sebanyak mana yang dia percaya dan yakin pada kita. Dekatilah orang-orang yang menghargai kita. Dekatilah orang-orang yang boleh menghargai kita. Hargai kebaikan dan kekuatan kita. Apakah nilai diri kita ini diukur dengan luaran? Makin cantik, makin tinggi nilai kita. Makin kaya dan berpangkat, makin tinggi maruah diri kita. Profesion kita kah yang menentukan nilai diri kita? Tak, hanya kebaikan yang akan mengangkat nilai diri kita. Tak kira siapa pun kita, tak kira apa pun kejayaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sungguhnya Allah tak melihat pada rupa paras dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Riwayat Muslim. Allah berfirman dalam surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menggunakan perkataan kami yang mencipta untuk tunjuk betapa rapatnya Allah dengan manusia. Nak tunjuk betapa hebatnya dia. Nak ingatkan kita siapa yang cipta kita. Maka kenalah dengar dan patuh setiap arahan pencipta. Allah jadikan kita manusia dengan lengkap dalam bentuk yang sempurna. Dalam surah Asy-Syams, "Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Allah memberi ilham kepada jiwa sama ada jalan kefasikan ataupun jalan ketakwaan. Kita ni manusia asalnya makhluk yang mulia, tapi kitalah yang menghina diri kita. Lupakan Allah akan jatuhkan kita. Ingat pada Allah akan meninggikan kedudukan kita. Bersyukurlah sebab Allah jadikan kita dalam keadaan yang seimbang fizikal dan spiritual. Keperluan fizikal kita macam makan dan minum, pasangan hidup dan lain-lain. Sedangkan apabila roh kita lapar, bukanlah bahan daripada dunia yang dicari, tapi terus dari Allah. Itulah wahyu. Kedua-duanya sama penting. Jangan kita abaikan salah satu. Kalau dibiarkan juga tak seimbanglah jawabnya dan membunuh salah satu daripadanya. Saya tutup perkongsian hari ini dengan cerita dua ekor serigala. Ada dua ekor serigala, satu bernama putus asa, khawatir, takut dan amarah. Satu lagi serigala bernama harapan, keyakinan, pengampunan dan cinta. Dua serigala ni saling bertarung. Persoalannya, siapakah yang akan menang antara dua serigala ini? Jawapannya, serigala yang lebih banyak kita beri makan. Kisah ini beri mesej pada kita, kita selalu ada pilihan, freedom to choose. Kita diberikan kemampuan untuk memilih, tapi kita jugalah yang selalu sengaja-sengaja menakutkan diri kita. Kita biarkan terumbang-ambing dengan badai yang tak pasti. Kerana kita jugalah yang memberi makan, serigala yang jahat tumbuh lebih besar dalam diri kita. Ingat, setiap dari kita Allah lantik sebagai khalifah. Ada nilai dan tanggungjawab untuk digalas. Setiap dari kita ada potensi untuk berubah, perbaiki diri dan mencapai kesempurnaan. Setiasa ada peluang untuk tingkatkan diri dan mencapai kebaikan.
0: Ini itu kita layan Sri Aman FM.
5: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
2: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, selamat bersama kami di Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka kepada semua pendengar, khususnya anda yang sedang mendengar pada waktu ini. Secara langsung kita bawakan melalui 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Dan boleh juga anda ikuti di Facebook Sri Aman FM melalui RTM Click, dan juga melalui portal radio online ya. Dan follow IG dan Twitter Sri Aman FM. Okey, untuk hari ini Spektra 912 Warnai Harimu, edisi Khamis 25 Jun 2026 bersamaan 9 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada semua yang mendengar siaran tempatan kita hari ini untuk bahagian Sri Aman dan bahagian Tonggamnya. Semoga pagi ini memberikan pengabaran yang baik untuk anda, yang menggembirakan dan yang menyeronokkan ya. Mudah-mudahan kesihatan anda semuanya dalam keadaan baik. Yang pasti juga anda terus setia bersama di RTM, teman setia anda ya. Baik, 9.30 nanti insyaAllah saya akan kongsikan bersama info cuaca yang kita bawakan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Jadi kita akan ikuti ramalan cuaca ini untuk bahagian Sri Aman dan juga Betong. Baik, sebelum itu kita dengarkan bersama Sri Sarima ini dengan lagu yang berjudul Joget Seloka Budi.

0: kacak. Duhai lagu tu tak jang jang eh.
1: Dengar lu tak ya.
0: Ya ya. Duhai lagu orang kena tu di main DJ ya tak.
1: Best nak lah.
0: Siaran ni ya tak jang.
1: Siaran FM eh nak. Radio hitam pun lah.
0: Hai he. Duhai siaran kita pun. Pernah boleh tahan radio si Aman tu. Apagi dengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Ekstra 9 pagi hingga 12 tengah hari.
0: Warna'i.

0: lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Sepuluh pagi nanti kita akan ke Nasional FM untuk mengikuti Dunia 10 Pagi. Perkembangan berita dari luar negara. Ya, akan kita siarkan 10 pagi. Baiklah saudara, RTM Sri Aman dengan kerjasama Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri N32 Simanggang bakal menganjurkan konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM pada hari Sabtu 27 Jun 2026 bermula 6.30 petang di Stadium Mini Sri Aman. Dan konsert ini nanti akan disempurnakan peresmiannya oleh Yang Berhormat Datuk Francis Hardin Hollis, Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang. Lebih menarik lagi, konsert ini akan menampilkan persembahan artis-artis terkenal iaitu Angela Latajua, Rem Jana, Anthony Usan dan Alice Lim. Untuk itu, jangan lepaskan peluang untuk bersama memeriahkan konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM ya. Datang beramai-ramai bersama keluarga dan juga teman-teman anda ya. Masuk adalah percuma. Jadi untuk maklumat sekali lagi, konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM akan diadakan pada hari Sabtu 27 Jun 2026 jam 6.30 petang di Stadium Mini Sri Aman. Okey, itu yang bakal berlangsung nanti, konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM. Baiklah, adik kakak semua dialulukan, dijemput untuk hadir bersama bagi memeriahkan lagi konsert ini. Jadi kena datang awal ya, kerana ia akan bermula 6.30 petang di Stadium Mini Sri Aman. Mbak, kawan, teman, keluarga, ahli keluarga kita orang, saudara mara, dak sepupu, kajen majen masa kita dah. Okey, datang kami. Jangan lepaskan peluang. Bukannya selalu kita nak nanggar dah. Toklah peluang kita orang untuk bersama-sama dengan RTM Sri Aman. Kita nanggalah apa yang diperolah di sia. Jadi program tu merupakan kerjasama antara RTM Sri Aman dengan Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri N32 Simanggang.

0: 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Okay, Rose, lagu dalam bahasa Thailand yang dinyanyikan oleh F. Hero. Ya, nama bahasa lagu tu lagu sedih lah sebenarnya. Lagu sedih daripada apa kata orang tu, ceritanya seorang gadis yang suka dengan seorang lelaki, tapi sayangnya lelaki yang suka dengan gadis yang lain. Ya, apapun ni sikit sajua lah. Ya, bilanya seorang diri. Jadi bunga ros ya merupakan lambang ataupun simbolik cintanya terhadap orang lelaki ya. Tapi ajak lah ceritanya. Tapi sono juga bila kita dengar lagu dalam pelbagai versi tu, jadi ya sekadar hiburan sahaja ya untuk pilihan kita dalam Spektra 912 Wanai Harimu di Seri Aman FM. Baiklah, untuk rakan-rakan Facebook kita, dialu-alukan untuk menghantar ataupun mengirimkan komen serta ucapan anda, insyaAllah Haimi akan bacakan dari semasa ke semasa nanti ya. Dan kepada anda yang mendengar kita melalui portal radio RTM secara online ya, yang belum boleh akses melalui radio.rtm.gov.my ya, kita orang boleh akses melalui kira macam linknya tu, radio.rtm.gov.my, semuanya huruf kecil, cuma nama .. ya, ya, radio.rtm.gov.my. Baru kita orang dapat dengar siaran radio tempatan kita di sini, di samping radio-radio kita yang lain ya, rakan-rakan stesen kita yang lain ya. Kebetulan kita orang kita nak dengar radio ni, tapi untuk kita di Sri Aman tu, kita orang boleh klik Sri Aman FM ya, di Sri Aman dan juga di bahagian Betong. Baik, kita dalam perjalanan ke Kuala Lumpur untuk mengikuti Dunia 10 Pagi.

0: bersatu padu, mantapkan semangat kekitaan, eratkan keharmonian dan kukuhkan perpaduan demi tanah air yang tercinta.
1: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: Durian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
3: Lagu baru?

0: pun kita orang nak dengar, dengarlah DJ Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Cuaca sekarang semakin panas, tapi ramai tak sedar. Bukan luar rumah sahaja panas, dalam rumah pun boleh jadi sangat panas. Bila rumah terlalu panas dan udara tak bergerak, badan kita akan cepat rasa letih dan lemah. Kalau kita lama berada dalam rumah yang panas, badan boleh hilang air tanpa kita sedar. Ini boleh menyebabkan dehidrasi, iaitu keadaan bila badan kekurangan air. Tanda-tandanya termasuk rasa pening, lemah dan cepat letih. Kalau keadaan ini berterusan, ia boleh menjadi lebih serius dan menyebabkan strok hebat, iaitu keadaan apabila badan terlalu panas dan tidak dapat menyejukkan diri. Ini boleh berlaku walaupun kita hanya berada dalam rumah. Tapi kita boleh elakkan perkara ini dengan cara mudah. Buka tingkap supaya udara boleh masuk dan keluar. Gunakan kipas untuk bantu alirkan udara. Dan elakkan duduk lama di dalam bilik yang tertutup dan panas. Minum air dengan kerap walaupun tidak rasa haus. Jangan tunggu badan rasa lemah baru nak minum air. Perkara kecil ini sangat penting untuk kesihatan kita semasa cuaca panas. Ingat, rumah sepatutnya menjadi tempat paling selesa dan selamat, bukan tempat yang membuatkan kita sakit kerana panas. Jaga rumah kita, jaga kesihatan kita. Cuaca panas mungkin tidak boleh dielakkan, tapi kesannya boleh kita cegah.

Minit pagi, salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka dan selamat pagi Amy ucapkan bersama dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM ya, untuk edisi Khamis 25 Jun 2026 bersamaan dengan 9 Muharram 1448 Hijrah. Sekali lagi kita melalukan kehadiran anda yang berada di sekitar Sri Aman tu, maupun yang berada berdekatan ataupun yang berada di luar kawasan Sri Aman, boleh datang ya pada hari Sabtu tu, 27 Jun 2026 bermula jam 6.30 petang di Stadium Mini Sri Aman ya, untuk sama-sama menyaksikan konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM ya. Dan sebagai maklumat, konsert tu nya dianjurkan oleh RTM Sri Aman dengan kerjasama Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri N32 Simanggang ya. Jadi konsert tu kelak akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Datuk Francis Hardin Hollis, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang. Dan pada malamnya juga, kita orang akan dihiburkan oleh artis-artis terkenal, antaranya Angela Latajua, Rem Jana, Anthony Usan dan Alice Lim ya. Jadi jangan lepaskan peluang tu untuk sama-sama kita menyaksikan, memeriahkan lagi konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM ya. Datang kami-kami, mbak kawan, mbak keluarga, kerana malam ya kita orang hadir dengan kemasukan percuma. Siap ada apa-apa bayangan, masuk adalah percuma ya. Okey, jangan lupa tulis dalam diary kita, takut lupa adik kakak. Konsert ngiling tikai gawai Sri Aman FM hari Sabtu 27 Jun 2026 jam 6.30 petang di sininya dilangsungkan ataupun diadakan di Stadium Mini Sri Aman. Okey, datang ngami-ngami ya.

tak berlalu. Tidak ada yang mengganti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula.

0: Yaman FM.
1: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Eji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Sutra 912, Wanai Harimu, membawa kita ke pukul 10.37 minit pagi. Baik, saya nak bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Yang datangnya daripada Agnes Indai Robin, ya, mengucapkan selamat pagi, selamat bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Cuaca di Kat Miri pagi tu panas, ya. Ya, nak minta kita sekal lagu daripada Zainal Zain. Buat hiburan sendiri sambil duduk mengopi, katanya. Semoga terhibur. Terima kasih. Seterusnya, James Pengiran mengucapkan selamat pagi. Terima kasih, James. Bersama Rini Sabai, selamat pagi. Selamat bersiaran di Konti. Menerusi Spektra 912 Wanai Harimu, Sri Aman FM. Pagi Hamis tu, cuaca di Serike cerah pagi tu. Okey. WNK Baja, selamat pagi dan selamat bertugas, Syria selalu. Panas cuaca di Batu 15, Kuching Serian. Berikutnya, Sapian Podin, Assalamualaikum, katanya. Selamat bertugas, salam dan selamat pagi buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sihat. Yang request juga lagu daripada kumpulan Deloitte buat hiburan semua. Ibrahimat Akib, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi dari Lembah Kelang Bandaraya, Petaling, Jaya Selangor. Terima kasih Ibra yang mendengar siaran kita. Azlan Azlan mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas. Okey Azlan, terima kasih. Timbul Tawau, Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM, selamat bertugas untuk penyampaian. Mary Nanta, hai, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat, ceria selalu. Nak kita siarkan lagu nyanyian daripada Siti Nodiana dan Acik Gurawan Bekasi. Buat hiburan semua peminat setia Sri Aman FM, rakan Facebook, WhatsApp, di mana-mana juga berada. Terima kasih. Rashidah Haidi mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas pagi tu. Salam pagi yang terindah untuk semua pendengar Sri Aman. Ucapan semoga kebahagiaan sentiasa mengiringi. Nak kita siarkan lagu Seribu Kemanisan daripada Biduanita Negara kita, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Terima kasih semua.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Jadi bersama saya Aris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.
4: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
5: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
4: Maksudnya
2: lensa minoriti. Setiap Khamis 1:30 minit tengah hari.
6: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilin zaitun dia, dia punya kedengaran tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Semestinya hanya di TV OK.

Amalina Said dengan cerita kita. Baik, untuk informasi yang seterusnya, ini maklumat mengenai program jualan rahmah madani di sekitar Seri Aman dan juga di bahagian Betong ya. Baik, antara lokasinya adalah seperti berikut ya. Untuk hari ini, Khamis 25 Jun 2026. Lokasi yang berikutnya di Dewan Tok Padela Sat ya. Ini 9 pagi hingga 3 petang masa yang ditetapkan. Dan hari yang sama juga untuk hari ini, kalau tadi di Seri Aman lah ya, dan seterusnya di Nyabo ya, di Dewan Lakin Nyabo bermula 9 pagi hingga 3 petang kelak, dan kemudiannya jam 8 pagi hingga 2 petang di Gelanggang Futsal Kampung Supak ya. Okey, itu lokasi untuk jualan rahmah madani dan seterusnya pada 27 Jun hari Sabtu ini bertempat di Dewan Maludam ya, bermula 9 pagi hingga 3 petang, juga masa yang sama, hari yang sama, untuk seterusnya di lokasi Dewan Komuniti Pusat STR ya. Dan kemudiannya di Tamu Spau jam 11 pagi hingga 4 petang ya. Okey, di Tamu Spau pukul 11 pagi hingga hingga 4 petang. Dan berikutnya di Dewan Serbaguna Keliling STR pada hari Ahad 28 Jun 2026 jam 8 pagi hingga 3 petang. Ya, 8 pagi hingga 3 petang. Baik, seterusnya pada 27 hingga 28 Jun 2026 hari Sabtu dan Ahad bermula 9 pagi hingga 6 petang, lokasinya di Aldi Supermarket ya. Ini untuk di Semanggang lah ya. Okey, untuk seterusnya juga hari yang sama, Sabtu dan Ahad tu 8 pagi hingga 5 petang di Betong ya, di Betong. Dan kemudiannya di Fungli Debak, di Debak 27 sampai 28 Jun 2026 hari Sabtu dan Ahad 8 pagi hingga 5 petang. Dan untuk akhir, belum lagi akhir, ada lagi. Okey, hari yang sama, cuma masa ada berbeza, 8 pagi hingga 3 petang. Maklumlah ya, untuk anda yang berada di Lacau. Ya, okey, di Lacau. Dan untuk lokasi yang seterusnya, pada esok hingga Sabtu. Ya, Jumaat dan Sabtu, 8 pagi hingga 3 petang di Jitsiang. Ini untuk Dun di N34 Batang Air ya. Okey. Berikutnya 26 hingga 27 Jun 2026

9 pagi hingga 3 petang. Itu masa yang telah ditetapkan. Dan akhir sekali juga harian sama, Sabtu dan Ahad, ya, 27 hingga 28 Jun, 8 pagi hingga 5 petang. Penyediakan di Nam Leong Pusat. Okey, maklum untuk anda yang berada di sekitar pusat tu, ya, terutamanya untuk Dun N29 Beting Maro lah, ya. Okey, hadir di lokasi yang telah ditetapkan untuk program jualan Rahmah Madani. Begitulah, ya, perkongsian yang kita bawakan pada pada hari tu, ya, mengenai program jualan Rahmah Madani di sekitar Sri Aman dan juga Betong, ya. Jadi program tu bertujuan membantu mengurangkan beban kos sara hidup melalui penawaran barangan keperluan pada harga mampu bilik. Baik, beribu seketika Aina Abdul dengan Imaji.

0: Terbak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersiaran langsung di RTM Klik. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Cuaca panas yang berpanjangan kini semakin kerap berlaku. Suhu yang tinggi bukan sahaja menyebabkan ketidakselesaan, malah boleh memberikan kesan serius kepada kesihatan manusia. Apabila tubuh terdedah kepada apa yang melampau, ia boleh kehilangan air dengan cepat. Tanpa penggantian yang mencukupi, keadaan ini boleh membawa kepada dehidrasi dan lebih serius lagi, stroke haba. Stroke haba adalah keadaan kecemasan perubatan yang berlaku apabila suhu badan meningkat secara mendadak dan tubuh gagal menyejukkan dirinya. Antara tanda-tanda awal termasuk rasa pening, keletihan melampau, sakit kepala dan badan terasa lemah. Dalam keadaan yang lebih serius, kulit menjadi lebih panas dan kering, degupan jantung menjadi laju dan mangsa mungkin pingsan tanpa amaran. Bayangkan, seseorang berjalan di bawah terik matahari terlalu lama tanpa minum air yang cukup, tubuh mula berasa lemah, penglihatan menjadi kabur dan dalam beberapa minit mereka mungkin rebah tanpa disedari. Jika anda berlepas situasi ini, tindakan pantas amat penting. Alihkan mangsa ke tempat yang teduh atau berhawa dingin, longgarkan pakaian dan bantu menyejukkan badan mereka dengan kain basah atau air. Jika mangsa masih sedar, berikan air minuman secara perlahan dan yang paling penting, dapatkan bantuan perubatan dengan segera. Pencegahan adalah langkah terbaik. Minum air secukupnya walaupun tidak merasa haus. Hilangkan aktiviti luar pada waktu tengah hari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, dan sentiasa peka terhadap keadaan diri serta orang di sekeliling. Cuaca panas bukan sekadar isu keselesaan, ia adalah ancaman kesehatan yang nyata. Jangan tunggu sehingga terlambat, lindungi diri anda, keluarga dan komuniti. Ambil langkah hari ini sebelum ia menjadi kecemasan esok.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, kita teruskan dengan info solat bagi Zon 6 ya, untuk hari ini Khamis 25 Jun 2026 bersamaan dengan 9 Muharram 1448 Hijrah. Saudara kaum muslimin dan juga muslimat, masuknya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.40 minit tengah hari. Manakala fardu asar pada pukul 4.05 minit petang dan seterusnya fardu maghrib 6.45 minit petang dan fardu isyak pada pukul 8.01 minit malam. Fardu subuh keesokan pagi pada pukul 5.17 minit pagi dan syuruk 6.31 minit pagi ya, 6.31 minit pagi. Demikian tadi jadual info solat pagi Zon 6 yang telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

sebentar lagi kita akan sama-sama mengikuti berita tengah hari dan seterusnya rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching, siaran dalam bahasa Iban. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada pertemuan yang seterusnya dalam Spektra 912 mengenai harimu sekian. Dahulu persembahan kita untuk hari ini, Khamis 25 Jun 2026 bersamaan dengan 9 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih atas perhatian anda semua. Terima kasih kepada rakan-rakan Facebook dengan kiriman komen serta ucapan anda. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Menani. Jiwa Merdeka.

selama tengah hari dia tu kami nak buat ke berita tengah hari hari YFM Uban RTM Kuching tengah hari hari 4 25 6 2026. ...52 projek jalalun ke berga 17 juta ringgit... ...jauh 6 projek jematan mit dibungkus 1.8 juta ringgit... ...udah dikemenar ke bakkan menua Sita Lambir... ...dikena negap ke peringkat guna infrastruktur bak menuanya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas... ...madah kari penyampaunya 28 projek jalalun udah tembuk... ...lalu kebuka lagi berenggat di pejalai ke... Lalu 4 iti projek jematan MIT udah tembuk, lalu 2 kebuka lagi benuang di Seruri. Pemansang infrastruktur tu dikenang muntang kagi pejalai rakyat menuanya serta muka muhagi awak penatai pemisi baru di menua pesisir. Ya, mansut ke Jakutu bak pengerami ngiliang bidai gawai Dayak Sita Lambir di Miri. Teks Jakuya dibaca Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Jala. Bak pemansang ke Bekawal, 54 projek ngemanah kagi dibagi benua Miri, udah dikemenar ke ngawagi belanja tibulih 140.5 juta ringgit ke mungkur pengawak ngadu ke Jalai, Bukit Tebiang Gau Jematan. Program ngagih ke subsidi minyak budi madani dan meri penguntung agai sembang 14 juta iku rakyat Malaysia nakat 31 hari bulan 5 tu tadi. Nitya ke penerang Rupis Menteri Perkara Wang madah ke perintah nanggung subsidi minyak timanggai 11.2 bilion ringgit. Ungkus subsidi minyak ke balat niki pukul rata 3 kali lipat enti dimanding ngau timpo ke sebaga dalam tahun sitinyan kemari ke Tegal Penyarut di Asia Barat. Upis Menteri Perkara Wang madah menyenyak lebuh sawut tanya bertulis bak Dewan Rakyat nerang ke perkara subsidi budi badani ndak ibuh ngeregister atau ke peminta baru laban syarat ti ditetap kenya udah terang. Nyalai, perintah dekat majak berarti ke baru ngemanah kagi pengawak berjalan ke program tu dikenal tentu ke bantu diberi dengan cara ti ditagak negara ban berguna ke bantu.

Rakyat Bernama Sisir ti bebenar ngawal diri ba aktiviti meresi ngelingi kanan dur oleh ngangkat ke pemansang komuniti Timuruan Nagi. Kaban Kunsi Negeri Sita Meradung, Dato Ding Kong Hing, madai ke program kebersihan, keceriaan dan inovasi 2026 Kampungku Sejahtera, jadi pelasar berguna dikena merat nerenak ke budaya rakyat kediau bakana menuanya. Pengawak nyaga pemersi muai uras di sistematik serta nyaga rampak benua ukai semina ngangkat ke kualiti penghidup aja tamaga nyaup nempak komuniti tiba pengerai serta lantang agi. Yang madah menyinyal lebih jadi pengerami serta meri penerang pasal programnya di Bintangor. Sike orang ke Kalagawa nyaji nyadi juru fotografi RTM Sarawak Tukino Mapol udah nadai pukul 4.13 minit tumu pagi tadi ba Hospital Besar Sarawak ke Tegal sakit Tungku Lati. Niang madam kesebut mai umur ya 69 tahun. Niang ke Kalagawa ba RTM Sarawak kenyauri tahun 1978 keliak sebedau ya pincin dalam tahun 2016 subak. Segumang ke Gawa, Nian diberi anugerah pingat perkhidmatan setia dalam tahun 2003 subak, ngau anugerah perkhidmatan cemerlang dalam tahun 2005. Niang ninggal ke Siku Balu, Siku Anak Induk ngau dua iku ucuk ya. Lalu Nian dikubur ke bak tanah Pendam Islam Semeriang Petra Jaya Kuching. Suruhanjaya Communication Gau Multimedia Malaysia MCMC begulai Gau Polis Sarawak mujur muntan ke aktiviti nyimpan kerban telekomunikasyen tidak pelabak ke dicuri lebuh berjalan ke operasi bersepadu Ops Lusuh kena 18 ngagai 19 rebelan 6 tu tadi tinglingi Kuching pedawan Gau Kota Semerahan. Nite kemenerang hari MCMC madah keraban sidap jalai ke pengawal meresang ngenyit bas sebuah gudang ndur ala nyimpan kerban telekomunikasinya di Kota Semerahan. Hasil hari pengawal meresa sidap tertemu kemayu macam kerban telekomunikasin ke disimpan bak gudangnya nyengkaum bateri stesen pemancar ngau unit radio jauh RUU tidak pelabak ke diambi ngau cara belalai. Raban sedap mujur ngetan kedua iku orang dikena nyaup jalai ke pansia kesnya lalu semua kerban ke bisi kawal ngau kesnya diambil dikena nyadi ke bukti. MCMC madah ke pengawan curi aset telekomunikasinya tau ngeruga servis komunikasin menua. Orang kengerja penyalahnya dihukum RM500,000 atau ke dijil nyentuk kelima tahun atau ke ditinggang kedua-dua hukum. Ngadakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi disusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani.

0: Lagu kena mungka ngelah tengah ringo kami hari YFM Miri Bujang sampai ke tuai hari Bin Peter. Terima kasih labah memilih YFM Miri jadi ke pangan kita nyentuk ngagai pukul 3 lemai tu lagi peningah nyari ke tengah hari tu nak muka-muka aku ke diri geng B aku sikonya ge bisik perkara kena oleh di seliah ke tudah tuai nyari aku ngemudi ke flight kita 95.7 MHz ngam mega 98.0 MHz ngam mega oleh didinga kita terang ba RTM klik ngam mega di pada kita live ba Facebook rasmi Miri FM. Terima kasih sekali lagi, selamat tengah hari, selamat merarau nyadi kena mungka ngela tengah hari kita ke tengah hari tu Siti Jaku Perangsang baik ko berarti ke kita laban kita itu nak ga semampai biak belama ya. Jadi tiba jaku tu dia ambil aku hari Siti Media Rama ke bisik mansa aku ke tengah hari tu kita nak belama ya biak, kita nak belama ya kering, kita nak belama ya gerai, kita nak belama ya berduit, kita nak belama ya hidup. Datai maya ialah tua sempama bakar daun kering hati gugur hari kayu terbaik dipuput ke ribut. Nadai boleh diseliah karya kebuah nanti udah datai timpuh atur petara. Jadi ngarap ke kita semua belak berarti ke Jakob perangsangnya peningah ke diamai aku dikunci ngobala kita ke tengah hari itu. Jadi ke tengah hari itu gaya hari di Bandaraya Miri mana tang tajapi aku mai kita berarti ke report gaya hari ke di bisa diberi hari Jabatan Meteorologi Malaysia Miri ngagai kami ba YFM di Miri itu.
1: Report gaya hari ba YFM Miri.
0: Ya report gaya hari ba YFM Miri ke tengah hari itu 25 hari bulan 6 2026. Jadi muak kelemah itu nak tentu mana nanti ni tak report itu hari di pelabak hujan lalu di umbak ke ngau ribut kudek ba segedak nur malam di sadang hujan lalu atas siap bergelombang peninggi 0.5 agak 1 penika, meter peninggi angin berpupuat dari barat daya ngau penerah 10 agak 20 kilometer sejam. Jadi tikas pengangat di Bandaraya Miri 24 agak 34 darjah Celsius. Saya jadi berkenya koripa gaya hari hingga kita bisa minah ke bukai ke tengah hari itu. Jadi sekurang-kurangnya oleh jadi malin bala kita ke bisa berguna ke gaya hari ke mana nur kita ngerca pengawal. Jadi tengah hari itu nadai Brand Busters B2 laban kaban aku nadai ngau bersatu tengah hari itu tang tajapi kita berperinan dulu ngau lagu ku dah ditusun dalam playlist kita ke suara itu YFM Sekolah Sejalai.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama mai kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World.

0: Setelah lagu ke dia gagap bermain dengan FIFA World Cup 2022 soundtrack Dreamer. Jadi ngaji bala peminat main bola ke benung stabil main bola atau ke FIFA World Cup 2026. Peningganya dia aku mai berarti mimin ngau ngelansa berkawan ngau pemutus ke bisik di atau pagi itu tadi ngau megadi ni hari jadi Republic Czech bersatu ngau Mexico. Mexico menang 3-0 South Africa berlawan ngau Republic of Korea. Jadi South Africa menang 1-0. Scotland bersatu dengan Brazil. Brazil menang 3-0. Jadi pelabak kembali tim Brazil besar atau ke panjai itu cuma malah sedas kaban ke nang nyukung tim Brazil ya. Maroko bersatu dengan Haiti. Maroko menang 4-2. Lalu Switzerland bersatu dengan Kanada. Switzerland menang 2-1. Jadinya bak grup B tadi Maroko grup C, Scotland dengan Brazil sama megak bak grup C. Jadi sekedar pemutus ke dikunci aku ngobala kita ke tengah hari tu lagi aku nguci mai berita ke baru lagi bekau ngapikin main buah dunia bak awak ke bisa puang lagi ya. Jadi terima kasih sekali lagi kita ke benung milih wifi miri. Jadi kaban kita bawa ngelah tengah hari bakal selama 12 tengah hari tu lagi mai kita atau kaku dekat ngatai ke pesan berat ke bisa diterima kami bawa YFM Miri.
1: Baram Rikata 2026 Marudi Datai Baru 23 hingga 26 Julai 2026 Ramai Kejaku Peace, Unity and Progress Kedari.

0: 23 hingga 26 Julai 2026, Bara Brigata 2026 Marudi. Bertemu kita di Marudi.
1: Hai, aku Bibi Chloe. Kita diatur benda mendin ke YFM Miri.

0: Ya, terima kasih sebagai playlist manager aku, Mr. Leo Ngau Atta, ya. Kau dah nusun playlist aku ke tengah hari itu, lagu kebenarannya dia tuju sebagai kaban ke kesikonya laban nyamruan bujang kemayan nak mahorang kebabia mayu ke nyonya udah matunang datang ke udah ke kaban ke sikonya tang tajap ya harap ke empu bisa meninga mah ke tengah hari itu, ya. Jadi aku berengkah macam pesan ke bisa diterima aku ke tengah hari itu. Jadi ya pesan ke terubah atau ngetah sulit ngamuai ulit ani yang Tommy Brainer senang anak staf. Jadi ya pesan tu datang dari staf anak angin hari ke sidak sebilik madah ke ngetah sulit ngamuai ulit ni yang anak ya Tommy Brainer senang kena 4 hari bulan 7 hari 6 7 setengah lemai baru meh sidaya lot 327 lorong 21A1 Taman Samarinda Kota Semarahan. Jadi pesan tu dituju dengan semua kemampelayan ke ngelala ni yang Tommy Brainer senang dipinta datang ngulup ngawak ngetah sulit. Jadi penerang ke siliak kita tahu telefon agak setap anak angi ngena lumur 019-846-8948. Lalu pesan kedua tu ngetah sulit mega diterima dari Brody anak anagai tau ke di kangau ke kalup ngari ke sida sebilik ngetah ke pesan ngetah sulit ni apa sida ia inya ngelingkung. Jadi pesan dituju ngagai kemamlayan ba face 1-2 ulu engkari, ulu batang air, ulu lemana skim sekerang, ensebang danau, ensebang, engkelili, sungai Banjang Miri, Batu Nia, Peninjau, Sri Aman, Kucing, serta di sebarang alain luar diau. Jadi pesan untuk madah ke ngetah sulit, ni yang apa isi daya, yang lingkung, barumah, tunai, nanga bengap, lubuk antu, fes 2, pukul 10 pagi, kena 27 hari bulan 6, 2026 hari 6, jadi penerang kesilia kita tahu telefon agak Brody kena lumur 014-98-49586 tahu ke agak Tony 013-68-33-190. Lalu Siti itu pesan rabat ada tayari tuai rumah Kirizon anak nyambung madah ke apa ya nyambung anak pundik nyambung anak pundik udah nadai kena satu 25 hari bulan 6 2026 hari 4 nya sarito lalu dekat di Sungai Balamayu malam pegila 26 hari bulan 6 barumah yampu barumah batu rumah Karizon anak nyambung tawa iling kelilis Rahman yang dipesan dituju dengan semua kebang belayan ke ngelalan yang hanya suntik anak gerisa di Miri tuai rumah Jeluka Sabu Sri Aman tawai empat engkelili batang air ilik sengkabang pak langkang ilik langkang ulu ijuak tanjung liu tekaluang basi nang sekerang sekerang lubuk antu ngamegak tuai rumah awing di merinduan lubuk antu tuai rumah Meteo Grand Stumbin tuai rumah Noni di bakuan tengah tanjung mijat Sungai Apung Kucing lalu dituju dengan semua kabar melayan ke nak boleh dirintai ke dituk ke ngelala nyambung anak pundak anak pundek jadi nyak pesan rabat ke bisik diterima kami ke tengah hari itu jadi Siti agak pesan ngetah sulit tu inyak ngetah sulit ni Jeffrey Emparang anak Johnson Jeffrey Emparang anak Johnson kadeka diatur kena 27 hari bulan 6 2026 hari 6 pukul 10 pagi bak rumah lumur 27 Taman Gamang Hai Jalan Holy Sri Aman jadi pesan tu dituju ngagai kebamblayan di Melugu Skim Melugu Dor Melugu Temawai Kelawah Engkeramun Selepuang Gayo Pantau Senggelau Singa Siga Nyakai Gentiansan Nangasan Tekaluang Undup Sepatah Sungai Pinggai Liu Bayai Awa Bangat Nyelutuang Saka Nyemungan Simpang Telawas Tua Rumah Lagan Buluk serta semua kabar melayan ke Ninga pesan tu ya. Jadi nyak pesan ke bisik diterima kami lagi aku nguji nampuang baru nga pesan ke bukai jadi mengawak kita ke sekali tu setiap lagu ku dah dirintai ke dalam playlist kita. Jadi ngarap ke terindang sambil kita ke Merarau atau ke Benung hingga palan ke Nur Merarau ke tengah hari itu. YFM sekulai sejalai.
1: Zone Activity Y Miri. Katinuan bisik pengandik belagu oleh belagu serta bertanda engkau mana maya umur agi biak tau kengembuan sada nyawa di mana bakal seniman Piramli. Tau meh peluang nuan pandang ke penaut diri bawa audition bakat online untuk program bintang kecil engkau bintang Piramli 2026 tadi atur RTM Sarawak. Pandang ke penaut diri bawa audition bakat online untuk program bintang kecil engkau bintang Piramli 2026 di diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantuk 20 Julai 2026. Atur masuk yang nyak baketuk bintang kecil dibuka ngagai ada mid perana Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun endak kalak jadi champion bintang kecil sebedau tu. Bintang Piramli dibuka ngagai perana Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun endak kalaknya di champion bintang Piramli sebedau tu. Rekod video nuan berlagu mengenai cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah tentu ke nyawan nuan terang. Lalu upload dengan Facebook mengenai hashtag uji bakat RTM Sarawak engkau hashtag section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording dengan email section TV Kuching at gmail.com. Engkau penerang diri bakal nama, umur, lumur telefon, gau address. Ane muai peluang tu. Ni nemu engkau nuan bintang kerigi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas pansa. Zone Activity

0: Ya, terima kasih. Selamat lagi menggulai ngok kami bawa wife Miri. Begulai bawa ngelat tengah hari. Nampuan baru pesan bukai ke bisik di terima ke tengah hari itu peningat. Jadi pesan tu datang dari Danggat Anak Abid Nesau pengawal ngetah sulit ni yang tua ya Siti Anak Ambau. Siti Anak Ambau tahu ke Indah Sata. Di dekat diatur kena pagi 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu. Jadi pengawal nguan ulit 27 hari bulan 6 2026 hari 6 lalu ulit dekat di kertas pagi 28 hari bulan 6. Bak rumah panjai tuai rumah Doris Ana Ampi lalu buat pelai sibu. Nyalai pesan tu nuju semua kabar melayan di sebinti siwaili pasai lalu buat pelai bawaan tua berjahit. Jadi ngau semua bala kaban belayan bukai kenglala ni yang Siti Ana Ambau. Jadi nyak pesan ngetah sulit lalu ke Siti tau peninga. Pesan diterima dari Monica Lambuak tau anak barat tau ke Lambuak ngari ke sidai sebilik madah ke pengawak ngetah sulit ni yang inai sidaya ianya untan tau ke bini ni yang barat anak Sabang kena malam 27 hari bulan 6 pukul 9 malam bak rumah bidah Kuala Belengian. Jadi pesan tu ditujuan ke Bambelayan di Ulu Belengian, Batu Nia, Pelugau, Kuala Belengian, Jalai Selangau, Bayantasia, Jalai Bintulu, Tatau, Jalai Setejo, Kuala Belengian, Jalai Setuan Min, Setuan Besai, serta ke Bambelayan ke Bukai kenalah dirintai ke ditu, dipinta datai magang ngetah sulit ni yang indai sida. Jadi berbangunnya sidak sebilik meraya. Terima kasih ngagai ketulung bala kaban belayan ke data yang ngesah penusah tu. Jadi pesan kedua tu pesan rabat tu data dari Lini Anak Medeng tau ke Inai Nado. Madah ke pemati laki ya Joseph Anak Bajut. Joseph Anak Bajut tau ke Untad. Dia udah nadai kena 23 bulan 6 2026. Jadi ni yang dekat di sengai. Bebala mayuh bak rumah Jos anak cungut nangan ansang pakan kena 25 hari bulan 6 hari 4 ianya malam tu lalu dekat di Anjung pagi pergila 26 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu ditujung agai kabar melayan ke supermarket Rabat bakal bak rumah Empati nang Marau, rumah Asun nang Kuang, rumah Joseph Ulu Marau, rumah Jerenang Ulu Marau, rumah Richard Dom Geraji, rumah Cabok Geraji, rumah Bayang Sungai Pinang, rumah Akun Sungai Rusak, rumah Kalut Sungai Merah Dayu, ngau rumah Mary Klau. Ngau semua kabar melayan ke dituju bakal kabar melayan di Pakan, Julau, Matu, Sibu, Pasai Siung, Pasai Tengah, Pasai Jua, Suang, Rantau Panjai, Tutus, Igan, ngau semua kabar melayan bukai kena ulih dirintai ke dito kengelala niang dipinta datang ke rumah Jos anak cungun nanga nansang pakan penerang kesidak atau telefon ke Britain ngena lumur 014-977-5853 atau kengagani 019-967-6733. Jadi pesan kita ke Siti itu pesan rabat diterima dari jantan anak Sigan itu cuma kabar belayan ke diau di nengalakah beguang sewang kerang sibau lubat tanjung nengajagau nengabat nenganiru nengangungun nengangemah sibu kenawin ngau kabar belayan bukai ke ngelalani yang pesan madah ke sidoang anak jawang sidoang anak jawang tau ke bini niang ex tua rumah Sigan. Jadi ni yang sidoang anak jawang dekat di sengai barumah tabuah SPS nangangungun sungai ngemah kenawit hari nganjuan yang bedau ditetap ke ditau. Jadi pesan ke Siti tu yang jadi tau agi nama tau agi ngantai pesan tau dia buka tau peningat bisa lawan mimin dia buka ya. Jadi pesan Siti tu datai hari Tambi anak Nancy atau ke indai ianya Nancy anak matian dari kampung Nap Sebuyau madah ke semua kaban belayan kengelala Mawan Anak Meritin, Mawan Anak Meritin di sebarang lain Nodiau dipinta datai ngau pengawa berkat regang. Ini yang kena semayang berkat regang hanya 27 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai ba rumah Karwang Kampung 60 Sebuyau. Jadi pesan dituju ngagai kabar belayan ba Kampung Pejagu, Kampung Beliung Ulu, Ngau Ilik, Kampung Raba, Kampung Mambai, Sungai Rama, Kampung Bajuang, Kampung Arus, Kampung Lumut, Sebuyau Ensengai, Senangi, Semujan, Sematuang, Ngau di Balai Ringin, Gua, Ngau di Kucing. Minta semua kabar belayan kedai sepuan tadi datai ngau semayang berkat regang menyadai sida ianya Mawan Anak Meritin. Jadi penerang kesiliak tau telefon agai lumur ianya lumur 012-805-8962 ianya tambi ia kengempuk lumur telefon tadi ya. Jadi kita belalak dalam mak peningah. Jadi mengawal kita ngau lagu ku dah disedia ke kita nangkan ke pesan tau.
1: Kes anak mek luput ngau parai ketega ditinggal ke berjam-jam dalam kereta nyau majak mayuh nyadi. Pengilapnya, engkau leh diseliah ke entik genap iko apa indai tau ke pengibun anak meknya sama nitih ke lalau tu. Keterubah, engkah anak nuan bak belakang penduduk penumpang. Anak engkah kerusi anak di belakang penduduk deriba, laban penduduknya lindung, tau ke blind spot. Kedua, sebedau ngunci kereta, persa dulu kereta. Patih direk, sebedau ngunci kereta, persa dulu semua endo penduduk belakang ngau penduduk mua. Ketiga, engkah ke anak patung ba endo penduduk penumpang mah ke mua. Tinggal ke anak patungnya ba kerusi anak mit. Lebuh nuan ke engkah anak nuan bak kerusinya, pindah ke anak patungnya ngagai kerusi penumpang bak mua. Pilih anak patung terbesar serta curat tampak ngambil ke nuan ingat anak nuan duduk di belakang. Keempat, engkah beg susu tau ke barang anak bak kerusi penumpang bak mua. Entik nuan bisik maik beg susu anak, engkah bak penduduk mua. Tujuh ya, sama ngau tips ketiga tadi. Kepenudi, engkah barang keberguna di belakang. Nuan tau engkah barang keberguna bak penduduk belakang, bakal beg engkau tek kerja tau ke kunci upis bak penduduk belakang. Pesan sirut tu ari aku, McQueen Menti ngau YFM Miri.

0: Ya, masih ingat lagu dari Phoebe Chloe. Jadi nampuan baru pesan kita bawa rengat ke Perudi itu. Jadi pesan berat itu data dari Broca anak gahai ya. Jadi madah ke pemati apa ya, nya gahai anak Nandi. Gahai anak Nandi udah nadai kena 24 hari bulan 6 2026. Jadi ini yang tuh dekat di Intu Balamayu baru Mahyampu ba Lorong 2 Kampung Tembalan Dayak Lundo. Jadi ini yang dekat di Intu Balamayu 24 hari bulan lalu dekat di Anjung pagi pergilah 26 hari bulan 6 2026 ba Pendam Kampung Tembalan Dayak Lundo. Jadi pesan itu dituju ke semua kampung Melayan, Kampung Tembalan Dayak Lundo, Kampung Sio Kandis, Kampung Tebuan Larok, Kampung Bengang, Kampung Gerunggang Ulu, Kampung Tungkah Sebuyau, Kampung Mamai Sebuyau, Kampung Simpang Biawak Lundo, Taman Desa Wera Batu Kawa, Ngau Kampung Sabangkoi. Lalu dituju megang ke kampung Melayan, kenalah dirintai ke Dito Kengelalan Niang Gahai Anak Nandi sama di Pintu. Tak data yang ngesah penusah rabat tu. Jadi penerang kasih lihat tak telefon naga Broca naga Hai ngena lumur 016-860-8807 atau kan naga suka naga Hai ngena lumur 019-829-8805. Jadi situ itu pesan ngetas ulit diterima dari lembak anak dana madah ke ngetas ulit menyadik ya ni yang lemah anak dana kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi balot 2697 Country High Jalai Ulu Sungai Kapit. Ya, minta kabar Melayan ke ngelalan yang sampai datai bakal di Sungai Majau, Sungai Mujung, Sungai Paku, Rantau Enseriban, Nangga Baki, Pulau Pisang, Nangga Entawau, Nangga Sebenar, Nang Banyau, Sungai Merirai, Sungai Mujuang, Sungai Baliah, ngau mega ba Pasar Kapit. Penerang kesilia, tau telefon ngai Slebester, ngena Slebester anak kana ngena umur 013-841-0893 tau ke ngai Wehmina anak kana ngena umur 013-823-1773. Jadi pesan ke Siti itu pesan rabat mega ya. Di pesan itu diterima dari Frankie anak Duli. Pesan ujo kabar Melayan tegas memakai Barumah Panjai Sungai Antu Temu Dua Kerango Tenggalat Baru Kerangan Tabau Nanga Melupak Ngau Kawit Bunsi. Lalu nuju kabar Melayan ke Diau Barumah Panjai, Sungai Panjai, Senyawan, Lubuk Renit, Lima Buah Rumah, Maluang, Batu Empat Sebatan, Peliguang, Lubuk Nibuang, Rumah Panjai Praja, Kedap, Temuduak, Simpang Pahit, Kerikap, Kawit Bunsi, Kerangan, Sungai Puan, Sungai Antu, Selambung Dua Buah Rumah, Entebu Tiga Buah Rumah, Mempelai Ulu Ngailik, Rumah Daging Kudu, Mutuan Julung Anak Bansang di Kerangan Serian, Upaya Anak Luyuh di Jawang Pantau, Ngau Kabar Melayan Bukai, ke ngelala Seblin Roda Anak Ganai, atau ke Bini Niang Duli Anak Sidum. Jadi pesan madah ke Seblin Roda Anak Ganai, atau ke Bini Niang Duli Anak Sidum, mudah nadai 23 hari bulan 6, pagi hari 2 bas Hospital Seratu lalu dekat di Sungai Balamayu ianya malam tu 25 hari bulan 6 ba Rumah Panjai Mulu lalu ni yang dekat di Anjung pagi pergilah 26 hari bulan 6 ba Pendam Kristin keluar. Jadi nya nak pesan ataukah awak aku mengatai ke pesan ke tengah hari tu. Jadi pukul 1 tengah hari tu lagi mai kita nyingkang ngagai program temuai minggu tu. Jadi dengar ke Jakorana waku ngau siko pemesai dari Upis Pengerai di Miri inya Kasper anak Albis dari Klinik Pengerai di Merbau di dekat ngenang bekawa ngau alkohol ngerusak ngau jalan nyeliah ke. Jadi Kita sama belak ningah. Ngarapkan kita boleh ngampir ke diri. Ngamri awak kita ningah ke jaka orang tahu kami dua laban. Kita berhati ke bulan 6 tu tadi. Dan kita bangsa ngintu hari gawai. Udah tentu nak boleh lari hari ke ngirup. Jadi sekurang-kurang rantaunya lagi. Tahunya di Malin penemu. Ngagai balak kita ke begulai ngau kami ke tengah hari itu. YFM segulai sejalai. Terima lagu hari Robin the Crew. Featuring Lucy M. Layak ke penuh kabisa dipinta peninga kita hari Lundo. Ianya Jessica Itan.
1: Tapi masa, ngagai semua bala peninga. Lebih lagi, ngagai bala kediau bak rumah panjai. Musim kemarau tu, apinya musuh ke nadai milia sapa. Bak statistik dalam tahun 2025, Sarawak udah ngerekod ke lebih 12 itik kes perusahaan hangus bak rumah panjai te mai pengerugi berjuta-juta ringgit lalu lenyau rumah alain luar diau. Anda ngeliat ke reta tegira ngau sejarah kita nyadi abu dalam sekelip mata. Tentu ke tali karan tak ke waya kita maruan mana. Biar mega anda ninggal ke utai ke depan luar badapur. Sekali kita hilap, belamaya kita nesal. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup kita. Pesan siro tu, hari aku pegawai boma tinggi dua, Henry ada juga. Hari upis pengarah api ngau-ngau perusahaan Malaysia.

0: Ya, temu hari Minggu tu buat YFM Miri. Terima kasih sekali lagi kita ke Semampai bergulai dengan kami buat YFM Miri. Jadi munyi kau dah di gerah kau pun program tu tadi. Jadi ke tengah hari tu kau bisa nerima penatai temu hari hari UPS pengerai di Miri. Ini Mr. Kasper anak lebih sari klinik pengerai berbau tu. Nah, Kasper ya?
1: Ya, dia.
0: Jadi selamat datang ke Gainuan. Keterubah ya atau engkau program tu, Kespa?
1: Keterubah yang kau tu, first time.
0: Jadi nama bagi topik randau tua ke tengah hari tu, Kespa?
1: Sebenarnya aku merek selamat tengah hari, tapi bahasa bala peninga. Aku Kespa anak Elvis, penolong pegawai perubatan unit NCD tau ke penyakit nak berampit hari upis pengerai benua Miri. Jadi sarito aku dekat berkongsi ke topik berkawal ngau alkohol ianya penusah ngau cara nyeliah serta nagang.
0: Penusah cara nyeliah ngau nagang ya. Jadi nama nak reti air irup tinggunan alkohol tak ada.
1: Air irup tinggunan alkohol tau ke disebut kita air area. Ianya sebengkah hari air ti uliah ngasuh kita mabuk ente di Europe ngelui ari takas kepatut. Nitiah ke penerang batu pemakai 1985 alkohol tau ka area ngundan lebih hari 2% alkohol baka sida wine, beer, lager, ale tau ka stout, wine beras, tuak, spirit, brandy, whisky, vodka, gin serta samsu. Alkohol sebasa compound organic kenyadi hasil dari proses fermentasi tau ke gula kebisik dalam mayuh macam buah tau ke bijirin bakal lingkau tau ke jagung.
0: Lalu nama bagi bangsa Arab tinggunan alkohol tau dah Kespa?
1: Jadi mayuh bangsa alkohol bak Malaysia baik baiknya ke digagak bakilang tau ke berumah derempu. Alkohol tu boleh dibagi ngagai tiga bangsa ianya ke satu bahasa alkohol rendah ti ngundan penyampau alkohol kurang ari 10% baka bia ngau syandi. Keduanya bahasa alkohol sederhana 10% ngagai 20% kandungan alkohol baka wine ngau tua. Serta bahasa ketiga alkoholnya ialah alkohol yang ke tinggi lebih dari 35% baka spirit ngau brandy. Kelimpah harinya bisik mega air alkohol ke terbilang baraban bangsa India ngau Cina baka todi ngau samsu bak sekedar nur di menua kita. Bak menua kita Sarawak bangsa air irup tradisi kengembuan alkohol baka air tuak ngau air ijo lalu bak menua Sabah ianya tapai montoku bahal ngau lihing.
0: Lalu bekeni kau suka teko penyampau ngirup air alkohol ke di tetap ke kita hari upis pengerai itu dah Kasper.
1: Jadi

0: suka tau ke penyampau yang nyak ukur penyampau alkohol tau ke arak ke dirup sikok-sikok kita. Siti ai arak atau alkohol disemak kenggau 12.5 mil arak dalam air irup beralkoholnya. Nyak alai kita mesti kat nemu pemayuh arak atau alkohol ba air irup kita dikena nyeliah tau kenagang kita ngirup lebih hari kepatut. Tik tau ngujung ke kita berisiko tinggi boleh penusai alkohol. Jadi cara kena kita ngira piawai alkohol ianya keterubah ya. Kita mesti kat nemu peratus alkohol bak dalam air irup ke diambil kita bakal sidak bia tau ke lika nyak lah. Jadi kedua, kita dekat nentu ke penyampau tau ke pemayuh alkohol ke diambil dalam unit liter. Ngau ketiga, cara ngira air beralkohol sama ngau penyampau tau ke isi padu air beralkohol dalam liternya darab ngau persen penyampau alkohol darab ngau 0.789 nyak formula ngira alkohol nyampul lah.
1: Lalu kelimpah harinya nama nak utai ke disebut orang penusah alkohol tak ada Kasper.
0: Jadi penusah tau ke penanggul ke bekawa ngau ngirup air arak atau alkohol tau ukai semina nuntung sidak ke ngirup anya aja. Tang ulih nuntung diri sebilia ngau orang bukai kena ngirup bakal belayak ngau penusah berbadi bak jalan alun. Kelimpah harinya alkohol tu megak ulih merek penusah ke bukai bakal penusah rama ngerusak pengerai serta ekonomi ngau produktiviti. Nanti alkohol tau ke arak dihirup maya perut puang atau kosong yang ambil awak sepengelama 30 ngagai 60 minit kak diserap ngagai salur darah. Tang nanti diambil maya perut dah diisi serta suhu araknya celap dia ia lubah lagi diserap ngagai darah. Jadi bekau hari ngirup alkohol tu boleh diasai paling jampat 15 minit pengudah dihirup lalu tan sampai berjam-jam. Bisik megak kesan tau ke bekau ke lama sampai ke hari sitik sepengundah ngirup bakal pedis pala, bungau, engkual, muntah serta pedis perut. Jadi penusah alkohol tu boleh dibagi ngagai penusah laban mabuk bakal sidin serta bakal tau ke telia. Udahnya penusah hari kesan toksik tau keracun alkohol tu empu ia boleh ngerusak ke perengkau dalam tubuh kita lah, organ-organ dalam tubuh bakal hati. Ngau penusah gian ti tau ngerugak peniau penghidup dari segi sosial ngau ekonomi.
1: Jadi sebelah tu ngenang berkeni ke gaya atau ke tanah orang gian alkohol tu belalak dulu tu Kasper merina bala peningang lagu ku dah disediakan bawa kita ke sekali tu lagi kita bergulai baru nginjau Natasha Vincent nama buat pengerindu dan tahu kah mau buat alkohol tanda Kasper ya
0: iya nak sebakal
1: kita peringat dulu.
2: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit boleh ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Terima kasih. Terima kasih yang kita ke Meruan milih wife Amiri bawa ngelah tengah ke tengah itu lagi ninga karena aku ngau pemesai ke gawa bau pis pengerai di Miri nya Mr. Casper berandau bekawa ngau alkohol dan Mr. Casper ya. Jadi tu nampu maru ranau tu ah. Jadi bekeni ko nama tu gaya atau katana orang kada gian alkohol tadi Casper.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi keterubah kita akan nemu bekeni gaya atau katana orang tu gian alkohol ianya ari penyampau arek atau ke alkohol ke dirup reti meruan nameh tiap kali ngirup awek ke boleh kesan ke dekat ya. Baka setin dua tin tak cukup. Jadi ia akan nambah lah untuk boleh kesannya ke dekat-dekat ya. Udahnya semua pengawak yang mesti berpanggai buat alkohol magang. Artinya ia nak boleh ngagak kerja. Nanti nak ngirup area. Jadi kebuah tu tadi labannya nyu dah bisik sindrom tarikan. So ketiga sindrom tarikan jadi nanti orangnya badung ngirup atau kekurang ngirup area. Pengudah kesemampai ngirup dalam tempoh kelama. Contoh ya jari ya gegetal, lelengau kak ngirup, engkual serta muntah, tabin, sawan serta tau ngujung ke orangnya gila. Kelimpah harinya sindrom tau megak ulih ngasuh bebadi nyawa permatang ke tegal, sakit tungkul hati, riman, eksiden tau kemunih direk.
0: Oh. Lalu siapa bagi raban orang ke beresiko boleh penusa alkohol tau dah?
1: Jadi raban orang tip risiko tinggi tu ianya sidak kemuntang boleh komplikasi atau ke penusah alkohol. Tajak pan sidak ngirup area mimit aja. Kebuah pihak laban tubuh serta rengka dalam sidak kelalu lemah. Alih ngagai toksik alkohol. Raban orang ke bisik risiko tinggi tu ianya bisik penangguh pengerai atau ke penyakit kronik kebenung berubat, pekariman, tinggi darah serta strok. Udahnya bisik peturun diri sebilik gian ngirup arak atau ke alkohol. Kalak napik penusah berbadi berjalan alun ke tegak penusah alkohol. Penung ribat atau ke ngandung. Benun nusu ke anak. Umur baru hari 18 tahun. Sidak kegawak baik raban pengangkut kebesai. Megai mesin, driba ngau lain-lain lah. Sidak kengambil dadah bergulai ngau alkohol. Laban tak boleh nambah ke toksik alkohol dalam tubuh. Nginsap maya ngirup, ngirup arak maya benung berubat, terapi gantian metadon. Metadon tu ubat untuk biasa untuk mengubat ketagihan lah. Ngirup arak maya perut puang, ngau ngirup arak sampai mabuk.
0: Oh. Lalu bagaimana kau cara dikena ngurang ke risiko napi penusa alkohol?
1: Tiap ikut kita yang ngembuan kadar metabolisme alkohol tau ke penyampat muai alkohol ari tubuh kendak sebaka. Keterubah pihak laban ia berpanggai ba umur, jantina, enzim pencerna serta penyampau. Tau ke penyuah ngirup alkohol tau ke arak. Nya alai kita mesti kak nyawah kediri ari arak tau ke alkohol laban semua orang ke ngirup arak bisik risiko boleh penusah alkohol. Cara-cara dikena ngurang ke risiko penusah alkohol ianya ngirup arak atau alkohol dalam penyampau ke mimit, ukai lalu ditemuk kabis. Biasa kita mendak selalu beli sebotol arak terus temuk kabis lah. Anang ngirup maya perut puang. Anang driba sepengudah ngirup tau ke anang depan kereta orang ke udah mabuak. Anang ngirup ninting ari. Ulih nagang diri ngirup dalam penyampau ke mayuah maya ngirup. Ngirup air kenadai ngundan alkohol maya awus. Ngirup arak ditimpa ke ngau air nadai alkohol maya ngirup. Anda ngirup arak ke ngembuan penyampau alkohol titinggi. Kita moga boleh nyeliah tau ke nagang diri ngagai pub tau ke kedai arak. Nekat awak atau jam maya bergulai ngau bala kaban ke benung ngirup. Nulak peminta bala kaban tip maik ngirup. Nagang diri ari ngirup maya stres tau ketusuk runding tau keberasai puang atau bosan yang kita tau belelek rawun sesais berjalai kena ngelantang ke hati ngau anang ngoda air ke alkohol maya makai buat kedai.
0: Jadi akan umur 10 dengan 11 ya. Kata tu saya agak nolak nak ke spa ya.
1: Ya,
0: lagi kau main bala kaban lawa sumbu sana takkan.
1: Ya, mayuh bala kaban.
0: Hanya dia tu main bala peringan berperindah dulu sebelum nampu ngerandau ke penuh di tak ke spa ya.

Hai, aku Rudy Peter. Anang mindah ke Bukai, terus mendengar ke YFM Suryaman 89.5 FM Sekrang 91.1 FM YFM Segulai Sejalai.

0: ni Vita baru dah merina kita lagu Nanya Ngapa. Mic jam kita di atas 22 minit lepas pukul 1 tengah hari. Terima kasih peningat, terima kasih Randau aku ngau Mr. Casper hari pes pengrai di Miri berkawa ngau alkohol jadi apa renggat ke penudi tu Mr. Casper ya. Jadi tadi itu dah ngenang berkawa ngau penusah kita ke gian alkohol. Jadi nama nak pemanah orang nanti semua tu tenang ngirup alkohol dah.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi mayuh pemanah nanti kita hendak ngirup alkohol, ia ke nombor satu ya. Kita kurang penanggul dalam ruang bilik, reti ya kawam laki bini pun meruan, penghidup balanek pun meruan, nadai berutang, boleh meli perengkar rumah, meri belanja ngagai diri sebilik, boleh nyimpan duit, nadai risiko parai ngenyit. Jadi pemanah yang kedua ya, kesan tau kebekau nak mabuk. Kawul ke mana ngau bala kaban, nyeliah ke penusah bebadi, tau ke sidin badiri impo, tau ke orang kebukai, nyeliah ke belaya, tau ke nginsah diri sebilik baka bini ngau anak, ngau maruah kita impo pun terjaga lah. Jadi, pemanah tik ketiga ialah prestasi kerja kita pun lebih manah lagi lah. Kita yang meruan cergas dan itindu nak nurun lawun gawak lah, nak buntau. Jadi kita boleh fokus ngerja pengawak, produktiviti kerja kita pun makin manis. Jadi keempat tu tadi, pengerai derempu lah. Pengerai derempu kita boleh meruan manis. Nyeliah hari penyakit, bakal tinggi darah, riman, rosak fungsi hati serta boleh ngurang ke risiko parai ngenyit, ketegal sidin, bakal tau ke stroke. Kelimpah harinya pemanah kebukai boleh diasai baka tinduk jenak lalu regas dani pagi, boleh ngurang ke pemberat tubuh, pemakai keseimbang ti manah ke pengerai tubuh, berasai gagal serta lantang hati ngau boleh nyimpan duit lalu ngunaya kena meli utai ke patut atau ke berguna.
0: Lalu nama atau renyuara atau ke aku ke baru ba Malaysia atau dah Kesper?
1: Nitiah ke atau baru ti di penyadi kena ke 1 Disember 2017 tu tadi. Tikas umur orang ke dikemenda ke meli alkohol atau ke arak ditikik ke ngagai 21 tahun. Nanti dibanding ke ngau atur sebedau tu kemenar ke hari umur 18 tahun. Atur baru tu nitiah ke pindaan atau ngirup air beralkohol bak baru atur pemakai 1985. Ke udah diwarta kena ke 27 Mei 2016. Kelimpah harinya, semua orang dagang kenyual arak dipejal ngayan ke nutis, ngirup arak ulih ngerusak pengerai bak mua kedai tau ke premis sidak. Sidak megak dipansal ngkeh air arak bak kabinet tau ke rak pemakai ti jauh hari pemakai kebukai serta ngelekat ke tanda ngirup arak ulih ngerusak pengerai. Orang ke endak nitih ke atur ti udah diletak dekat dihukum mata duit RM10,000 tau ke dihukum jail endak kurang hari 2 tahun. Atur baru 386A dikena nagang orang ngaga air arak ti dicampur engau dua jenis tau ke lebih alkohol kebukai baka kebisik dijual sebengkah bak kedai engau rega paling baru RM5 lah. Jadi utai tu boleh jadi sitik penanggul beruang bilik tak kurang penatai pemisik. Nya alai atau kebaru tu netap ke semua produk sebatian alkohol semina boleh dijual dalam botol kaca engau penyampau ndak kurang hari 700 mil.
0: Oh, jadi kena ngujung ke rana tu ke tengah hari tu Casper kena nyimpu randau nama pesan ngagi bala peningat tu.
1: Okey. Nanti kita risiko hari orang ke penghirup, kita berisiko tinggi boleh penusah alkohol tu nanti bisik ngayan ke tanda bakal suah kual, gegetar maya pagi hari, tau ke endak tau endak ngirup lebih hari kepatut sampai mabuk. Nanti kita bisik tanda bakal ke disebutnya tadi, kita mesti nemu areknya udah ngerusak pengerai serta penghidup kita. Nya alai berguna ndar ngagai semua kita ngorang tau ke badak ngirup berpun hari dia tu. Mayuh orang ulih ngasai ke pemanah pengudah kesidak baduk ngirup. Nuan ulih baduk ngirup, enti nuan ngembuan pemerhati, hati ketinggi, motivasi serta boleh sukung hari diri sebilik ngau orang bukai, ti ngelingi kitai. Enti kita dekat baduk ngirup, lalu berguna kelalau serta cara baduk ngirup kita tahu datang ngagai klinik ke Semai Angau kita. Nyak-nyak, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kasper, kau dah mai topik ke mana pulai kelalau ngagai bala peningat kita ke ningat ke radio berkawang alkohol ya. Jadi ngarap ke Maya Bukai bertemu baru ba topik ke Bukai. Terima kasih Kasper ya.
1: Sama-sama.
2: Pedak nuan. Penuh uras batis si jalan.
3: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
4: Nyak meh, Bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
5: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik derempo.
6: Moy uras bak sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pegawak kita begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Ya lagu Semina Mimpi Hari Embu Cui. Jadi dia tahu kemai kita nyingkang agai program Sarawak Mansang ni ke jaku ke depan sur ke Premier Sarawak Bekawa ngau Sarawak patut ngembuan pengerja pengawak tilan dia dalam sektor juru uku. Jadi kita nyingkang ke penerang terdulu.
1: Nyingkang jauh ngeremai Mansang Sarawak dia tu bak tikas dunia. Hari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kitai sejalai. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dengar ke Sarawak Mansang, seminat bak YFM.

yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada

dia. Orang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe. Severe. Kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCI.

0: kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kerana nasib banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kita mari nerompong, nerompong aja. Mun nerompong aja semua kita pandai. Kan? Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus Sabi.
1: Hai, nama aku Puan Pauline anak jagan. Aku salah satu Voice of Impact Ambassador dari Mr. La Queen International. Cakaplah lawaku, sama-sama meh kita bergempung serta bersatu hati, ngemaju serta bertolong pangan diri, anang ira bangsa, agama atau kepenatai diri. Sama-sama meh kita mendeng ke YFM Miri.

Ya, kapan sampai mati hari wat rock nak merindu pala kita ke benuang begulai ngaku bahawa ngelah tengah hari kita ke tengah hari itu hanya di mai kita berhati ke sebengkah pengerami ke bisa diatur de malam jadi Dewan Undangan Negeri atau ke Dun Intu Jadual Lambir udah mujur ngatur pengerami ngilam bidai gawai 2026 sebengkau tia ke terbilang di Bandaraya Miri ya jadi pengeraminya digulau kira 800 ikut pengabang hari 52 buah rumah panjang yang kaum gentur peniaw Melayu bak sita N72 Lambir mayu macam program diatur de malam dengan bagaimana ke adat ngau main asal baka genam pampat ngajat hari raban bansa iban ngau mega bidayu pekir ratu kebaya inda orang ngau mega ngetas ranyai ngau panggau pemerindang serta mega bisa nyabut lumo tak ke nama betua jadi pemerindang ke diundang malam tadi nya Ricky Anderson jadi kumai kita berhati ke pemutus pekir ratu kebaya inda orang jadi Ratu Kebaya inda orang ilim bidai gawai dun intu jadual Lambir pulai ngagai Nomi Gani hari skim 8 Lambir terima prize RM500 ngau trofi lama dua Jarabuan hari rumah Benis gudang tengah berkenu mai pulai prize RM400 ngau trofi lama tiga Elisa Douglas hari rumah Stella Lemeng telajen berkenu mai pulai prize RM300 ngau trofi jadi pengeraminya di penyadi yang berhormat Dato' Gerawat Gala sapin menteri Jabatan Premier Sarawak Buruh Immigration ngau Matau Project ngari ke yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugambas sapin Premier sama mega bisa datang ya berhormat Dato' Dr. Ripin Laman sapin menteri Nembiak Lumbak ngau pemansang orang dagang Sarawak kelalunya di aduan N72 Lambir serta mega nyadi komite pengatur pengerami ngilam bidai gawai dun N72 Lambir 2026 jadi Jacob pengeraminya Dato' Ahmad Douglas sudah ngemana ke agih belanja RM30,000 kena ngemuju ke programnya jadinya dulu berita kena baik ku bawa kita ke sekali itu mayu lagi berita ke bukai bakawa ngau ngilam bidai ke dekat diatur malam tu lagi ngau muka kena 27,006 tu lah. Nginjau goen dulu lagu sanggup lagu kada pinta balah peringa kita hari Sri Aman yang kabisa mantik-mantik batik kaban kita tu lagu goen tu sanggup YFM ngelating hari.

Ya, sanggup aku lagu hari Guin Siti tanya anggapala kita antes ma kita tahu nama tetare keniko nyebuat bisa peluang ada baru sanggup kah kita nitih kota ke dalam lagunya benung nama tu kena ngaca runia malah kaban ke menung gawa ke tengah itu tajapi harap kah terima kasih anggapala kita terperindangan hingga lagunya tadi. Lalu tu agak berkawan dengan pengerami ngilin bidai. Jadi komite pemansang zon Sayah Ngonia adik ngatur pengerami ngilin bidai. Lemai tu ba dewan terbuka MDS Pupuan Nia beramai ke jako segala sejalai. Jadi pengeraminya di dekat penyali yang berhormat Dato' Haji Harozi binti Haji Yunus Menteri Pemansang Rindo Anamit dengan pengelantang komuniti Sarawak lalunya di adun N71 berkenung. Jadi mayuh macam program dekat diatur malam tu lagi bakal mandang kemen asalnya bertiket bernasib dengan megak panggau pemerintah bergulai dengan mawat ya. Jadi sama megak berkawal dengan pengerami ngilin bidai kena 27 hari bulan tu ialah PIBG SK lepung ajai dekat ngatur pengerami ngilin bidai kena 27 hari bulan 6 lemai bas mengkau tia ke tebilan di Bandar Raya Miri pengeraminya dekat di penyadi yang berhormat Dato' Sri John C.K. Anatayai Menteri Berjabatan Premier Sarawak lalunya di adun N60 Kakus penerang kesilia berkawal dengan pengeraminya kita tahu nanya ngagai Guru Besar Lydia 019802948 ngau ngagai nanti 014687209 malamnya orang kedatai dekat di Perindang Sima Tawil. Jadi nuju bala pelingga kita ke diau di Sayah Ngonia malam tu mawan datang berina kita ba Dewan MDS Pupua.

0: Ya, nga ka bala orang niya, nga saya ngarap ka kita oleh ngana tayo kadere nga ka Dewan MDS di sepupu malam to. Mada tau ka ngolo pengeraming ilian bidai zon saya nga niya. Jadi, situ itu kita terbaik nga ka Telang Usan. Pejabat daerah Telang Usan begulai nga ino upis polis daerah Marudi. Deka ngatur pengawam rasa senapang patah atau kesenjata api. Ungkup sidak ke bisik ngembuan senapang patah ke diregister di pelilih menua Telang Usan. Jadi, pengawam tau dekat di pejalai ke kena satu ngagai dua hari bulan tujuh tu ialah hari tiga ngua hari empat pukul 9:30 pagi ngagai pukul tiga lemai pejabat daerah Telang Usan. Jadi semua orang ke ngempus napang patah di pinta mai bub lesen asal ngau senjata api mai kita ke datai merasa senapang ja ya. Jadi kita megah nak di kemana ke nganjung wakil orang bukai atau kenganjong pengari-ngari ke kita ya. Jadi penerang kasih lihat atau telefon agak pejabat daerah Telang Usan nak lumur 085-77-9422. Jadi mungkin aku sekedar berita ke di baik aku bawa kita ke Bukulai mayu agak berita ke bukai sebab aku nyingkang agak interaktif way macam pesan ke bisa sudah dikirim ke kita buat Facebook rasmi Miri FM.
1: Dia ada tu bos. Nya kena kelut napa bilun. Pelaba aku mujur dagang kuda.
2: Umah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasu aku masa iklan berarti yang miri subah. Eh nyampau eh insur yang spek ku.
1: Ni uji tarik subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
2: Ni. Eh ni buat tu lah. Lu kan ngau dah bilun dia nak. Betul baru ilah ilah belanja dia kah.
1: Nah eh kaki ni dia dah.
2: Eh kaki KL kena. Bisa projek besar aku dia.
0: Saya mana barang mana dan semina nuan aja tinemu rugi bahannya dalam dunia dagang tidak kau untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisi cara tipe madu ngasi kena ngermai ke dagang nuan ukai semina radio kami bisi 5 platform besar baka Facebook website podcast ngau RTM Play bayar cukup murah efektif. Sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang Tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih di karam. Pemujur nuan, pengaga kami.

Ya, aku di tembayak lagu dari Richard Lee ya. Jadi sebenarnya kita nyingkang agak interaktif wai peningah. Jadi tu sebengkak pengerami kedekat diatur di Bandar Raya Miri Rio Oha 2026. Pengerami kreatif pemara besar di Vanuatu dekat diatur kena 24 agak 26 hari bulan Julai tu ialah bak Corridor Musica Eswood Valley Golf and Country Club Miri. Jadi pengerami itu dipelabak dekat mata lebih 30,000 ikut temuai dari serata Malaysia yang kawam Brunei Darussalam. Jadi macam-macam aktiviti ting rindu kati nganti bala temuai yang kawam lebih 20 pengawak pemerindang Bapanggau, 60 ikut benda menua itu, 20 bengkel kreatif pemandang seni ngau mega kulinari serta mega konsert artis hari menua tu ngau semenanjung Malaysia kelimpah hari ngangkat kebakat ngau industri kreatif Rio Oha mega dikarap oleh nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu nyalai anda ingat 24 agai 26 Julai tu ialah ngau nga

0: Ani ceng ini yang cimit-cimit kena merina bala peninggal kita ke benung bukulain waku bawa ngelah tengah hari ke tengah hari tu hanya dia tu sebengkah program ke dekat diatur SK Temenggung Dato' Muib yang jualan kaniba berserima ingat kaniba Muib 2.0 25 gerai atau ke Vaza bisa berjual pemakai mainnya ialah tang bala orang ke data yang dipinta melalui kofon ba counter lah laban nak boleh dibeli dengan cara tunai semina dengan kofon aja ya. Jadi ngarap ke bala peningah kita boleh nyukong SK Temenggung Dato' Muib nyerumba kaniba jualan kaniba Muib 2.0. Jadi aku nguyang ngagai atau kemai bala peningat terus nyingkang ngagai interaktif wai nangkan ke atau lagi.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Ricky Anderson ngai bo umpan umpan eh nyadi sebrau nying kang aga entrar tip wai nyadi poster kaniva muep to bisa tinggal tadi mai bisa balap ningan hanya kemaya nya ko sidanya di kebenar program to dekat diatur kena 27 hari bulan 6 tu hari 6 7.30 pagi ngagai 2.30 ngali hari ba Dewan Sri Muib ya. Jadi mayuh macam itibiti ke ngerinduk ke hati baka menjaring bola tiang bola jaring balingan dat sepakkan go penalti ngam mega karaoke gega Muib ya. Jadi dekat di penyadi Rahmat Dato Dr. Ripin bin Lamat ya, Sapin Menteri Nembia lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak. Jadi hanya otak dekat nyadi ujung minggu tu. Jadi nguyang agai pesan ke udah dikirim ke bala peninga ba Facebook Miri FM. Jadi sekali lagi kita bawa tu bisa tumu mimik berengkah ba interaktif wai laban mayu pelabak ko pesan udah dikirim ke bala peninga. Nyengkawam di asan mega bisa udah ngirum ke pesan minta tebah ke lagu Arilinda sebarang lagu koya kena merindang semua belakaban FB WhatsApp. Selamat berjalan ke pengawal sama megang agen Wan di Asan. Terima kasih laban milih YFM. Jadi induk kawin mega bisinya apa itu minta mana gaya hari kami hari kena itu panas jam ke dia tahu semina madah ke gaya hari. Jadi Nita sampai kandau selamat ngalih hari agen Wan. Minta tebah ke lagu hari Anderson ngalai berai nganti kena merindang semua bala ke ngelala nangira jawa atau ke semak ngarap ke terperindang. Terima kasih ngagain Wan laban te nak salah ingat kuasa ku dah merindang kita Anderson ngalai tadi ya. Jadi Jessica Itan selamat ngalai hari ngain Wan. Jadi bawa rin, pesan atau ke interaktif buah itu minta tebah ke lagu layak ke penudi hari The Crew featuring Lucy M kena merindah semua awak ke bawa awak ngelah tengah hari itu. Jadi udah tebah tadi lagunya Jessica harap kenuan bisik mendiang. Jadi Lina Bugis semoga bisik nyapa di itu selamat ngalih hari ngagin wan Lina hari Johor tu minta sebarang lagu kena merindang di rempu lalu nuju semua orang ke bisik ninga wife Miri lalu nuju bala kabang belayan di Sarawak nya ajak ko ya. Terima kasih Hang Genwan Lina Bugis lalu seberau kita berperindang tu sikok re peninga ke selalu begulai ngau wife Miri Gramong Ani Greenang selamat ngalih hari Hang Genwan panas kami di julau ko ya. Ya minta tebah ke lagu hari Sandai Gisang mabuk pengerindu kena merindamnya ada ya Dr. Jungka Greenang di Unimas Kuching pengulu belawan Greenang Esther Sunai Gramung Apai Amoy siapa gitu Cigo Lumi Lumi Janggu Cigo Moses Gangga Apai Subi Cigo James Inai Boni sebilik di kapit ngau semua sidak ke bukai pesan harap ke semua meruan belagerai mucu dalam semua pengawal. Terima kasih Angin Wan lalu lagi aku nampu baru pesan ke bisik dikirim bala peninga ba YFM Miri. Jadi bisik megap peninganya apa aku tadi minta tebah ke lagu hari Isali Sweetie Sayau interaktif Y ngelatih hari.

0: Okey, nyala gua hari isali kena merina bala kita nya di bisi mega bala pengajar SK Kuala Baram 2 bisi nyapa itu madah ke atau ke berkongsi ke program ke dekat dia tu rasida ya. Inya program plan strategik pertahanan negara PSPN tahun 2026 ya dekat dia tu 27 hari bulan 6 tu ialah 7.15 minit pagi yang tu ngagai pukul 3 lemai ba SK Kuala Baram 2. Jadi mayu macam program ti dekat dia tu inya bakal pengawa mandang ke sodado ya pameran ketenteraan jualan rahmah ngamega bisa mereka cermin mata percuma ngau sukanika terbuka. Jadi ngarap ke bala peninga kita ke diau di Bandar Raya Miri ke lepas pengawak kelebih ke ngai bala kita ke bisa anak sekolah ba SK Kuala Baram 2 ngau mega bala peninga kita ke diau nak jauh harinya tungak ke Kuala Baram atau ngulo program tu 27 hari bulan 6 7.15 minit pagi nyentu anggap pukul 3 ngalih hari. Jadi nya sekedar hari program ke dikunci bala pengajar ngawaku ke lemah itu. Jadi ngu yang baru ngagai sekedar hari pesan ke bisik di kirim bala peninga kita ba Facebook Miri FM siapa lagi ke bedau dibaca pesan tu tadi ya. Jadi aku berhati ke dulu labanyo mayu bertinggal itu seni en selama lemai semina nyapa itu tadi hari ni nak seni en tu lalu kelimpah harinya meka James Anyau bisa ngatai ke pesan itu minta tebah ke lagu Waris Stanley Pua ngeruman umo kena merina di rempu ngau miri ubun mati dan Emilia Sam Indok Kenawi Serina Sendau Sendai Janang Pelabaku Lina Bugis Ros Liao Margaret Uncing Sindaun Idi Ibrahman Akim Ninsi Sembai Maria Agnes Sebi Ani Jimmy ngau kaban Ebia serta mega WhatsApp ngau nama berita bala kita kaban ku terima kasih panas kami di Kenawi itu terima kasih Agenwan lalu Dublin K Baja mega hari Batu 15 Kuching Serian panas di tok ya. Terima kasih hangai Anwan Dublin selamat berjalan ke pengawa lalu klimparnya mega Miri Jamba nyapa panas di Serikai di tok ya. Terima kasih hangai Anwan selamat lemai ke orang di Serikai Robert Ganja mega bisik nyapa di tok madah kari sida di Sepauh panas terima kasih hangai orang Sepauh selamat lemai lalu siapa ke di tok Rita Philip mega bisa madah ke diri meda live hari kapit tau ko ya. Terima kasih angge dengan Rita nyukung YFM Miri. Iva Vincent mega selamat berjalan ke pengawak mega ngagen wan madah ke diri bisa meda standing YFM Miri. Ba radio lalu Juni Bin hari ini ni Juni Bin tau panas kami dipujuk itu oh, kamu sama bala di Miri itu minta pasangkan lagu hari Jus Penjalin ambai ti dulu kena merindang di rempu ngau kaban ti selalu ngirum ke lagu nak tinggal mega ngagai indai serta mega petunggaya ya hanya ngai nama nyo lari pesan wan di tau lagi ku ngiga baru apa pesannya nyo Juni Bin tadi ngai babat ba rumah murin bakung ai Jalan Lingga Arab ke terperindahan terima kasih ngagai nuan lalu lagi aku nguci nampung baru pesan ke buka laban atau sikot lagi ya. No agak mega selamat ngalih hari ngai no minta tebah ke lagu Solo Makai di dalam hari Juni Aman dikena merindang peninga YFM baka ke ngalih hari tu harap ke terperindang setelah tucum tucum selalu hari SK Ulu Durin Kiba Sibu. Terima kasih again one to Gertrude Joseph to seminatnya apa selamat mujo megap jalan ke pengawak again one terima kasih Sin Down ID selamat lemah again one buat konti dia aku minta tebak lagu tema nak agak petara hari Ricky Reboard kena merina dirimpu ngau semua peninga YFM Iban Station Pemerintahan. Terima kasih agak bala peninggal kita ke nyukung kami kelebih agak page YFM Iban Station Pemerintahan. Mayuh bala followers dia. Terima kasih, terima kasih. Tahu mega bala kita kelimpah hari ke nyukung YFM Iban Station Pemerintahan. Terus like neng ngau mega share nya Miri FM ya. Jadi lagi aku uji maca baru pesan ke dikirim bala peninggal kita ke ngali hari itu.
1: Zone activity Y Miri. Katinuan basic pengandian belagu oleh belagu serta bertanda engkau mana maya umur agi biak tau ke ngembuan sada nyawa di mana bakal seniman Piramli. Domeh peluang nuan pandang ke penaut diri buat audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang Piramli 2026 tidak atur RTM Sarawak. Pandang ke penaut diri buat audition bakat online untuk program bintang kecil ngau bintang Piramli Ramli 2026 Tidiatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantuk 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketuk bintang kecil dibuka ngagai ada mid peranak Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun endak kalak jadi champion bintang kecil sebedau tu. Bintang Piramli dibuka ngagai peranak Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun endak kalaknya di champion bintang Piramli sebedau tu. Rekod video nuan berlagu mengenai cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah. Tentukan nyawa nuan terang lalu upload dengan Facebook mengenai hashtag uji bakat RTM Sarawak engau hashtag section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording dengan email section TV Kuching at gmail.com dengan penerang diri bakal nama, umur, lumur telefon, gau address. Ana muai peluang tu. Ni nemu engkan nuan bintang kedigi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas pansa. Zone activity. Why?

Okey, begini kau lagu dari Linda. Kau dipinta oleh peninggal kita yang tadi Sengapa Arab ke Terperindang. Terima kasih sekali lagi peninggal. Jadi Gik Meruah mending ke ngelot hari ke di bayi atau ke ditabur terus dari YFM di Miri ke ngalih hari itu peninggal. Jadi aku lagi macam pesan ke bisa sudah dikirim ke bala peninggal kita di itu. Siapa kebenar udah baca atau tadi. Okey, jadi itu sin tahun ini. Udah sin tahun ini itu Hillary Jonas. Selamat malam again one Hillary. Hari atas ya lah buan tu panas di tu ko ya. Minta pasang kena lagu hari Ricky Anderson Bunga Pinang. Badaun terima lagunya aku Hillary. Harap ke lagunya jampat di tenyak mah di tapis bala panel penilai lagu di RTM Kuching kami ke kami oleh nabah hanya di benung mada live tu. Terima kasih again one pesan tu ditujung ke kami rumah di Jakarta Serikai. Harap ke bisni ngan harap ke gerai nyamai lantas na belama. Terima kasih again one kemaya off Hillary. Jadi Boniface Ipih mega Aris Lepin minta pasang lagu Aris Stanley Pua ngeruman umur mega kena merindang orang kang lala tuai ngebia nala sebut nama. Terima kasih Boniface pandai pesan anda tu. Jadi kelimparnya mega Jeffrey Jeb Ari Batu Kawa di Kuching minta tebah ke lagu Noan Beruan di hati Rici Menyayang kena merindang semua kaban Facebook ke ngelala ya ke mendiang ke radio ke ngalih hari tau ko ya. Jadi harap ke Terperindang. Terima kasih ngagai Jeffrey Jeb Kennedy mega Kennedy Ama mega bisik ngatai ke pesan itu minta tebah ke Ari Lambia Miri minta tebah ke sebarang lagu luju semua orang ke ngelala kelebih lagi pangan grup WhatsApp yang ngakaban Ba Epi kena merindang bala ke ngalih hari itu tucu manang kurang. Terima kasih Genwan Kennedy Miri Nanta mega bisik ngatai ke pesan itu. Selamat berjalan ke pengawal panas kami di kapit minta tebah ke nuan lagu hari Anthony Usan terpambar kena merindang semua bala ke ngelala kaban FB WhatsApp ngau semua sidak ba rumah Sigi Sari Srikai ngau mega di Kuching. Terima kasih ngagai nuan. Lalu Alex Delta Bina Watabara hari rumah Johannes Laja Pentik baru sekarang keliling. Bising natai ke pesan itu panas kami di pentia sekarang minta pasang kena lagu ngeleng aku nuan ngelengka aku meleka hari Veronica Natasha di kena merindang semua bala kaban ke suah mesan nuju bala ke benua kawa ke ngau medak benua mendiang ke YFM dia tu ku. Salam sayau ngagai semua kita semua. Jadinya Dena Watabarau Miri Jalo Ujo mega bising natai ke pesan nyapa jari Sri Aman tu panas hari kami di Sri Aman ku ya. Terima kasih Puna Salapua mega madah ke hari sidak di gedung panas nyoka selampu menua di Sarawak maneh sehari tu. Lalu Rini Sabai terima kasih hari ini madah kari di Sri Kai mega panas jam ke dia tu mayu bala peninga kita berkongsi ke gayari harap kamu jumpa semua pengawal kita ke ngalih hari tu peninga di bit alo hari tau ke abak wan abak wan ni di bit alo tak ada nyolari pesan Wan David ya. Selamat berjalan ke pengawal nuan hari simpang semujan balai ringin Srian minta sebarang lagu hari masterpiece sebarang lagu ko ya kena merindang semua bala kaban ke ngelala atau ke smak kaban FB grup WhatsApp ngau bala peringat panas jam ke dia tahu. Terima kasih ngagai dipet alo ke benung ni ngak ke kita bawa YFM Miri jadi tok mega bisik bala peringat kita hari Sloe Sebuti mega bisa minta lagu inya ini siapa atau tadi ini nak ingat ya hari rumah Awing Selawes Sibuti atau minta lagu hari Kristi Ati yang mulut ketawa hati nyidak kena merindang bala peninga ke benung mendiang ke YFM Miri selama lemai kau ya.

lagu Hari Kristi Hati yang mula ketawa hati nyida ngarap ke ini street baru mahawin di Sibuti atau ke Seluai Sibuti ya. Terperindang meninggal lagu yang kak bisa memansah mamanya agak darah sebuah. Nah ini street ya. Jadi terima kasih. Terima kasih hari kita 15 minit lagi awak Nur. Kita bergulai ke ngalih hari itu peninggal. Miri ubun matiin maka bisa ngelatai ke pesan di itu. Hari Pujat Aduang minta tebah ke lagu hari Veronica Natasha Nuan ngelengkak aku melekak kena merindang kalau nyalus bilia ngau mega anak menantu ngau cok ya di ini ya Rubin Ijud mega Rubin Ijud sebilia di Bintulu nuju balamnya dek ngau sidak ya sebilia di nang lipus kenawin nuju seduai mega koya au. Nah siko kajak sari itu miri ubun matin kaban ku tadi bisa pengawak kena oleh di selia kayaknya di Ibrahman Akib hari selama-lama yang genuan hari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Terima kasih selalu nyukung YFM. Ada yang juga mega bisa nyapa itu tujuh mana kurang kaya seminat nyapa aja. Lalu Nura pilih mega selama-lama yang genuan panas kami di rumah nama atau di Batu ni ya. Minta tebah ke lagu dari Stella Philip dulu dulu pengerindu kena nuju Merina di Rimpu. Selamat berjalan ke pengawal nuju Nuan. Terima kasih selama-lamai megang agai ya, Nuan. Jadi kena ngetai ke peminta peringat kita itu berperindah dulu Veronica Natasha Merina kita Nuan lengkap aku melekat. WiFi segulai sejalai.

Ya, lagu dari Bronika Natasha, Nuang Lengka Aku Melaka. Lagunya mega di kerindu ke kabana ke huba sama mega pengeluar program Bamire FM di tahunnya DJ LY. Harap kata perindah mantap bisa ninggal laban tidak selalu nebah radio ke dalam office dia. Jadi terus ngapesan ke bisa dikirim ke bala peninggal kita ada sebetulnya kita berserah pukul 3 atau lagi. Nora Filiang selama lemai panas kami di batu dia koya. Jadi tahu udah Nora Filiang. Terima kasih yang kita batu ni ya. Miri Antain. Selama lemah yang moga ngaginuan panas kami di Senadin itu kami tak tebah ke sebarang lagu di tujuh yang sudah serumah di Sungai Rebuh Batu Lintah Undup Sri Aman rindu rindu agak semua bala kita ya. Jadi ya, ninga hanya nyebut menawa undupnya tingat ke kabanku nama berita noyo lama nadai begulai nganuan tak ke bertemu nganuan baru bari buat ya. Jadi lenya jilan ya. Selama ngalih hari yang kainuan hari awiak seratu minta pas tebah ke lagu hari rim jana habis saya maya berpura semua kena merina di rimpu ini boy di kucing kau ini dua megak di kucing kau semua menyadai ya bala anak ya kau semua bala isan ya rindu rindu selalu. Jadi kelimpernya megak siapa tu tadinya lari ke pesan situ itu Helena Helen Manao tu bisa nyapa itu hari kapien minta tebah kena lagu Ristila Philip Duro pengerindu kena merindang bala kabar sekolah 1997 subah ba SMK Seliria kapit ko ya. Lalu kelimparnya megak sapa buka itu Julai Cuni nama berita Julai hari bawah dalat tu minta tebah ke lagu utau orang di tujuh angka semua bala di bawah celum ngau bawah bawah bura ngau batang uya. Terima kasih angka nuan Julai lalu siti tu agi Anita Nawai nama berita Anita minta tebah ke lagu Ariduna aku tetap sayau kena merindang semua peningau wifi kabar melayan menyadik di sebarang alainur diau harap ke gerai magang. Terima kasih ngagai bala kita peningah agak bisik awak lebih kurang setengah minit aku maca pesan kita ke apa yang dibaca itu. Jadi terima kasih saya kudah magang berita kita ada dibaca. Terima kasih bisik medak ya, terima kasih bisik nyukung. Jadi pukul 3 lama itu lagi nama keselamatan peningah di Bandar Raya Miri atau di Miri dekat melengkap program dalam jakuk kayan ngau kenyah tang taja pihak di pelilih menua bukai ari bintulu nyentuk ngagai lunduk sematan terus ke pengerindu kita ninga ke rentak ngalih hari begolai ngau bakiah ku ari YFM di Kuching. Terima kasih mayu-mayu selamat ngilam bidai ngagai bala peninga ke diau di pelilih menua saih ngoniah lama itu. Jadi kena kita bersuara aku ninggal ke kita ngau siti lagu dari Raban Tajur Mawang Belala asai ke agak Belala ke asai kita bergulai dan tajap ya harap ke Maya Bukai bisa peluang kita bergulai baru. Terima kasih ya udah tu terus ke pengerindu kita ninga ke kami ba YFM Maya macam cara ba ATM klik ngau bisa mega cara ke Bukai Raban Tajur Mawang Belala jadi lagu ke Bukai ke bisa dipinta utang dulu bisa Maya Bukai aku nebah lagu bala ke dipinta kita. Mopo aku, bye-bye.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Kuci 101.3 MHz.
2: WiFan segulai sejalai.
3: Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence.

0: serta Ulia Mega bertemu Gau Bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu Risa dan Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' Pinggoy. Arang, beraminggau kami.
1: 24 jam Wi-Fi segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalan.
2: Tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari sekian kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000. Asal ada seorang yang lahir 1,000. Dan juga bantuan ibu salin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita sih dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID pun si ada tu susah kita ya.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, Eagle Crown gong lagu aku percaya. Okey, 3 jam di Konti Nampung. Awak ngelah tengah hari kita hari Miri FM tadi ya. Ngau Bana Jibat, terima kasih you. 3 jam di Konti ngau tu dapatkan DJ MA tau ke Tiu ya. 3 ngagai bekal 6 lemai tu lagi. Rentak ngali hari kita di Bandar Kuching tahun ini kami ngena 101.3 FM. Ngarap ke program terang di dinga balik kita mengga di Selampur menua kita di Sarawak, bumi kenyalang. Ya, kedia kami bak palan-palan kawak di palan-palan dagang, bak tamu kediwai. Terima kasih ya. Laban ke semampai yang milih kami jadi ke stesen pemerintang arti kita. Ya, nintiang hari, nintiang jam. Mari lagu Eagle Crown. Kedia nginjal lagu hari datang, Dara Tampun Puji. Udahnya mendekan lagu hari Genevieve Lenya. Ngau lagu ya ditundi noan.

0: 2026. Hari 4, 25 hari bulan 6, 2026 dalam Grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi. Live Bar Sukan Plus. Dalam Grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlabang dengan Haiti. Boleh daripada Live Bar TV OK. Dalam Grup A, South Africa bertemu dengan South Korea. Live Bar TV OK pukul 9 pagi. Siti lagi main dalam Grup A, Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipendak live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, tentu berganti kita berhati ke pemutus main untuk via Grup A pagi tadi, ya, Mexico bertemu dengan Republic Church. Okey, sudah menang 3-0 ujung ke Mexico, dia tu lantang hati, ya. Sudah tulis ke 9 poin, kira ke kumpul mulai nyingkang main, nangkan ke tu setiap main antara South Africa dengan South Korea. Okey, South Africa bagi Grup A menang 1-0 pagi tadi pula dengan juang budak bersekolah sempat medak main antara Brazil dan Scotland, ya, ya, 3-0 Brazil menang, ya. Morocco dan Haiti, Morocco menang untuk main Grup C, ok, dengan pemutus, ya, 4-2 untuk main bukai ke dekat diatur itu dibegat tau di pendak kita, channel kita RTM Click, ya. Terima kasih, kita akan semampai, milih kami begat, portal RTM Click untuk kita nyaninga kami di selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Siti lagu rancak kita, lagu kira ke lagu World Cup 2026 kita, Ari Shakira. Kedua lagi Betty Bowing ngau lagu ya Begetil.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

mai ko beti benya ya pengindu benong bebungai bemua ke mua kaban kita meh ni tiang hari ni tiang jam ya pengindu benong bebungai ka benda ba screen handphone ba screen komputernya si gambar benong beberap berkasih sayau nyadi ke wallpaper jadi maya pengindu ke dipangka ke bia balai gelombang besar wallpaper ba screen handphone ba komputernya diganti ngau gambar mangkuk kolomi tau kami rangkai hadeh neh kisah cinta kita siku-siku wai ndak sebaka terjapi ngarak ke pengindu kita ke benong bebungainya ya mujur nyentuh ke kita nya niri ke meligai pengerindu ya aku nyapa dulu Roy Kuang benong dengan Wan di Sri Aman 2MA mana gari kita ke kia David Aluak nya ya di simpang semunjan abad 1 2MA ke kia ya minta lagu hari bilip jabu joget ngigap nemu kena berinda dirimpu ke benong kawan jam ke detu terima kasih ngagai Wan Igat Matthew Kokia. Okey, laban kemisi ditampi akan nama Igat Philip Jabu berlagu dah tu lagi ya. Intan Bakit MA sama tugas di konti. Terima kasih Sandy N minta lagu Goan. Sanggup aku kena berindang kaban-kaban FB ngau semua kaban kenglala. Bulan Pegari MA minta lagu Loudness Empire penyayau tua. Kena berindang dirimpu ngau kaban-kaban FB ngau peningkat kita kebuka emeh kemisi mending ke program kita ngarik ke tepe rindang. Jonas Tulang pengajar kita tu minta lagu hari What Rock. Kena berindang balai Justin Will, David Dev, William Emilian, Frankie Dana, Apai Cherry Lila, Ayat Lala, Chang Wei, Martin Maliang, Martino Naru, Ricky Chundau, Segiah Datuk, Luan Jess, Charles Romeo, Kelvin, Ensan Kieh, Gilbert Peter, Harry Don, Bosco Biskop, Verifest Burhan Jaya, Jonathan Jamba Buga, Jeffrey Bundak Jawan, Gau Kaban-Kaban Kebukai, ya. Panjai Rintai Nama Badia, Ngerakai Semuanya, Terperindang Magang, Rainbow July, MA Ari Hariyama Plantation tu benandingan Nuan minta lagu Ika Saiful lagi au akan berindang kaban-kaban FB kaban-kaban ba WhatsApp ngau semua ni kita ke lemai tu ngarak ke terperindang Samuel Mudin selamat ngali hari MA sama petugas kokia terima kasih bisi nyapa kita Samuel Mudin sikori harapan admin kita ba fanpage YFMI ban ya. Lagu joget gigap nemu nada dalam sistem ganti aku ngau lagu Berani Kesah Ari Philip Jabu udahnya ditangkan ngau penyanyi kedekat merinda kita Bak Suriaman Angiling Tikai 27 hari bulan Tila ya Anthony Usan tepang.

Limpah Hari Radio kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

Anthony Wilson, kau lagu terbambar jam kini pukul 3.42 minit ngali hari. Rentang ngali hari di konti 3 ke pukul 6 lemai tu kau DJ MA tau ke TU ya. Selamat ngali hari ngali reda Julius Janting. Sementing ke program kita di Matang. Kita ngelansa dulu berita kebisinya di menua luar. Kalai penusah tanah berenyang sinya di Venezuela kena ke kemari ya. Naban nyawa 32 ikut pihak mega ngujung ke 700 ikut bakal. Udah bekau penusah tanah berenyang tu ya. Mai pengrosak kebalat bangunan-bangunan induk menggeri di Caracas. Sinsiah ke penerang Presiden Interim Dulce Rodriguez yang mendapang kak ke terubahaya 7.2 magnitude nyadi bak 160 km di barat Caracas. Ditangkan gau pangkat kedua 7.5 magnitude. Seminit udahnya nitih ke penerang dikeluar ke palan pemansiat geologi Amerika Syarikat USGS. Kalai pengungiga ngau nyelamat benung cakah di pejalai. Iaitu ndak nyengkaum mangsa hari negeri bukai kendak jauh dari palan penusah tu nyadi ya. Bakal bak pelilih menggeri La Guaira ndak jauh dari Caracas ya. Kalai penyampau sidak ke berbadi ngau sidak ke bakal dalam penusahnya benung dalam pansia. Menyeka lagu lama, lagu Hari Edward Pusah, nama kebuah tua endak jadi. Kena merindang bala aki ini, Auntie Uncle, lagi meningkat program kita. Ngarak terus segulai sejalai ngau kami di YFM.

Miri nama berita ngaruk gerai Bella Maya ni mungkinnya menambah kebun jam dia tu dengan kami. Terima kasih. Okey, berarti ke dulu gayari kita di keluar ke upis meteorologi. Okey, hari pukul 4 lemai tu dalam tempoh ya 12 jam lemai tu lagi mesti hujan bak segedan dur di Serikai Sibu Bintulu Kapit Miring Golimbang nadai hujan di Kuching Serian Sembarahan Seriaman Betuang Gemuka. Malam lagi engkau temu pagi lagi mesti hujan bak segedan dur di Bintulu Kapit Miring Golimbang nadai hujan di Kuching Serian Sembarahan Seriaman Betuang Serikai Sibu Gemuka. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi. Angin berpupu dari barat daya engkau pengelaju yang 10 nyentuh ke 20 km sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, datu lagi aku limpang baru macam peminta kita di FB kami. Suara kita kagi berperindang udah nyanyingkang ngagai jam kedua berentak ngali hari. Itu lagu ke Disada Tajur Maung Anti Meh Aku. Kedua lagi lagu dipinta peninggal kita tadi ya, lagu berentak Lundai Ari Gwen Sanggup Aku.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: YFM di muka 98.7 YFM.
1: Tume 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapan juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

0: 24 iti lagu dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri muzik ibat.
2: Ya, 24 lagu dipasuk ke ngagai paket kita semifinal kemaya di Nialaya. Sama-sama kita ni ngga berita ke pemadu baru ketika dipadah ke okey Nilmu. Sama-sama ngantik neh. Okey, for the line di OMA Sabtugas di Konti di Limbang Benundingan Nuan minta lagu tebak ansiban kena merindang semua benda kita ke lemah itu. Lisa Sidut MA panas kami di Kem Lana. Kem Lana ke Kem Lana? Nang ne, okay. Engkau type anda hapus. Minta tebak lagu Yus Manggai Kati kena berindang abah, mama engkau urulan kemudian ngumpul buah lada. Engkau bala bukai kemudian mendiang ke program kita. Salam lelengau ngagai balasis bak kakup. Kemudian engkau abak kebun dedin. Ya, ya, okay. Mary Nanta MA panas di kapit benung dengan nuan minta lagu Baduk Besangkal. Lagu joget dari Costello Jawi engkau Siti Ros kena rindang semua bala-bala kenglalam. Lina Bugis MA benung dengan nuan tu kekia di Johor secara online minta lagu Andrew Bonny James kena rindang dirimbu engkau semua kabar-kabar kenglalam bala peningat kita engkau kabar belayan di serata Sarawak meh. Okey, panas kami di Johor jam kena tu minta lagu Andrew Bonny James. Okey, bisi lagu yang dah dirintai ke aku itu nya lagu Nyabak Nadai Air Mata. Ibas Liben tau ke Abah Dum di Semunjan minta lagu Mawat MA akan rindang bala di Tekalung di Liu di Pedalai Tanjung Ijuk Langkang pesannya ngarak ke semuanya terperindang magang Indai Nor. Selamat tugas MA minta lagu Ricky Anderson sama ngibun pendiau diri kena berindang semua peninggal kita. Panas kami di Bintulu lemah itu ya. Richard Unu penuh dengan nuan dalam kereta 2MA di Jalai Simpang Semunjan. Okey, Flora Deli Megak minta lagu Florent Hyde Kaul Antara Tua kena merindang kabar-kabar kenglalam eh bala menjadi apa indai menjadi ya enggak bala kabar-kabar FB salam lelengau ngagai semua bala kita tu lagu ke di rintai ke berjam kedua rentak ngali hari kita Veronica Natasha Siti Pengerindu dan menikah lagu lama hari Andrew Bonny James Nyabak Nadai Air Mata.

Balang Rabban Rindu kita benung berdapur jam ke dia tu ya. Okey, keduanya benung berapi, benung berundian ke nama kayu ke dekat depan dua lemai tu lagi ya. Keduanya benung nipan garip, macam-macam lah pengawak ya. Ke di kerja bak rumah. Okey, kita ke diau di Seri Aman, berpilih menua Seri Aman datang ngagai konsert ngiling tikai gawai Seri Aman FM ke dekat diatur 27 hari bulan 6, hari 6 tu pukul 6.30 minit lemai bak mini stadium Seri Aman. Artis kawasi di Kangau, penyanyi kita Ikan Belida nya ia Remjana, pemegang Anthony Usan, bisibaga Angela Lata Jua, ngau penyanyi kita Alice Lim. Kalai pengawal tila konsert ngiling tikai gawai Seri Aman FM dekat di penyadi yang berhormat Datuk Francis Harudin Hollis, hanya sekpi menteri pelancar innovation ngau pemansang bakat Sarawak kemega Kaban Kunsil Negeri N32 Semanggang. Okey, ngar ke sama nyangkung pengawak ke bisi diatur di selampur menua kita tentu ia ujung minggu tu manyu program ngiling tikai ke bisi diatur ya, ngarap ke pengawak kita nya mujur magang di pejalai. Okey, pendengar kita ke diau di bau di sematan lundu di pedawan lagi dengar kami, ngarap ke terus berperindang gaul kami ni tu gai pengujung program kita itu lagu rancak lagu bidayuh dulu au lagu di sada ajus ngau lagu ya kijit mah cintamu dan yang injau lagu di penyanyi nyanyi kemerina kita konsert ngiling tikai gawai Seri Aman FM Angela Lata Jua aku nak puas hati.

Angela Latang Juang Kuna Puasati. Okey, di Kota Baru Kelantan Siku Kesha kena hukum mata duit RM5,000 oleh Court Magistrate hari itu tadi. Udah ke dipecara ke berkaun kau penyalahia ke nangkap gambar atau ke video kakak ipar yang pu ke benung berganti baju dalam bilik agu bapalan dari sidak gawak minggu tu tadi. Ya, kalau orang kena tuduh tu berumur 29 tahun ngaku diri salah lebuh ke dipecara ke depan tak ke bermua Hakim Rais Imran Hamid, ya, yang reja penyalahnya aku kia dekat ngemalu ke kakak ipar yang pulah. Ok, penyalah dikerjaya bilik agu sebuah pasar mini Bajalai Kuala Kerai orang pukul 1 ngali hari 19.6 tu tadi. Ia tu sama gawak engkau kakak ipar yang pu, ya, kalai kes di pasangan Seksyen 509 Kanun Keseksaan dalam bracket Akta 534 nanti ditetap kesalah tau kena tinggang hukum jil untuk ke 5 tahun penglama ngau hukum mata duit. Ya, tang labannya penyalah ke terubah di kerjaya Hakim ngeletak ke hukum mata duit semina RM5,000 nanti semak ia nak mujur mayarnya dekat kena hukum jil dalam penglama ia 9 bulan. Nadai penguntung-untung ngerja penyalah kebakannya neh. Okey, guna smartphone kita ngau cara ke mana secara bijak ke kita. Ikan Saiful, malam masih muda. Bedau malam kita yagi lemai jam kita wai. Kemudian jemini ke lagu Lia Matthew dirampas pengelantang.

bala kita ke mai ana orang diti yang kenyari tengah hari tadi wai baik makai ana orang lepi nah dia tu pukul 4:47 mini lemai selamat ke Indo Kenawit wis nyapa mana hari di Kenawit ke ini tinggi minta lagu kena berindang abang asoi nora asoi ya dira sebilik talib sebilik abad dum sebilik syasha manda bola berindu ini daraba jestamo stivi silof ngau kaban-kaban kebuka ingar ke terindang ke ya Nelson Neru Busung anda merau kedua lagi nginjal lagu Alexandro Darau.

Ya, pukul 5 kita mendengar berita hari Pusat Berita di Kuala Lumpur. Okey, sudah nyanyikan ngagai jam ketiga rentak ngali hari. Bila kita ke Benung, terima jam berita dengan kami Wai Pulai Gawap atau ke Mansang Gawap di Jumat Jalai Alun. Siti lagi lagu rancak kena merindang bala kita ya. Okey, lagu di Sada NK Yonggai. Ngau lagu ya celap. Celap hangat ya. Terus dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara. Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 PSPN dan Rangka Tindakan Kapasiti Pertahanan RTKP dilancar bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara dalam mendepani cabaran keselamatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kedua-dua dokumen itu dibangunkan sebagai pelengkap kepada Kertas Putih Pertahanan bagi memastikan perancangan pertahanan negara kekal relevan serta mampu menyesuaikan diri dengan cabaran semasa.
1: RTKP pula memastikan kita mempunyai keupayaan untuk sampai ke

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 25 Arbulan 6 dalam tahun 1992. Yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri Agong Bisin Muai Ngagai Mijum Islam Menua Sarawak Mak Jalai Pi Ramli Kuching. Penatai seduai Bak Mijumnya diambat bala tuai perintah menua serta perintah besai Gau Penuh Istiadat. Sekedak ke bisi nyambat seduai ianya Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud Gau Binia Laila Taib Tuai Pemegai Menua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang Koh Sukun. Yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri ngelimpang ke awak kira sejam mendak pameran KBC dipandang ke Bamijum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah KBC dipandang ke dia tinarit artis duai ianya Al-Quran tulis jari kemegas sebagai hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberik ngagai Mijum serta membuat nilai sejarah tinggi. Permua itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja Gau Perintah Menua Sarawak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: World Cup 2026 hari 5 26 Arbulan 6 2026 dalam Grup E, Ecuador bersatu dengan Germany pukul 4 dini hari. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup E. Curaçao berlawan dengan Ivory Coast pukul 4 dini hari megak. Live Box TV OK pukul 7 pagi. Dalam Grup F, Jepun ngelawan Sweden. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main Grup F, bak jam kesama. Tunisia bertemu dengan Netherlands. Boleh dipedak Live Box TV OK. Dalam Grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup D, bak jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
3: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
3: YFM, segulai, sejalai.
4: Agi segulai sejalan dengan kami pukul 5.17 minit lemah ya. Okey, kena ke hari 4 dan jam ketiga. Kita rekomendian ke program Pelasar Jurai 6.35. Nangkan ke tu lagi ya. Sada lemah kita kelemah tu. Sadari Limbang 6 hingga pukul 9 malam. Awak kita di YFM Iban Kuching dekat di Tampung Baru. Ngau program kita Pemerindang Malam 9 nyentuk ke pukul 12.30 malam tu lagi. Awak boleh kita kongsi nyapa baru Facebook kami YFM Iban. Terima kasih banyak ke tak sempat dibacanya lagu-lagu ke dipinta kira ke hutang ya. Kita bertemu baru ngelah tengah hari hari 6 bakal selama tentu yang gau program Randa Minggu tu gau carta kenyalang ya. Terima kasih semua kita ke dah bekali gau DJ MA kenyari pun program kita tadi rentak ngali hari ungkap ya. Sehari tu 25 hari bulan 6 tahun 2026 pagi lari 5 balik kita ke benua berantai jalan yang gini dengan kami jam ke dia tu di selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Gau dengan kami secara online ngena RTM Klik. Terima kasih menyemanyuh lagu dikena aku ngangkat ke diri wai lagu di sada Juti AE gau lagu ya Rotai Sidan Pesaka ya. Terus segulan sejalan gau kami di YFM.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbir dekan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Lalu lebuah aku tu bertempuah ngutai teman satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi. Anak aku ngau ku ngangkat kaya. Lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak.
1: Mm-mm.
0: Ya tang laban pengerindu.
1: Ya. Yeah.
0: Aku rindu dengan kaya. Tanya ya okay. Apa ya dah? Tang laban pengerindu.
1: Ya yeah, aman. Mm-mm.
0: Anak aku cukup. Aku terima kasih dengan kaya.
2: Ya Pak.
3: Plaza Jurai 635. Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Bebasa ke pangan diri, kelebih lagi berdiri sebilik, apa inai, anak, diri menyadi, ayah ibu, akik ini, bala petunggal, tau ke kaban belayan, nyak perkara keberguna amat bak ruang bilik. Tok tadi nak ngira sekali kenya bak ruang bilik, tik dikumai kita nuclear family, tau ke extended family. Aramin, kita udah diajar ngambil bebasa ke orang bukai, nak ngira orangnya biak tau ketuai hari kitai. Bak program Plaza Jurai 635 ke sekali tu, kitai dekat berjurai ke topik berbahasa ke apa inai. Terus ke Bukul Lenggau kami di YFM. Shalom semua, bertemu baru Bukul Lenggau kami ke minggu tu. Lalu aku datang baru Bukul Lenggau kita bak program Plaza Jurai 635 ditabur ke hari bagi kami di YFM di Kuching. Jadi bekas lama, aku nak kalak ke diri berprogram kita. Laban aku undang bisik, pangan bergulai dengan aku ninting minggu. Jadi ke minggu tu, gintil. Pastor Graeman Ujang, bergulai dengan kita buat program kita ke sekali tu. Shalom Pastor, selamat datang.
0: Shalom, shalom. Terima kasih sudah lalu aku mengagi konti baru.
5: Ya, ngarap keberitaan dengan mana nak Pastor?
0: Cukup pula mana, ya, mana nak, ya.
5: Ya, kita nang sedikit bersampi ke semua bala peninggal kelebih lagi. Kita kena kalak tinggal, bukan lenggok kami buat program tu. Kita ngemuan, berita ke mana, kita lantang-lantang hati serta berpengerai berlama. Jadi ke minggu tu pastor, ke sekali tu topik tu hanya tadi, kita ke berbahasa ke apa inai, betul dah?
0: Oh, mana, Mak?
5: Nanti kita berhati ke topik, ke dekat di pejurai ketua sari tu pastor. Ke benda ya tadi perintah ngambil ke berbahasa ke apa inai tu suah disebut bak ajal kita orang Kristian. Berplasa ke ajal tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
0: Nang amat mana mai itu lebih lagi bak ruang bilik kita orang Kristian.
5: Mm-hmm.
0: Lalu kita ti belalau bak pengamat cakup Tuhan. Bah episod madah ngaki kita episod 6 ayat ke 1 ngagai 3 leka Yakub ti munyito kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua. Inah lebuah kita yang medah atau kebelah mati kelekan Yakub tu. Pengawak berbahasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai ke disebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngosmaya. Yakub menyitu ayat ketiga, ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita tik ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya, ia nyak berkat ya ngasu kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub dito berbahasa kapai nai berguna amat. Tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny. Mm-hmm. Yang nyebut ti munyi itu apai ngau inai uleh ngemata kenam iko anak. Tandam iko anak nyana uleh ngemata kesiko apai nai. Ya, laban sida nyu mayu hagi nadai ari nadai masa ungkup apai nai sida ya. Okey, erti jaku dito kita mesti ibu. Ibu kapai, ibu ke inai kita, dia pengawak kita dekat mujul, lalu dia kita dekat panjang umur.
5: Ya, aku tadi terkait hati ngau jaku aku disebut nuan tadi pastor. Enam ikut anak, bedau tentu oleh ngibun ngemata ke apai ngau inai sida ya.
0: Betul.
5: Dan apai ngau inai tadi oleh ngemata ke enam ikut sida ya.
0: Betul.
5: Tadi. Jadi nyak tadi nunjuk ke kita apa yang ngau inai kita itu tadi nama penekua nama teh ke ditapik sedua ya. Nada alasan sedua ya tadi nak oleh ngibun kita.
0: Nah ngamai.
5: Nanti kita ke namanya berarti ke tau cukup besar reti ya.
0: Iya betul benar, betul ya.
5: Okey hanya di nyak tadi nuan mega udah nyebut perkara ke patut dikemberat ke kita lebuah kita berbahasa ke sida ya tadi nyak kita ngintu kita ngemata ke sedua ya de pasa nyak sekedar hari cara menya oleh dikenak kita berbahasa ke sida ya. Jadi kelimpah harinya mega di pelabak kaku nyedia ke kereban atau ke utai ke diguna sida ya mega siti ari cara tua berbahasa ke sedua ya mega de pasa
0: nama
5: enti ba apa inai kita ke udah tua itu deh. Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban nanti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai kok kita deh.
0: Betul.
5: Nak boleh ngintu diri tok kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tok ketegalnya nyangkanya udah babo kok kita deh.
0: Amat amat ya nang amat amel tu mayu hotel tu udah nyadi ba ruang bilik na ya tetap bersatu lalu lebih lagi apa inai sida nyudah tuai lebih sira ketuai nyu tuli agi mentu dah ya, ngal lagi mentu dah lalu tatua agi mega keda nya ya. Dah ya nu disebut kita nyu babo dia ya. Lalu enti kita nyau nitiah ke ulah sida ya sida tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dia
5: ya,
0: so baik. Anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita iti anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulai lagi nyau bengal lagi nyau babo lagi kini nu nak mayuh lagi utai nak ingat sidak ya pengerinduk kita mengkang terus ke ngagai sidak ya anang sekali ringat anang sekali kali ringat ya menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tua yang bersatu
5: ya.
0: Aku bisik dekumai kami ayah utak ianya menjadi inai aku ya nak medak tang yang nadai ruang bilia lalu aku ngemata kaya laban aku medak yang mesenya lalu ada baik aku bergolai dengan aku aku siang itu lalu gagak aku bilia siti so nama titik nyadi baik ya lagi kaya kena strok lebuh titik nyadi baik ya lebuh ya kami bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Bilia kau utai ketemu kita lebuh kita muka beliak naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia dia tang aku berterima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki lu pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ni ya lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong lalu lebuh aku ti bertempuh ngutai timan satu ngamata ke ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu manik kaya naka mah pengutul kaki jari kami dua anak. Ya tang laban pengerindu.
5: Ya.
0: Aku rindu dengan dia. Tajak ya, okay. Apa yang dah? Tang laban pengerindu.
5: Ya, aman.
0: Anak aku cukup. Aku terima kasih dengan dia, Juriam. Ngau ku ngangkat ke ya. Nuci meresih bilik ya. Dek nemu pamaya udah. Udah birak macam utai penuh biliknya.
5: Ya.
0: Aku ngambil mop. Semua anak aku nuci bersih ya. Pandai bergulai shampoo ya. Nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah
5: ya.
0: Kanal mulut nganuk dah tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita yang ngagai sidak ya ngagai apa yang naik kita yang ngagai bakal ngaku nyak tadi ngagai ayak aku mpu ya tenadai ruang bilik aku ngemata kaya apa yang aku lebuh yang mati umurnya 96 tahun tinggal ke dunia tu nak entu berat agak ya hari depan yang kengau ayak kunya tadi laban terima kasih ngagai Tuhan laban dia gerai lalu kira ke mulai ke dempum yang umur udah ternyata aku bisa peluang bejakuk ngial sebedau yang ninggal ke diri ngerasuak ke baju ya nak bejakuk ngial sebedau ya mupuak ngagai serga ya lalu mulai ngagai tu bala peninga ya minta ampun nasihat nyabak tarik laban ngenang ayak darempu lalu sampai aku ngagai semua bala kita awak ke kita terus rindu ke orang tua kita.
5: Sigi amat bunyi ke pasar Greman. Nanti kita nak ada pegerindu nak uliah kita ngerja utanya tadi dah. Jadi aku cukup termegah hati pastor lebuh nuannya buat anak nuannya tadi. Kebenar ya tadi ya berarti ke nuan ya pastor. Ya berarti ke pengerindu nuan ngagai ayak nuan. Benuan cukup sayau ke ayak nuan. Anak nuan berarti ke nuan. Nya ya ulih nuna ke singkang nuan ke benar de pastor. Ya lepas anak kita tu sigi berarti ke ulah kita ya.
0: Betul betul.
5: Jadi ngagai kita bala peningat kita kagi bisi apa inai hanti kita ya betapi ngau apa inai kemayu ulah begitu tudah nak dapat lagi tudah udah babo tunjuk ke pengerindu kita ngagai sida ya awak ke sida ya ulih ngasai ku tanya deh nyo sino ga ranau tua sarito ne pastor
0: nya ma
5: okey jadi tua agi ngenang ha topik kita ke sarito inya bebasa ka pe inai de pastor jadi bab pun tadi aku bisik nyebut senentang nuclear family ko kita de nuclear family ngau extended family tu nuclear family tu kurang yang tadi mina apa inai ane ante ane dua tiga, dua ikut tiga ikut nya ja makanya ke diau dia nya di kumai orang nuclear family lalu extended family itu tadi apa inai dia ibu ayah dia petunggal dia akik ini dia jadi besai biliaknya deh lalu nitih ke pansik strategik populasi bak tahun 2009 subak ngayan ke 70% dari ruang bilik kita di Malaysia di tok ianya nuclear family dia pasal. Nama penemu nuan senentang anak-anak ti nganjung apa inai sidak ke udah tuai ngagai rumah pengasih rumah pengasih tip berbayar ke dikendalikan swasta meko kita atau ke rumah penganai tuai tip disedia ke perintah ketika ada orang nyaga sidak di rumah
0: ba aku terbuka penemu aku enti apai ngau inainya sama bekerja aku tu anak yang tarik eh.
5: Okay. Tua tu tadi nyebut berkonteks nuclear family
0: betul,
5: tu
0: betul betul. Okay. Bala anak yang tarik bekerja artinya anak kinoknya bekerja anak kelakinya bekerja lalu nadai apa yang nu dah tuai apa yang nu nak ulih ngintu dari empu lalu bala anak yang mereka nyangkanya bekerja kini ke sekolah kini ke sekolah kini benda makan kini lalu nadai nyalah bak runing aku sidak ya tidak mampu nganjong bala inai ngau apa itu tadi ngagai namanya orang tik ngemata ke ya penganai tuai bayaknya bak perintah tau ke ba nanti sidak inemu atau ke bisa duit kena mayal ngagai swasta mandi yang agik megak manah agik megak udah gaku namanya nemuai ngagai pengawak sidak tau sidak ti ngemata kapai naik lebih lagi bak batu 10 dah dia jalan landia aku dah sekali kiat ngagai
5: aku kalah kiat me pasti
0: oh ikut dadu oleh sidak katolika manah na intu sirak ya pada aku intu sidak ngapai naik dah bisi ngangau kepala nurses ngau sidak ya tang bak pengandai tuai perintah bisi sekali megak aku dah dian bisi megak orang ti nyengalang ke mata ke sidak nyedia ke pembakai ngagai sidak ngintu sidak ya lalu lepas sidak ya sakit lepas sidak ya nguna bantuk semua bisi ke sidaknya mantuk dah ya tan secara pribadi bak aku menyuku aku tadi aku terbuka utainya oleh dan juang nanti sidak ya aman terdesak hari sidak tinggal wak kapai naik ke diri Naya, tang secara pribadi baku bakal aku nyak tadi aku diberkat laban kebahku diberkat laban bini aku nunah baduk dawa lalu di rumah aja oleh mata megak tang lebuah maya munyi ku aku bakal utai kenyadi nyak tadi bala aku ngau anak aku sama ngau ku dia nyak ti ulah ngintu ya ya nyak tadi lalu baku aku munyi aku tadi aku terbuka ngotai ti bangsa tu ya
5: ya retinya tadi ukai reti ya lebuh kita ke nganyung sida ya tadi ngagai rumah pengasih ke bebaya atau ke rumah pengandai tuanya tadi ukai retinya kita ngelak ke sida ya ko nuannya tadi pasal
0: ne betul betul nang amat lekai jaku ngelak kinya tadi deh nang amat bisik megak keda orang laban ngai bertanggungjawab
5: ngai kiruah
0: ngai kiruah hanya ti nang nang de anjuang sirakin lalu di awak ke sida ya ukainya kok aku bala peninga lebuh kita nganjuang kok apa yang ngai kita ngagai titik bansanya laban ketegal kita titik bisik pengawak bukai kita mesti ngabas sida ya tiap ya ujung minggu kini dah lebih maya kita free kini bak minggunya medak nama utek kedeguna sidak ya bayaknya utek kedempak sidak ya bayaknya garik sidak ya kita anang tak engkah sidak dia lalu ngelengkak ke sidak bakanya aja nah ya bala peninga kita mesti ngenak ke jakok tu ibu ke sidak ya agi ibu ngambil berat tentang sidak ya ya kebuah kita ngengkah silakin ukai kita nak ibu nak ngambil berat tang ketegal pengawak kita bisi tanggungjawab bukai tang ngenak cara tu kita mesti agi ibu ngambil berat retinya ngelawak sidak yakin musuang sidak ya
5: ya ukai retinya tadi lebuh kita udah nganjuang sidak yakin kita lalu lepas tangan korang dia pasal nadai jakuk bunyinya nah
0: betul munyi ke jakuk orang nadai jakuknya
5: ya ya nyadi hanya tadi perkara kau lihat dia perhati ke kita naman nanti kita meda tuntutan hidup korang ba dunia ke maya hari tu laki ngo bini tu tadi tebal gi sedua ya belak gawak de pastor kena nangkup peminta berpenghidup menyak sekolah ke anak kini dia nyangkanya tudahnya tadi nadai ari ngibun apa yang inai ku dah tuainya tadi ari ti nejuk ke seduai ya kediri di rumah nyangka
0: betul
5: deh
0: betul
5: nadai orang ngibun nyangka tu boleh jadi aku pemakai lebuh sebenarnya tuan urun gawak tang ari segi pengeraya deh nanti tudahnya sakit mesti kan bisi orang nyaga deh
0: betul
5: nya ari tuang ngelak ke berumah nanti tuang anyungkin dia bisi orang nyaga
0: betul
5: bisi nas munyi kenuan tadi nyebut agai batu 10 sidak yang nang bisi orang ngintu bisi nas nyaga sidak ya dengan mata ke sidak ya belama
0: ya, ya,
5: ya, ya kena oleh makai pun bisi nulung
0: ya
5: amrik sidak ya makai
0: amin
5: okay, nya tadi es kena ari perkara ke patut diperhatikan kita hanya di kita ngetu dulu nangkan kita lagi kita bukulai ngau kami baru buat program pelasa jurai buat topik kita bebas

0: Terima kasih bala peningat kita agi bulenggo kami buat program Plaza Jurai 635 ditabuh hari bagi kami di YFM di Kuching Pasar Greman Ujang. Agi nak berkinsit, agi bergulenggo kita berjurai ke topik kita ke sari tu. Topik kita pasal berbahasa ke apa inai. Mansut ke jakut jai, jakut kena mana ngagai apa inai. Jadi tu penyalah ke cukup berat baka ke bisi ditulis ba ajal kita orang Kristian tu ada pasal.
1: Betul, betul.
0: Kita nak ngengai ke jakut tu nang bisi sekedar apa inai ngemuan perangai ti ngasuh anak sida nadai basa ngagai sida. Jadi bahkan ni anak-anak tu tadi ulih nyeliah ke diri ari ti mansut ke jakut ke jai tau ke ngayan ke ulah ke nak manah ngagai apa inai.
1: Au. Oh. Tu prinsip tu bakal kena ajal ku ngagai nembiak tadi. Ya, lebuh maya kita ringat anda yang betul kana. Pihak ku ajal ku lebuh maya ngagai anak tadi na ya. Lalu bala apa inai kita itu nyubakan nembiak met tu dia tu. Nama kebuah laban lu sira nu nak tingat ku tai nyu no bengal lagi nyu babo lagi nak ulah ngejau tai tu. Banyak tai nak ulah kerja sira ya. Menjadi dalam Tuhan anang sekali kita ngenatai ke leka jakuk pengeringat leka jakuk sumpah ngaga apa inai kita leka jakuk sumpah tu cukup nak mana mesti diseliah ke kita bekeni kati laban dinga nama utai kita tanam kita kadang-kadang utainya oleh diketau kita baru jumahilah. Nanti kita ngerja tu ngagai bala painai kita lalu didengar bala anak kita ke agik biaknya nyangka renyen nungulangnya bak kita kati bala kita ka utai bisanya nyadi ngai aku ngai nah ya lalu nya alai aku deka nanam benih ngagai bala anak aku tadi laban kita painai tu pengawak terkerja kita cun-cun kita tu bakal TV TV ti depeda bala nak nya utek kerja bala kita painai nya utek kena repeat sida ila nya utek kena tanduk sida ila anang sekali-kali ngenatai ke leka jako ti nanu nyumpah apatah lagi bisi orang kedua inu datai jari bak painai anang sekali datai bak utek ti besanya laban nama kebuah pengawak kita uliah pulai ngagai kita baru jemaah ila lalu sampai aku S-A-B-A-L Sabal. Okay, Sabal ngintu taitik bahasa tau. Au mesti bisik pengerindu ngintu taitik bahasa tau. Anang megak ngenak leka jakut siti tau aku au. Anang bersuai-suai au.
0: Au bersuai-suai
1: au. Okay, nama jakut bersuai-suai. Kita bala peningat anak ya. Anang nyui ke siku. Anang ngawak ke siku. Anang ngawak ke siku. Okay, tang awak ke kita bertanggungjawab au.
0: Yeah. Sama-sama menyata dek pastor ne anang dek anang kenyak
1: bersawup
0: bersawup jadi nanti kita bersawup lempuang ke pengawaknya tadi
1: betul.
0: Tadi nuan nyebut tadi pindai itu tadi nyadi TV ke anak kita dek pastor tak sikit amat nanti kita berarti nanti kita menda screen TV dek tu berapa inci aku besainya bisa nanti besai gitu terang ni butir
1: betul ya pastor. Nang amat ya.
0: Jadi kita ngai ngayan ku teh kena manahnya.
1: Betul.
0: Abang screen TV kita ngai kana kita medak kita.
1: Betul ya.
0: Ana sesekali kita mansut ke jakuk sumpah, mansut ke jakuk jai serta datai jari ngagai apa yang nguinai kita. Ingat ke apa yang nguinai kita te ngasuh kita bisik ba dunia ke sarito. Jadi tu ke penudi tu pastor tanya kita tanya ke penudi. Bisik bak sekedar perkara tu deh. Bisik ngemuan penemu ke bakar tu tik ngayan ke sidak berbahasa ke apa inai deh tu.
1: Betul.
0: Penemu tu deh. Ngelak ke apa inai ngatur siapa orang kepatut jadi tau kekawin ngau sidak. Hanya satu keterubah. Situasi keterubah deh. Jadi kedua mesti nitih ke pengarap tik dipegai apa inai. Hanya situasi tadi ke diberi aku tadi deh. Orang ke ngemuan penemu kena. Kati betul kena tanggapan ke bakal tu?
1: Bah, runi yang aku secara pribadi lebih lagi ingat kita itu ianya orang Kristian. Lalu cara kita berjakuk ke cara kami sebuat, ke cara aku nyawa tu ianya bah segi pengharap kita Kristian. Lalu bah kita bah pendirian aku nombor satu tadi mana aku meri peluang ruang anak aku mpu ngiga tahu yang sidak ya. Ngagai sidak ya tiap samping ngagai latala tang pengawak aku tiap apa inai aku ngiri yang sidak ya. Lalu muka pesampi ke sidak ya. Muka nama kebuah contoh aku berbahasa nal ke pengawak terkerja oleh menjadi kecontoh anak aku ketua itu tadi ya. Dia tu nyudah bisa boyfriend. Boyfriend ya sebenarnya ya nyebut dekat di tiang anak aku. Ya bertelepon ngagai aku. Bisa pastor aku bisa hati ke anak nuan. Lalu kati uliah aku kemanyai ke kawal aku ngoya. Aku berbahasa ke ya. Tang nak megak kita bukai sampai masanya na ya. Tatu bak pengalaman aku na ya. Aku amat berterima kasih bak ya. Lalu berpuan narinya megak ya. Lalu semak sesemak ngau aku. Lalu terbuka. Lalu apatah lagi lebuah ya. Meri aku menjauh-jauh reputah assurance terbesanya. Daga hati aku anak aku ngebuan lelaki terbesanya na ya. Tang arinya tadi ari hasil ukai aku tinya buang sidaknya. Ari ya ti samping ngagala tala lalu pihak mega lalu milih utai kebetul ti sama nama Tuhan. Lalu soalan ti nama dua tadi bak kita itik dalam penampak kita Kristian dikumai dalam penampak na ya. Lalu aku nang merangsang bala nak aku ngigak sama ti nama Tuhan untuk dikumai ku sama dalam penampak laban gai nyadi pemetang ngau penampak begulai nak uliah dicampur, nak uliah dipegulai penemu, nak semaka apatah lagi ngintu ruang bilik jemahila tentu nak semaka lalu nanti nak semaka 100% ngenatai kelayak lalu ruang bilik diri kebansanya nak kekal hari tirkumai kita home, sweet home nu nyadi, ukai sweet ya lagi lah ya nyok nemayuh lagi pemayat ya payat tau mayahnya ya no jangku sebab ku sitik dah ianya baka serga bak dunia okey serga nya lagi no neraka bak dunia ruang bilik no kucal kacil ngaya ku medak ya bansanya nah ya so sebagai apa yang gue inai tik ngelalalah tala aku mengkang bersampi ke balana lalu awak kesidak ya milih orang tik sama berpengarap tir semak ke kita sama dalam terang nya ti amat ngentak ke rumah tiang pemuan bak Jesus siku aja.
0: Okey, terima kasih Pastor Graeman. Lalu bala peninga hanya sekedar perkara kau dia dipujurai ke kami haba program pelas sejurai 635 ke Sarito ba topik kita berbahasa Kapinai. Jadi aku minta Pastor Graeman ngerawap ke semua utai ke udah dipujurai ke tua tadi Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny untuk topik itu cukup balat mana berbahasa Kapinai. Jakut Tuhan kena sempur disebut ku tadi lepas kita berbahasa Kapinai nya ti disempulang ke ngau berkat mujul dalam semua pengawak ti kerja kita berkat dalam pemanyai umul kita lepas kita nemu leka jakut nya ti nyadi ketengau lalau singkang pejalai kita kena kita ngintu ruang bilik lebih agi orang tuai kita apa yang ngau inai kita lalu nya mega ti oleh ngasuh penghidup kita terus sabal lalu penuh ngau pengerindu datai ke sidak ya ninggal ke dunia tau lalu ninggal ke ngau ati ti namanya ukai ati ti tusah utai ukai ati ti teliah tang ati ti orang ti amat gagal berbahasa ke Allah Ta'ala.
0: Hanya tadi munyi simpul hari Pastor Graeman laban awak tua serkat amai pastor tutup kita bersampi.
1: Au. Tuhan Jesus terima kasih ke topik kali itu berbahasa Kapainai lalu sampai aku awak ke semua bala peninga amat berpegai bak lalau tengau kajakut nuan Tuhan lebuah kami berbahasa Kapainai dia kami dekat mujul ngerja semua utai lalu dia arti jakutnya diberkat lalu dia kami dekat panjang umur di dalam nuan lalu leka jakutnya dipegai kami Tuhan lalu sampai aku awak ketiap ikut bala kami tik ninga tik belajar aku tentu Tuhan penghidup kami amat ngasai ke penyenang pengelantang pemayak lalu berkat tik berlimpah tik datai rinduan siku aja dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami dap sampai amin
0: ngau tu bala pedingannya

Ya, selamalah. Lamai selama kita bergulai. Baru peningat semua. Disadari 5 hari 4 25 hari 6 2026. Ke lemai tu bergulai kau. Aku baru belabar dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Ya, bekas lama aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang. Jadi bekas lama mega. Pukul 6 lah 15 tu lagi kita bisi Hello Y Bin tu lo. Bergulai dengan DJ Flora. Lalu udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Bergulai dengan Encik Jenang Anak Timbu, yang penolong pegawai perubatan UPIS Pengerai bagi benua Limbang. Lalu pukul 7 lemai kita terus dengan program Jaku Sempama. Lalu pukul 8 malam kita bisi program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Bukannya ketusun program kita di segmen Sadari Limbang.

berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejati.

0: Okey, mungkin yang tadi pendengar semua, lagu Ari Ezia, Kaban Sampai Mati. Ngujung kejam kita pukul 6.21 minit lemai. Jadi menyikap aku hari pun program tu tadi, kita terus ngau program Hello Y Bintulu bergulai ngau DJ Flora.
1: Dulu mari sama lemai ngagai semua peninga sada Ari Limbang. Bakal selama hari 4 ada taiba Idar YFM Bintulu berkongsi ke sekedap pengawak atau ke sekedap berita bak Hello Y. Lebih lagi sehari itu Hello Y Ari Bintulu 25 hari bulan 6 tahun 2026 bergulai ngaku Flora Libat ya. Tentu yang dekat berkongsi ke sekedap pengawak atau ke sekedap program ia kudah ngomegak ia ke dekat diatur dibagi menua Bintulu bak bulan 6 tu. Jadi ya keterubah tu peninga berkawal ngau program jualan ramah madani ke Minah Kin Kito ya ke dekat diatur bak dua itik palan ya ke dekat disebut aku tu lagi. Jadi 27 hari bulan 6 tu ilak dekat diatur bak rumah Suhaili Batu 25 Jalan Bintulu Miri belabuh 9 pagi nyentuk pukul 2 ngali hari. Udahnya pengawak ke sepakar megak dekat diatur atau ke program jualan ramah madani ke Minah Kin Kito bisi megak dekat diatur bak Singkong ya ianya bak Medan Raya 27 ngau 28 hari bulan 6 tahun 2026 belabuh 8 pagi nyentuk 2 ngali hari. Tentu ya peninga bak program ke berketuk ndur kita ulih beli barang ya ke dikuna ninteng hari baka beras teluk manuk minyak makai ngau barang ya ke bukai ngau rega ya ke murah agi ya nyak berita ya ke terubah ngui ngagi berita kedua atau peninga bekawa ngau pengawak ya ke bisik diatur sarito 25 hari bulan 6 ianya pengawak ke dikumbai latihan advokasi dan kesedaran kesihatan mental tahun 2026 komuniti minda sejahtera ke mindset ya. Jadi tok ya ke diatur bak sebengkah hotel ke terbilang di Bintulu. Jadi program tok peninga diatur upis pengerai bagi menua Bintulu ngau tuju kena negap kagi ngau ngirik pemerhati hati ngagai mensia mayuh berkawa ngau pemesai guna nyaga pengerai runding kelimpah rinya kena muai stigma atau ke anggap ia kena betul ngagai orang ia ke bisik penangguh bak pengerai runding ya serta megak tuju bukai program tok diatur ngambil ke mensia mayuh ke bisik penangguh bak pengerai runding nak kakang hati ngulih ke bantuk tumu kelebih lagi berkawal ngau pengerai runding. Hanya berita ya kedua. Lalu berita ketiga atau peninga pergila ya 26 hari bulan 6 bisik dekat diatur pengawak ke dikumbai program pengumpulan e-waste. Jadi pengawak tu dekat diatur bak BDA Public Library Pampang Kiduruang ya belabuh 8 pagi nyentuk 12 tengah hari. Jadi ngagi kita ya ke bisik barang elektrik ya ke udah rusak ngau ya kena dikena agi bakal mesin basuh, laptop, telefon bincang ngau barang elektrik ya ke bukai ya kena diguna agi ya ke udah rusak. Kita tau nyua tau ke nganjong barang kitanya bak program ya ke bisik di ya sebut aku nyak tadi nyak berita ketiga ya. Lalu Siti lagi berita atau peninga ya kedekat dikunci kaku ya nyak pengawak kedikumbai innovating for a sustainable future adventure. Jadi ya program tu dekat diatur bak Dewan Kuliah Pusat Universiti Putra Malaysia Sarawak atau ke UPMS kena 27 hari bulan 6 tu ilak berlabuh 8 pagi nyentuk 5 lemai ya. Jadi 7 program untuk diatur kena ngigak nembiak lebih gig nembiak ke kreatif bak mayu bengkah pengawak ke bisik kawa ngau barang tau ke bahan ya ke ulih dikenak baru tau ke kitar semula nitih ke konsep 5R ianya reduce, reuse, recycle, repair ya. Jadi pihak megak pengawak tau kena ngangkat ke penyerakup ngau semangat kerjasama sidak nembiak tau lebih gig nembiak sekolah laban program tau diungkup ke ngagai sidak ya ke umur 15 ngagai 17 tahun ya. Lalu bisik megak pekit diatur kelebih lagi ia ke bisik kawa ngau reka cipta 5R ngau pengawak bukai ia ke bisik kawa ngau pengawak nyaga pembersih rampak menua tau ke alam sekitar. Ngau beritanya tadi peninga ngujung ke Helowai Ari Bintulu Sarito. Jadi pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Lalu sekali lagi meri selamat lemai ngagai semua.
0: Okay, terima kasih ngagai DJ Flora ti udah ngelansak berita kelebih lagi ba Bintulu ba Helau Y Bintulu. Jadi kita terus berulai kami ke lemai tu peningat semua ba program Randau Penggerai.
2: Biar ini tu nya brought in dead reti ya kes pemati ti nyadi di luar facility pengerai lah, luar hospital, luar klinik nyadi. Sebenarnya dia baik datang ke hospital sigi udah nadai lah.
3: Encik Dinkenski, anak Stewart Dawi, penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
4: Pengerakan COVID-19 tu tadi ulia diseliah ke kita dengan program pengurang risiko daerah dalam jekok ribai ya tadi District Risk Reduction Program DRRP. Jadi DRRP tu tadi ngemuan 7 ngelindung menua ambil kesuman dari pengerakan COVID-19.
3: Daisy anak Bennett Brady, penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Mulai kami dalam program Randau Pengerai 6-15 Menilemai Ninting Arimpat Semina di YFM Limbang.

0: Ya, bergulai baru ke lemah itu peningat semua munyi kaku haripun program tu tadi. Kita bergulai dalam program Randau Pengerai Ungkup ke minggu tu. Jadi temui ke bisa bergulai dengan aku di konti. Jadi pihak megak dengan kita ke baru jabulai kami. Dia tu kita ningat ke program Randau Pengerai 25/6/2026. Jadi kita berkelala engkau temui ke bisa bergulai dengan aku di konti. Selamat lemah tuan.
1: Selamat lemai DJ, engkau bala peninga baka ke lemai tu.
0: Jadi bala peninga oleh ninga ke program tu tadi Randau tu atau ba YFM Limbang atau ke ATM Limbang.
1: Yeah.
0: Atau ke oleh meda Facebook Limbang FM. Yeah. Pasti dia ti benung live dia tu naik.
1: Ya, yeah, benung live.
0: Jadi nama berita lemai tu?
1: Berita mana baka selama?
0: Sekumbang ke udah pegawai nah.
1: Ya. Yeah.
0: Bisa pulai benua selainya?
1: Ada pulai tu tadi. Dito aja.
0: Dito aja bisa ngabang kini.
1: Ngabang nadai. Aku minang itu malam tikup satu aja agak bala kaban.
0: Aba pasar itu lah.
1: Pasar itu.
0: Ya. Jadi nadai pemisi lah.
1: Nadai pemisi.
0: Ke tahun baru lah.
1: Christmas kini. Baru Christmas kah?
0: Mesti. Okay. Ya. Jadi itu selamat datang Genuan tu tadi Genya Encik Jenang anak Timbo.
1: Ya, terima kasih.
0: Jadi Nuan tu tadi ukai orang ke baru selalu.
1: Ya.
0: Selalu nama tu
1: selalu datang kita. Nyawa ketika kali aku dah tahu bulan 6 tu.
0: Tahun-tahun tahunnya kemarin ini dari Basangkong ya?
1: Dari Basangkong baru itu ketiga tu bulan 6 tu.
0: Okay. Jadi awak ketua tu terus ke Randau atau ke program tua kelemah itu. Nama kini topik ke dekat disebut ngegai bala peninga. Lebih lagi peninga kita ke bisi mendiang ke awak sekali tu.
1: Ya, ya. Selama lemai sekali lagi bala peninga. Jadi kebenarnya batang Randau kita bakal kesar itu enyak ungkup khas gawa baik bekas serinya tapi bisi penanggul jadi de baik kita bekas sar itu lah jadi tajuk kita sar itu nya ngirup engau likun manah agi bado nya top ke Randau sar itu ukai dikena merangsang lah terubah aku madai aku kena masang sapa-sapa ngirup alkohol
0: kira bisa
1: ai bisa lah kini ku tanya bau alkohol lambat juga iban
0: kira
1: bisa nah ada merangsang atau keng laku ke pengawak ngirup alkohol dalam sebarang toko tang ambil ke kita belajar bekeni dekat ngelantang kediri ngawak hirup ngau cara kelebih merti nyeliah kediri aring hirup arna kelalu mayuah serta nyampur ke ngau tai bukai. Jadi nama otai kumai alkohol tu enyak etanol enyak sebangsa bahan di present ke bukai yang ngurangkan fungsi sara pusat anggau fungsi tubuh kita. Nanti daripada dari tradition community asal kita air hirup berketua di Sarawak anggau lihing di Sabah. Ianya air hirup asal ti berguna dekat dikena ngintu pengrami baka gawai anggau keamatan. Tanya pen pihak pengawak nyual ngau ngirup ai bisa ke bisi alkohol ditaga ungkup orang Islam hari baru hukum baru hukum syarak. Jadi berplasar ke pansiak pengerai ngau mobility nasional 2023 siku hari 10 ikut kita besai tuai di Malaysia tau ditemu ngirup alkohol dalam 12 bulan ke udah. Pihak megak siku hari 2 ikut kita ditemu ngirup alkohol tau ke arak di kalu mayuah tau ke dikumbai bing drinks drinking dalam jakuk ribai. Jadi ulah kalau ngirupnya ngerusak terimpu berengkah hari mabuk resiko bebadi pihak megak empas timpu panjai bakal pengerusak hati penyakit jantung engau gian.
0: Ya tadi bekawa engau pengawal ngirup kai kai bunyi kenuan tu tadi kai semina kita ke pegawai tu tadi.
1: Ya ya betul.
0: Nanti kita hiban tu tadi.
1: Banyak mesti ramai.
0: Nah, milihnya tadi maya betunga.
1: Maya betunga. Maya
0: betunga.
1: Okey, ramai aja.
0: Okey, sebenarnya gawai.
1: Maya gulai ke belakaban. Kayaknya lah, kangau je minggu. Kayaknya.
0: Oh, was dah.
1: Ya, maya.
0: Jadi, kini ke nama tu, Ibiza tu, alkohol, alkohol tu tadi uleh. Uleh nganuk tu buah kita. Itu kesan. Kesan kesan
1: alkohol tu anggap tubuh kita nih. Jadi kesan buruk alkohol tu anggap tubuh kita banyak terubah ya, banyak toxicity physical atau ke tubuh, banyak dekat tampak bah tubuh kita. 15 minit pengudah kita ngirup arak atau ke Ibiza, lalu tandanya tadi dekat mengkan dalam tempoh beberapa jam nyentuh ke hari siti. Jadi tanda salah guna arak atau harap bisa tu nyengkaum pedis pala, pedis perut, mutah, ngau gastritis. Salah ngirup arak ngujung ke penyakit tiba ke hati tiba lemak atau ke fatty liver radang ati tu ke hepatitis, ngau ati tibisi parut tu ke sirosis. Ya kedua, sudah tentu ya mabuk lah. Jadi mabuk tu bisa dibengke, sitiknya mabuk jangka pandek, jadi kesannya tadi ngasuh mood kita itu berubah. Pengirawati majak nambah, endak regas, endak tentu liah berjalai, atau kegagap jaku, lalu endak ingat kutai. Jadi mabuk jangka panjang itu, ya kebalat lagi ngirup lah. Jadi merik penanggul ngagai pengingat, penanggul runding, serta ngembuar risiko ketinggi kena penanggul pengerai ke bukai. Jadi kesan ketiga, gian tu ke hidup sedaya berpanggai ngau alkohol tu ke arak bisa. Jadi orang ke gian tu berpanggai ngau alkohol setiap hari, lalu ngacau penghidup biasa sedaya serta kaul ngau orang bukai. Penyampau alkohol ke dirup mega mayu setiap hari dikena ia nyapai kesan ke sama atau ke layaku ribai tolerance. Jadi sindrom tarikan atau ke withdrawal dekat nyadi lebuah sidak ia baduk atau kurang hirup alkohol. Lalu tubuh sidak dekat bergetar, rasa gian atau ke tau nyadi sawan, meracau atau ke ngau gila. Jadi kesan keempat ianya kesan sosial. Jadi alkohol tu tau ngasuh perangai orang kebalat ngirupnya, jadi antisosial, tukang ngai bulan ngeromayu, jadi ruang bilik pecah belah, tukang ujung kesedak yang ngerja pengawal atau ke pengawal jahit atau ke jenayah lah. Jadi kesan kelima hanya ekonomi. Jadi ungkus sebis pengerai menua dekat niki kelebih lagi belanja dalam pengerai runding. Jadi orang kegian ngirupnya tadi dekat lenyau, atau ke dibuai kerja laban ke selalu nada nurung gawa atau ke ndak ngeja pengawal ke mana ngujung ke merik pengerugi ngagai majikan sidak ya laban ngembuan pekerja ke ndak produktif lah.
0: Awnya tadi kesan atau ke nama tu utai ke tau nganong tau nganong
1: menya ngasuh utai ke kalau ngirup aku lah.
0: Jadi batu tadi tuan ne jadi inisiatif atau ke pengawal perintah atau ke digagal opis pengerai dikena mutar ke penanggung ngirup alkohol di menua kita.
1: Jadi negeri Sarawak dato benua nuju berjalan nuju ngagai masa depan ke berpengerai daya ndak muai budaya kita lah. Jadi betuai ke opis pengerai negeri Sarawak dato udah numbuh ke siri sihat Sarawak enyak kimpin pengledah pengerai mesti mayu hati ngemarat ke tentang risiko ngau pangka alkohol. Jadi kimpin tu ngemarat ke kimpin 3S enyak sedikit sederhana, ngau selamat. Ngau bermacam episod video penyedar ungkup bermacam renggat umur ngau isu pengerai komuniti di Sarawak. Jadi siri video tu tak ada peda nengah muambum rasmi upis pengerai negeri Sarawak lah.
0: Jadi dalam utai kata disebut nun tadi konsep 3S tu ianya sedikit sederhana ngau selamat nama arti ngirup ngau selamat atau ke ngau likon tu tadi.
1: Jadi aku kak nerang ke ngirup ngau selamat lah. Jadi terubah ya ngirup ngau likur artinya kita nemu takat drimpo serta boleh ngagak atau ke milih pemutus tiba-tiba ngagak drimpo lah. Jadi cara berketu tetap boleh dikena ngelantang ke diri, berami berbutik ngau pangan, ngau ndak ngerugak drimpo atau ke orang bukai. Jadi ngirup minuman standard atau ke standard drink yang nyak siti hari cara ketau ditetah ke kita nanti boleh baduk ngirup lagi mana lagi lah. Nanti boleh baduk.
0: Jadi tadinya tanya ke sekali tu inya nama kini utai ke dikumbai ngam soalan tu.
1: Betul.
0: Dikumbai minuman standard atau ke standard drink tu tadi.
1: Jadi aku kan rangka minuman standard engka bala kita itu nadai berdaun tu nemu nama utai ke minuman standardnya ni. Jadi ngirup alkohol tu tadi atau ke rak bisa tu tadi ukai disukat nitiah ke pemayu butul tian atau ke gelas ke dirup kita lah. Tian disukat ngena unit ke dikumai minuman standard atau ke standard drink ke putih. Jadi secara umumnya tadi dalam sitik hidangan air kita minuman standard tadi ngundan 10 gram alkohol atau ke etanol asetulin. Nyalai nemu takat arak tidak kebenarkan berguna amat ke pengerai engkau penglikun kita. Jadi ini tiah ke garis lalau am lelaki hendak tahu ngirup lebih hari 2 minuman standard sehari seraya balas sidak ke indau hendak tahu lebih hari saat ngirup 1 minuman standard sehari lalu alkoholnya tadi tukarak bisa hendak tahu dihirup lebih hari 5 hari seminggu. Jadi cara ngira kita ngira minuman standar tadi nya bisik-bisik formula ialah jadi penyampau alkohol ke dalam botol simpan liternya contoh ya. Didarap kita ngau dalam peratus persen alkohol ke dalam air tadi. Kalau ngau darap kita ngau formula yang memang kena ketegilannya tadi 0.789. Itu aku ke merik tiga contoh air hirup kebiasa di hirup kita itu lah. Jadi terubah tadi kemarin contohnya bia. Ya, jadi dalam setian bia tadi kita minyak dalamnya tiannya tadi bisi air 320 ml lah. Jadinya dalam air tadi bisi 5% alkohol. Jadi darab kita yang gaul formula tadi 0.89 jadi jumlahnya 1.26 jadi dikira kita jadi 1. Jadi masuk satu tin bia tadi dikira sebagai satu minuman standar. Jadi bila satu minuman standar sudah disarankan oleh kita upes pengerai, lelaki tau ngirup dua minuman standarnya tadi.
0: Kira dua tin lah.
1: Dua tin.
0: Nyamai dikirim.
1: Nyamai
0: ditemu.
1: Sehari.
0: Sehari.
1: Indo ngirup setian aja. Tapi nak tau lebih dari 5 hari seminggu lah.
0: Standard
1: kemendar
0: ke? Dikemendar ke UPS.
1: Kira ke selamat.
0: Selamat. Tentunya lebihnya.
1: Nah, lebihnya jadi kesan bukai lah ya. Jadi contoh kedua tadi, ianya tua lah. Jadi tua tu kira bisa atau kena bisa. Jadi sama ada bisa atau kena, ya dikira peratusnya sama magang. Jadi peratus dalam tua tadi dalam kita mereka sama 13.5% dah alkohol ya. Bakal contoh dari dalam tuak tu tadi sebetulnya 750 ml. Jadi bila kita udah ngira tadi satu botolnya tadi bisi 8 minuman standar. Jadi satu botolnya tadi tau dibagi kita ngagai 8 iku Indo. Jadi laki 4 iku laki. Laban sida ya laki boleh ngirup 2 gelas miet ke ngundang 100 ml air tua. Jadi saya tak tahu ngirup 2 gelas tua saja untuk sehari. Indo tahu ngirup segelas ke ngundang 100 ml tua nya sekali sehari. Tak tahu lebih dari 5 hari seminggu. Okey. Jadi contoh ketiga hanya ke kuat lagi alkohol hanya langkau. Okey. Contohnya dalam sebotol langkau tadi 1 liter lah. Dalam 1 liter botol jadi kita kira ke langkaunya ngundang 35% alkohol. Jadi dalam satu botol tadi bisi 30 minuman standar. Jadi tau dihirup 2 gelas miet 30 ml aja bagi sidak ke laki. Jadi 1 gelas miet 30 ml ungkup sidak ke indok lah. Nak tahu lebih dari 5 hari seminggu.
0: Ya, standar.
1: Standar deh. Cara kita ngira standar deh. Keselamat untuk dihirup lah.
0: Ya tadi. Mana penemunya lah bang? Tak kalah ke? Bukan kita ke meri, bukan nuan ke meri. Nama tu penerang tu tadi. Laban nanti baru. Maya kita ke gelomo. Ada yang ngiranya.
1: Ada yang ngira. Satu aja.
0: Sedikit lebih apa ya? Ada yang ngira kita.
1: Ya.
0: Lagi gantung
1: ya ya
0: auto yang tadi standar ke diberi pes kita nih
1: ya keselamatan untuk dihirup lah.
0: Jadi kebuah nyukat penyampau alkohol ke dihirup berguna amat dengan cara ngirup ngelikuan begini ke oleh nerang ke lebih sili lagi pekawal atau
1: jadi penyampau perlu disukat kita ke dihirup kita tadi ngambil ke kita nak ngirup lebih ritakan nyentuk ke ngacau pengerai lalu risiko gian. Jadi ngirup 6 atau kelebih hari minuman standar dalam sekali ianya ndak likun atau ke binge drinking ianya ngirup alkohol lebih hari takat ngujung ke ngerugak pengerai. Jadi cara ngirup alkohol engau likun atau selamat ianya keterubah ya tadi ngirup mimit atau ke sedikit. Jadi maka, caranya tadi
0: maka ngira ya mak tapi maka kita ke selalu aja one go
1: au.
0: Kira ada selamatnya
1: ada selamatnya
0: normal lagi
1: au. Jadi cara ngirup sedikit tuh tadi itu ke mimitnya hirup lubah-lubah lalu merik masa tubuh kita itu memproses alkohol yang tadi lalu nyak ngirup sambil kita berandau ngokaban tukar-tukar cerita Dengar muzik, dengar lagu. Ana ngirup gue guai. Ana gue lalu ngelanggak ke antara mereka deh. Nyak, anak-anak wanko deh. Okey. Ke arah kedua, kekal sederhana atau ke sedang. Okey. Kita tak madah ke diri indah lah. Nanti contoh turam mereka kita, kita tak madah ke diri indah. Nyadai ngawak nanti kita nulak pemeri air irup. Nanti lebih hari patut, tajak penkaban kebukai, agak nerus ke ngirup. Jadi bertati ke tubuh, isyarat tubuh ke tempo. Contoh tadi berasa pening pala. Majak jadi pejakau. Pendiang kita wajah bengal. Berasa dunia tempo kita ya. Cukup lah hirup. Kira sedang. Sudah cukup. Okay. Jadi ketiga. Ya, selamat toka milih penglikun toka hidup likun. Ya. Jadi anang hirup bercampur mayu bangsa alkohol toka rak bisa ke berbeda bangsa. Berbeda empas, laban tau ngasuh, mabuk, ngejampat, lalu tau keracunan ngunjuang ke nganuk nyawa. Anang mangsa diri ngirup lebih hari takat, laban pengerai ngau pengelantang, diri kitanya lebih berguna lagi. Jadi ngatur pemulai diri ngau likun bakal berkena ke e-hailing atau ke pengangkutan awam. Anang riba ke diri, diri pun untuk kitanya palau atau ke mabuk lah.
0: Oh, nya tadi berkawal dengan kebuah kita tadi. Nama tu, nya sokat kengirup.
1: Sokat kengirup.
0: Jadi, batu tuan, jadi kini ke bantu penanggugian tu tadi, berpenggai dengan alkohol.
1: Jadi, buat kita di Sarawak tu, bisi diberi tempat khas ke tau mantuk kita semua, contoh nanti kita itu ke balakaban kita itu tadi, gian, itu ke berpanggai, buat kohol, hidup yang tadi. Jadi, kita itu datang ke pusat sehenti rawatan ketagihan, atau ke dikumai ke enyak klinik Oscar, enyak di baru fasiliti klinik pengerai perintah. Jadi, servis ke bisi disedia ke buat dia, enyak. Keterubah ya rawatan ketagihan ngau intervensi bagi salah guna dadah. Kedua inya klinik berhenti merokok inya bantu baduk insap. Ketiga klinik terapi gantian ubat-ubatan ngagai sidak kesakit gian ubat lah bakal contoh morfin, kodien ngau heroin. Jadi keempat rawatan kemudaratan alkohol atau ya nyade ngagai sidak kegian ngirup. Ngau kelima sokongan psikiatrik. Ungkup ngai sidak kengembuan penanggul pengerai rundiang lah. Jadi bak kita limbang di tau kita tu datang ngagai klinik kesihatan lawas nya untuk semua limbang lawas nya sici klinik pengerai ke bisi nya dia ke sebes Oscar tau. Jadi bak kliniknya tadi ulih nerima bantu berubat tumu ngau cara belalai serta sukarela lah nai bo nganti kita nyonyo kena tangkap lah tau ke kena tindakan undang-undang.
0: Jadi tu nanya tu tadi tuan itu berkawal enggak bantu ke orang ke agian bak kohol bantu topik tu kohol satu ni. Tungkup kita di limbang ke lawas ni.
1: Ya, ke lawas. Lebih banyak dihaskan untuk lawas lah. Untuk lima lawas, laban kliniknya tadi lengkap dengan fasiliti lalu bisi pakar dia lah. Jadi, klinik bisi pakar.
0: Engkau bisi data kini limbang tu tadi. Orang ke arti ke kota tadi orang ke dah datang agak kliniknya ungkup ke ke nama tu tusah ke gian kohol tu
1: gian kohol jadi ke dia tok yang tadi untuk gian koholnya bedau-bedau bisi mayuh lah tapi ke ngisap bisi ngisap mayuh lagi engkau ke berguna waktu cuak dadahnya semuanya bisi lah tapi ke mayuh lagi untuk gian ngisap lah
0: ngisap tu segi bisi berlimbang
1: nanti ngisap untuk berhenti baduk ngisap tu semua klinik berlimbang lawas semua bisi
0: semua bisi ni jadi batu nama kini pesan tuan ngagai mensia mayo ba topik tu bakal ke malam tu.
1: Okey, jadi munyi ko aku ba puranau tadi randau tu kai merangsang siapa-siapa ngirup alkohol. Jadi upis pengerai tetap nyekat ngau terit pengawak tu ngena garis lalau pelebelan engau serta takat umur ngambil kena ngerugak pengerai mensia mayo. Pek me gaya penghidup ke pengerai ngambil ke pilih me gaya penghidup ke pengerai ngambil ke kita jauh hari mayo macam penyakit tenda berampit lah. Jadi munyi ko jako kita iban kelia ngirup anang sampai mabuk berjudi anang sampai puak nyabung anang sampai habis manua jadi mangkang menua mangkang dunia ngetan ke bangsa.
0: Okey, terima kasih Genuan. Ti udah limpang ke Kunti. Inya topik ke cukup mana? Inya ngirup ngau likun. Mana lagi pada? Ti tadi ukai. Maka kita pergi lah pun bisa ngilem bidai
1: bawa Taiwan dia. Betul betul.
0: Jadi sama-sama kita itu tadi jaga pengerai nih.
1: Jaga pengerai diri lah.
0: Terima kasih tuan.
1: Terima kasih DJ.
0: Alaban dah limpang ke lama itu. Jadi maya bukai kita bertemu baru.
1: Baru ya.
0: Jadi begini tadi peningat semua randau aku bergulai dengan Cik Jenang Natibu ini berkawal ngau ngirup ngau likun mana lagi padoknya buat topik kita ke sekali itu. Kita terus bergulai di Sada Ari Limbang.
2: Aku Icah Anak Usuh jurutawat dari Klinik Kesehatan Ibu dan Anak Limbang. Lama itu aku kak berkongsi dengan bala peningau pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik tau ke maya ngandung.
3: Baka tajuk kita yang kelemai itu, yang saya aku tungkus dengan lah. Hanya di tungkus dengan itu, tau ke dikumbai kita buah pinggang itu, yang sitik reorgan ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mesti ngumbuan sepasang tungkus dengan itu lah. Sepama saya genggam jari kita empuk lah.
4: Jadi untuk topik hari itu, aku lebih ke agi orang kawal ngau imunisasi anak miak mit lah.
5: Aku Dan Keski anak Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai

Yel Aguari Sali Sweetie Sayau. Wah, hujung ke jam kita pukul 6.54 minit lemai. Jadi dekat ngelansak penggerami ke dekat diatur pergilah peningah 26 hari bulan 6 2026 hari 5 Dewan Besar Set Edmund Limbang. Kayaknya malam ngiling bidai ke diatur Persatuan Iban Limbang Pil. Belah hari pukul 6 lemai. Jadi pengawal tu pergilah dekat di penyadi atau ke di gulu yang berhormat Dato' Sri Tiong King Sing, ianya Menteri Dagang Temuai Seni Gau Budaya Malaysia. Jadi okay, kita ke dekat datai, sudah beli tiket pergilah sampai datai tumu. Laban ngagi kita ke Bedau beli tiket bertuah, kita tahu beli tiket bertuah laban mayuh prize ke mana, nanti kita ti menang ti bertuah malam pergilah ya. Jadi pengawal penatai mensia mayuh urup pukul 6 lemai pergilah, lalu penatai temuai ke Dikangau ianya urup pukul 6.30 lemai, lalu pengawal 6.45 lemai ianya persembahan atau ke lalu ke penatai temuai ke Tipu Basah, lalu bisa megadi atau pengawal lagu peminta cabut tiket bertuah kalau mayu lagi pengawal ke buka ya. Ngagai kita kudah beli meja punya kujago kita eh. Tumu datang pagi lah laban tentu ke kita tadi laban nanti kita nya udah mayuh datang, no pakiang pun penuh, jadi ngarap kita sama tumu datang lemai pagi lah.

0: nyako sempamo to ne ni ni menang ke to lah pakko mana nyako sempamo to nak murid rako reti nak murid rako dikeno madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tau kena upai
1: nama pengawak nuan dom
0: eh nuan ke flo andai menung macam bob sempamo jaku iban
1: kiruah nuan macam bobnya nyemetak agi nuan ingat program jaku sempamo
0: bisik programnya pia
1: au bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

ke senang didengar kita, selalu didengar kita. Jadi erti sempama tu ianya nyemak ngagai orang Indo tindak patut dulu nundi orang laki. Ya ke selalu ditemu kita ndang orang laki dulu nundi orang Indo baka sempama tu sebaka ngau ndak kala babi nyala ukui. Jadi contoh ayat tu ke jalai ngena jaku sempama tu malu amat meda anak darah kianya tak nundi anak temuai ke ngampa berumah kita itu anak darah ianya baka ipang agak gayung empat pengeran ia ke anak temuainya kada ia nak udah bisa bini di menua ia din laban ia kenundi orang laki di semak ke orang nak kala babi nyala ukui. Yang tadi jaku sempama kita ke terubah jadi bertemu baru buat tusun ti kedua udah tu lagi.

kita terus ngau jaku sempama kita kedua ianya gendang niteh ke rayah penca niteh ke langkah. Reti sempama tu ianya nyemak ngagai bala tuai rumah ke ngempuang dan biar reda ba rumah panjai ianya tiangkuan serta niteh ke penemu sida lalu nak kala mangkang adat ngau atur pengawak ke di pejalai ke tuai rumah reti ya. Artinya tadi dan biar reda nyamai di gempuang laban niteh ke penemu orang ketuai megai sida ya. Jadi jalai ngena jaku sempama tu baka tuai rumah kami enan ada pedis pala ya ke ngempuang dan biar reda laban kami serumah nang nak mantah dat ngau atur sida ketuai baka gendang niteh ke raya pencak niteh ke langkah. Hanya tadi jaku sempama kita kedua lalu begulai baru kita ba jaku sempama kita minggu baru di sada hari Limbang.

Jadi bekas selamat peninggal semua, pukul 7:30 lemai itu lagi kita dekat mendiang ke berita lemai ke di tabur terus Rewi FM di Kuching. Jadi sebenarnya aku dekat macam sekedar pesan berat ke bisi dan juga kita ke lemai itu. Jadi ke terubah pesan kertas ulit atau ke muai ulit ni Antomi Brenna senang anak staf. Jadi pesan tu datang dari staf anak Anggi ngari sudah sembilia madah ke ngetas ulit atau ke muai ulit ni yang anak ya Tommy Brenna senang ke dekat dia tu 4/7/2026 hari 6 7:30 lemai bar rumah 327 lorong 21A1 Taman Semarindah Kota Semerahan. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan kengelalan yang Tommy Brenna senang dipinta datang nguluk pengawal ngetas ulit atau ke muai ulit. Jadi penerang ke Silia kita tahu telefon dengan guys tap anak Angi 0198689948. Jadi ke Siti tu enya pesan ngetas ulit datai hari Brodi anak Anangai tau ke di Kangau ke Kalup nyari ke Sida Sebilia gelah tai ke pesan ngetas ulit ni apa Sidaya Anggai anak ngelingkung. Jadi pesan tuju kabar belayan di P1 ngedua Ulung Kari, Ulu Batang Air, Ulu Lemana, Skim Sekerang, Sebang Danau, Kelili, Sungai Banjang Biri, Batu Niah, Peninjau, Seriamak, Kuching, serta Nindur Diau. Jadi pesan tu madak ke ngetah sulit ni apa sedaya, hanya angai anak ngelingkung, buat rumah tunai, nang bengap, lebuah antu PES 2. Pukul 10 pagi kena 27/6/2026 kena rinap orang silap kita tahu bertanya gaya Brody 0148 894 9585. Jadi nak kata dulu pesan berat ke oleh dibaca aku ke sekali itu.

Selamat malam, peningat Dato' kami nabur ke berita lemai 25 hari bulan 6 tahun 2026. Polis Sarawak dah mujur mutar ke kes jenayah indeks 71% di Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang berdatai di Kapit, nyadi ke platform Ndur Perintah Semak Enggau Rayan. Sarawak menggunakan mayagi pakar kardiologi dikena merubat penyakit tungkul hati. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Polis Sarawak dan Mujur mutar ke kes jenayah indeks 71% nakak ke tahun tu. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Mohd Zainal Abdullah mada ke penambah kesnya berindi hari penyakah raban polis tidakak munas ke penyalah jenayah. Ya madah pemujur mutar ke penyalah jenayah nya bertambah bak tahun tu ianya hari 37% dalam tahun 2025 ngagai 71% ke tahun tu. Tebal lagi penguat nangkap kes ti direport kenyak mujur diputar ke hasil hari penguat nurit kadat ke lebih efektif. Ia munyinya sepengudah pengak omnin tiang bulan Induk Upis Polis Kontijen IPK Kontijen Sarawak. Dulu agi harinya bacaku ya Dato' Mohd Zainal mada ketika kes penyalah jenayah di Sarawak ngerikut kekurang 21% nakak 31 hari bulan 5 tu tadi. 1,611 kes bisi direkod ke nanti dibanding kaum pemayuh 2,042 kes bak timpuh ke sebakar dalam tahun sitik yang kemarin ianya ngayan ke bisi kurang 431 kes. Ia madah kes jamah ngerikut ke pemayuh 262 kes serta bisi nurun 5% nanti dibanding dengan tahun sitik yang kemarin. Tajak pihak sekedar kes yang kaum kes masung bisik nambah. Ngayan kenyak kes ngerumpat nadai ngenak senyata ngayan ke bisik kurang ianya 61% lalu 1,349 kes penyalah jenayah ngerusak ke kereta tengkira direkod kenurun ngagai 24%. Program Sarawakku Sayang SKS sudah datai bak ndur tik keempat ianya dikapit berengkari pegilaknya untuk hari minggu ngamai macam aktiviti ting rinduk kati bisik diatur. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Mohd Abu Bakar Marzuki mereka program untuk jadi platform ndur perintah semak ngerayat bak pengawak ke dipasuk maya bengkak upis ke bekaul ndur rakyat ngelatai ke penemu enggau sebana diri. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dekat berjadi programnya kena hari 6 tu ilak. Kelimpah hari mandang penguat pemansang hari upis perintah, Bala Nembiak Kudah Bulih Pemutus Persa SPM ngau STPM boleh bertanya pasal peluang nyambung pelajar ngau ngisi penguat puang. Yang madah penguat tu megah boleh dikenak Nembiak ngagak perambu dirimpu serta boleh nemu bagi penguat puang ke boleh dipinta. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sehari itu tadi menerima penuai basa Duta Besar Perancis ke Malaysia Ma'an Bansor bak Kompleks Satria Pertiwi, Kuching. Tujuh penuainya akan negap ke kerjasama serta berandau ke pasar pengulih bak bidang pemansang ekonomi antara Sarawak enggau Perancis. Sarawak dengan Perancis megak bersilih penemu bekal dengan peluang beranak ke pokok dengan pemansang penaup menua. Untuk dikenak negap ke penduduk Sarawak jadi hub ekonomi ngau industri tik kompetitif bak menua tau. Randaunya megak mungkur maya bidang kerjasama ke bulih pengulih bak kuasa ulih dikenak baru bakal projek hidro ngau sektor jalai langit. Untuk nyengkam perambu berkaul ngau pemansang company penerbai bilun Air Borneo. Kita dia tu menemudian ke berita lemai hari YPM Iban RTM Kuching.

Sarawak menggunakan mayuh agak pakar kardiologi Pak Menua tu di kena merubah penyakit tungkul hati. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke pemayuh lutur pakar ke dia tu berdah cukup setipak dengan pembangsang fasiliti pengerai tungkul hati ke benua di Prambu di Bintulu, Miri, Enggau Sibu. Ia madah habis nadai guna ketiga nyentuk dengan empat ikut pakar kardiologi di kena nentu ke pengawal berubat oleh diatur Enggau Mujur. Ya Mansur Kejaku tu ngagi pengarang berita sepengudah am kardiologi Borneo 2026 di Kuching. Nakak kedia tu pengawal latihan mayuh agi pakar kardiologi menua tumpu benun cakah diatur di kena nentu ke bisidu terpakar ulir ringkah bak palan tunggul hati kedekat dibuka udah tu ilak. Atur pengatur guna benar dikena nambah ke ekses berubat tungkul hati tebal lagi ungkup rakyat bak menua pesisir. Sarawak majak negap ke penduduk nyeri palan dagang temuai antarabangsa Lebu Kuching dipilih nyeri palan Alain Dur Ngatur Interhash 2028. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngaseni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengerah minyak dekat diatur kena 14 dengan 16 hari bulan 7 tahun 2028 tu ilak di adang nerima penatai kiram 4,000 ikut ngambil bagi hari serata dunia. Ia madah pemujur minta nyeri palan Alain Dur Ngatur pengerami itu dekat ngangkat ke Sarawak ngagai tikas antarabangsa. Ia megak madah Interhash 2028 oleh meri hasil kira RM12 juta bak dagang temuai Sarawak. Enggaunya meri hasil besar ngagai sektor dia bermalam, perengkap pengangkut, pemakai ngai irup ngai dagang belalau ke komuniti. Ia menyinyak baum pengarang berita di Kuching. Bisa 43 ikut orang hari pilih menua sebawah suai ngau Bintulu terima agih belanja projek mid menua pesisir MRP tik boleh RM594,400. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Wilayah Datuk Sri Steven Rundi Utom madah ketulung projek tu sekedar hari atur perintah menua tik seluruhan ngangkat ke pemansang komoditi kelebih lagi bak menua pesisir. Ia madah agih belanja tu dikenak menjalankan macam projek mid ti ulih merik penguntung agar rakyat serta ngangkat ketikas pemanah pendia penghidup bak menuanya. Ia megak nyemetak madah ke perintah Sarawak Endang Ransing dekat nentu ke pemasa bak menua pesisir diatur kena agih belanja bak penetap ungkup rakyat ti patut nerima tolong. Perambu Numbuh Kepala International Arbitration Center Asia AIAC Pampang Sarawak di pedak jadi kesingkang strategik di kena negap ke penduduk menua nyeri hab mutar ke penyarut di rantau tu. Lawyer besar Sarawak Datuk Sri Safri Ali madah ke perambunya mandang ke pengangkun Sarawak dekat majak angkat kepalan dur baru kena mutar ke penyarut kelimpah hari negap ke langkar palan ke bekaul dengan arbitration centernya. Nyalai Palandur Arbitration Center ngemutar ke penyarut Sarawak SIADR megat tanggung pengawal keguna benar di kena negap ke latih pemansang Arbitration Center pelajar Enggau berkunci ke penemu. Yang madah gempung AIAC ngau SIADR dekat nempat ekosistem Arbitration Center ditegap meruan serta diaku bak tikas antarabangsa. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Polis Sarawak dah mujur mutar ke kes jenayah indeks 71% di Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang udah datai di kapit nyadi ke platform endur perintah semak Enggau Rakyat. Sarawak guna kemahagi pakar kardiologi di kena merubat penyakit tungkul hati. Yang nak kami maik tamdian ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching kalau berita tadi ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Kanai hari berita RTM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Selamat malam, Ibnia. Datuk, kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang, bawa Sada Ari Limbang.
1: Okay, terima kasih Rolanda Gilbert. Tidak macam berita lemai ke kita buat terus dari YFM di Kuching. Datuk, kita mulai kami di Sada Ari Limbang.

Hai, aku Aaron Junior Ibas Tanah Parum, Sapek Junior 2023. Selamat bergulai di Sada Hari Limbang, Ninting Hari 4, pukul 6 lemai, hingga 9 malam. YFM Limbang,

0: Pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, lagu hari Leo James 365 hari. Ha, cerita ke cukup mana. Dia kena gagal lagu laban kita sama nama. Bisa Maya bunyi ke lagunya tadi, orang ke dikesayau ke kita atau ke orang dikerindu ke kita nya tadi, nadai betisi. Jadi nya tadi lagu dia kena merindang kita ke malam tu atau ke kelemai tu. Jadi aku dekat ngelansar sitik gi berita ke dekat nyadi peninggal di Limbang inya berkawan dengan program Carnival Mini Kementerian atau ke Opis Pengangkut Malaysia MOT ke dekat diatur 4/5 bulan 7/2025 2026 atau kebenarnya hari 9 pagi nyentuh lagi pukul 5 lemai ba waterfront Limbang atau ke panggung amphitheater Limbang. Jadi ngagai kita ke dia di Limbang lebih lagi bisi pengawak puang ba company besar di menua kita di Sarawak itu, kita ke dekat nama tu ngigak pengawak kita tahu datai maya tu inya belabuh 4/5 hari bulan 7/2026. Jadi sekedar hari pengawak puang inya ba set engineer pia mega clever crane operator lorry crane operator maya okay, pengawak puang ke bukai hari serikat-serikat ke bisik ngambil bagi ba pengawal program Carnival Mini Upis Menteri Pengangkut Malaysia 4/5/7/2026. Jadi ngagai bulan nebiak ambil meh peluang tu maya tu ilah jadi ngagai kita ke bisik mendeng ke radio kelebih lagi ngagai peningan kita di Limbang boleh datai maya tu ilah. Kita terus berperindang sebetul kita ingat ke program Nadai Kelama Nadai Kebaru.

lainnya kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 malam, nyentuh ngegai pukul 9 malam.

Sebagai bala kita ke Rindu, ke Peguran, ada kelaman, ada ke baru terus mengkang bergulai aku dalam awak ke sekali itu. Buat program lagu-lagu lama kita Iban ya, ke lebih lagi ditusun aku dikenal merindang kita ke Rindu ke lagu-lagu lama munyi ke aku ngelama tu. Tajapan mayo lagu baru ninti yang ngari digagak di udah di lulus tejako yang Melayu udah lulus tapi san tentang kita yang ninga ke lagu-lagu lama. Okey, dikena ngepun ke program nadai ke lama nadai ke baru. Terima Miss Siti lagu Ari Clement Bayang Semina Bertemu Dalam Mimpi udah nyeditangkan ke lagu Ari Mary Jane bergulai ngga Zamri Amira Saru Aku Semina di YFM Limbang.

0: Yasmina di YFM Lingua.
1: Dia tadi kita dah dengar ke lagu, tiga itu lagu lama ba program nada kelaman ada ke baru, lagu Keterubah tadi, lagu Hari Kelemen Bayang Semina Bertemu Dalam Mimpi, lagu kedua Mary Jane Gau Zambri Amera Saru Aku, lalu lagu ketiga baru dah didengar kita nya tadi Christopher Kelly Berai Nganti, tiga itu lagu ke kena berindang kita kelemah itu ke agi baktisi radio. Jadi aku terus merinang bala peningah ke agi mengkang mulai aku bak program nada kelama nada kebaru. Lagu nangkan ketau lagu keempat bersarat nada layak Johnny Aman ngau Roslin Jati. Lalu lagu kelima lagu Hari Seselia Empat yang amat senang hati aku. Lalu udahnya ditangkan ke lagu Hari Roslin Abu Nawas Ingat ke Nuan. Nadai kelama, nadai ke baru semina di YFM Limbang.

lagu baru dah didengar kitanya tadi, pendengar semua, lagu hari Roslyn Abu Nawas, Ingatkan Wan. Jadi ingatkan kita terperindang, begulai ngakung ngau pegurai menadai kelaman ada kebaru bisik 6 iti lagu dah ditebaku buat program tu. Jadi siti lagi lagu sebentar aku nutup program nadai kelama nadai kebaru seminadi YFM Limbang.

Ya, bagi nyaman tadi peningkat semua, lagu ke penuh di dengan untuk program kita ini ada kelaman ada ke baru dara buah hati yang Michael Jemat. Lalu kita terus bergulai ngaku ke lemah itu nyentuh agak pukul 9 malam. Maka selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiang ke berita atau ke utama 9 hari palan berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur hujannya ditangkan ke program Pemerindang Malam di YFM di Kuching. Nah, jadi Siti lagi pengerami ke cukup besar kedekat diatur di menua lawas Peninga ianya pengerami Irau Acau Lun Bawang kedekat diatur 2 hari bulan 7 2026 hari 4 nyentuh ngagai nyentuh lagi 5 hari bulan 7 2026 Taman Awam di Lawas. Jadi baka tahun-tahun ke udah mayu program mayu paket ke bisi diatur ba paket ba pengerami Ira Calon Bawang ke bisi diatur di Lawas ya. Jadi pengatur menyikaku tadi berlabuh hari 2 hari bulan 7 2026 hari 4 ianya bisi diatur bengkel music asal Lun Bawang bengkel Ngok Patah Uloh Ngau Ngok Bane atau ke Batik ba arena Lawas ngaga Batik lalu pekin main ball ba stadium Lawas ngau dataran bandar Lawas lalu bisi nyabut tiket bertuah ba Taman Awam Lawas lalu pihak bega pengawal nganjung nama atau ke pendaftaran Rurun Ulung ngau Padan Liuk Burung atau ke Kumang ngau Kling Lun Bawang. Jadi pukul 2 lemai bisi diatur bengkel music tradisional Lun Bawang ba arena Lawas bengkel music ngok Patah Ulung ngau ngok Bane ba arena Lawas raptai atau ke pengawal rehearsal majlis soft launching Irau Acau Lun Bawang kali ke 39 tahun tau ba Taman Awam Lawas lalu pi bega ratai pekit ayung awa tinan Taman Awam Lawas lalu pi bega bisi diatur pengawal mencabut tiket bertuah tu hari keterubah hari 4 2 bulan 7 2026 lalu bazar atau ke pengawal berjual bisi diatur sepemanjai program tu. Jadi pi mega muak ke malam atau ke pukul 7 malam dia terpekit ayung awa tinan ke diatur ba Taman Awam di Lawas lalu persembahan atau ke pengawal belagu hari penyanyi atau ke artis-artis Lun Bawang ha. Jadi pihak megari 5 3 bulan 7 2026 pengawal berjadi ke pra pelancaran Irau Acau Lun Bawang kali ke 39 ba Taman Awam Lawas pukul 8 pagi pekit main badminton ngau main ball ngau batak tali ba stadium Lawas pekit nyumpit mega bisi diatur ba arena Lawas pekit talent Ruran Ulung ngau Padan Liuk Burung ba Taman Awam Lawas lalu bisi diatur mega mencabut tiket bertuah. Lalu pukul 2 ngalih hari raptai majlis perasmian ba Taman Awam Lawas pekit badminton main ball ngau batak tali serta nyumpit bisi diatur ba stadium Lawas ngau arena Lawas pihak mega merik penerang atau ke terlibat pekit bomba band okey bomba band ga bambu band. Jadi pekit nyumai atau ke masakan tradisi Lun Bawang ke popular atau ke terbilang di menua kita di utara di tau ianya nubak layak sitik hari sebagi hari pemakai asal bangsa Lun Bawang seminat di Lawas ngelimbang je bisik nasi asik nubak layak ya. Jadi pihak mega hari 3 muak ke lemai pukul 7 lemai ianya pengawal mandang ke tanah asal ngau band ba Taman Awam di Lawas lalu meri insentif pelajar cemerlang nembiak tiudah nyulut peperiksa SPM ngau STPM 2025 pihak mega meri penghargaan ngagai bala penaja lalu pengawal tarian kebudayaan ngau pekit tourism Ruran Ulung ngau Padan Liuk Burung. Ianya lemai hari 3 lemai hari 5 kemudian 3 bulan 7 2026 lalu hari 6 mega diatur berlabuh hari pukul 8 pagi pekit pebarisan ba Taman Awam Lawas ianya pekit berbaris lalu pengawal berjadi ke Irau Acau Lun Bawang kali ke 39 ba Taman Awam Lawas
lalu pengawak mandang ke tanda asal atau ke persembahan artis kebudayaan Bak Arena Lawas. Lalu pukul 2 ngalih hari pekit ke penude main ball Batak Taling ngau nyumpit ke dekat diatur Bak Stadium Lawas ngau Arena Lawas. Lalu pekit Bamboo Band Bak Taman Awam di Lawas. Lalu raptai pekit Ruran Ulong ngau Padan Liuk Borong Taman Awam Lawas. Lalu cabutan tiket bertuah bisi diatur megah. Lalu pekit ke penudi Badminton Bak Stadium Lawas atau ke Dewan Serbaguna. Lalu lemainya lemai hari 6/7/2026 ianya pengawak penangguhan kali ke 39 Ira Acolun Bawang pekit ke penudi Ruran Ulong ngau Padan Liuk Borong. Lalu pengawak mandang ke main asal atau ke tanda asal. Lalu bisi dia tu pengawal bawang perindang ngau penyanyi ke dikangau ke mayanya ilaknya tadi sekedar program ke bisi dia tu atau ke pengerami ke besai di menua Lawas Irau Acok Lun Bawang 2/5/7/2026 kali ke 39 ngagai kita ke dia di Lawas atau ke di Limbang di dini-dini luar kuliah datai atau sampal datai ngerami ngericah kagi pengawak ke bisi diatur di Lawas kelebih lagi kagai kita ke bedau kalak di lauk bedau dak kalak datai ke Lawas atau datai sampal mai tu ila laban kita dekat meda main asal Bansa Lun Bawang ke lebih lagi kagai sidak kita ke rindu ke meda hasil hari pengelandai jari gagak mari mania gagak mari hari mania ngau macam-macam produk kraft tangan ke dekat dipandang ke berserimbai ngau pesta Irau Acok Lun Bawang kali ke 39 bakal ke tahun tu.

Ya, Siti Lagori, Daniel James, angkat lalu ngebu tangan nang ngebu dulu peninggal semua, tinggal 10 minit lagi kita berulai ngaku di Sada Hari Limbang. Terima kasih Mama Yo. Ya, kita ke agi berulai ngaku berapa hari pukul 6 untuk ke penghujung program sebelum kita mendek ke berita atau utama 9 ripalan berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke universiti awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan di segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita, mesti ada.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
2: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Leo Chin Tong.

0: tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke universiti awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
1: Kita tidak katakan bahawa ini PT Rafan sepenuhnya hanya ada satu sistem tunggal UEC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu pada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
0: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
2: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri basah untuk menangguhkan dulu rang undang-undang penjara pindaan 2026 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
0: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar berkata pindaan terhadap Akta Penjara 1955 / Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
2: Memang diakui bahawa sesak lebih daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Susulan kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikan permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Klamowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letua di Langkawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baharu bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya. Kejohanan lumba basikal berprestij itu bakal menampilkan tiga penamat di puncak bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata perlumbaan yang dijadualkan dari 27 September hingga 4 Oktober itu mempertaruhkan laluan paling sukar pernah ditampilkan termasuk mengembalikan tradisi pendaki back to back.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 25 hari bulan 6 dalam tahun 1992, yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri Agong Bisin Muai ngagai Mijum Islam Menua Sarawak Mak Jalai Pi Ramli Kuching. Penatai seduai ba Mijumnya diambat bala tuai perintah menua serta perintah besai ngga penuh istiadat. Sekedak ke bisi ngambat seduai ianya Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud ngau Binia Laila Taib, Tuai Pemegai Menua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang Koh Sukun. Yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri ngelimpang ke awak kira sejam mendak pameran KBC dipandang ke Bamijum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah KBC dipandang ke dia di narit artis duai ianya Al-Quran tulis jari kemegas bagi hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberik ngagai Mijum serta membuat nilai sejarah tinggi. Penemua itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja ngau perintah menua Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami, Nori Langgita, Nintian Ngari,

0: Pronto, finale Harry. Sada lamay. Pagmarindang malay.
1: Y FM, Segulay Sejalay.
2: YFM Segulai Sejalai, selamat malam Ringya, selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 4, 25 hari bulan 6, 2026. Okey, beringkat hari pukul 9 malam, nyentuh hingga pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi ke malam tu, aku Raja Smoking, Tok Ke Arbi, bergulai dengan kita. Okey, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami. Di Kuching tu boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Kita kediau di Surian boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Serta Nur ke Bukai, okay, di Seriaman. Kita kediau di Bintulu, okay, selamat malam juga. Menuju kita kediau di Sibu Kapit, pemegang di Miri Limbang Lawas, okay, boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke semua Nur kita diau, okay. Kita pegang boleh dengar ke kami dengan cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Click, dengar ke kami dengan website, okay, RTM Click dengan portal radio .rtm.gov.my. Okey, mayu cara dikena kita dengar ke kami. Okey, YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Ya, jadi murid terima kasih mega ngagai Dominic. Okey, ari YFM Limbang, pemega Rolana Gilbert. Okey, ari YFM Kuching, aku dah bergelanggu kita dalam segmen tegak awak sada lemai berenggar pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagai pukul 9 malam tu tadi. Okey, terima kasih ngagai setuai. Okey, jadi kita ke benar dengan ke kami di negeri kini tak ke bak rumah panjai, kita ke diau bak benua pesisir kini, selamat dengan ke kami. Terima kasih yang milik kami bak WFM menjadi stesen pemerintahan kita ke malam tu. Ke lebih lagi, kita ke benung deriba kereta barang tu jalan jam ke dia tu. Nangiranya tadi, deriba kereta dirimpu, tak ke kita ke gawak, deriba namanya, deriba teksi kini, tak ke deriba bas, luri, van, tak ke kita ke deriba e-hailingnya. Okey, selamat dengan ke kami dalam segmen kita itu ke awak pemerindang malam YFM. Okey, malam hari 4, 25 hari bulan 6, 2026. Okey, kita ini dengar ke lagu. Okey, lagu hari Diana Shini, lagu baru tu dengar, engkau lagu kena beri nama Siang Ku Ngenang. Okey, terus dengar ke kami pemerindang malam YFM Segulai Sejalai.

Diana Shini baru dah merindang kita semua. Gau lagu baru kita beri nama Siang Kenang. Okey, jam kita ke dia tu 9.27 minit malam. Okey, kita ke baru dengan ke kami. Yang kanya baru on radio. Kita baru nambah ke radio kita. Selamat dengan ke kami dalam segmen Takau Awak Pemerindang Malam YFM. Okey, jadi berikutnya sudah kita berindang gau lagu kenangkan kita lagi. Lagu Anderson Nyalai, Nadai Nasib Pancai Begulai. Jadi aku mai kita berhati ke info Gaya Ari. Okey, Ari Upis Tingmata ke Gaya Ari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Berengkih hari pukul 4 lemai tadi, kena sehari itu 25.6.2006. Okey, dalam kandang 12 jam. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuh ke tumu pagi-pagi lah tu pedenya hujan di pelabak Kenyadi, di Bintulu, Kapit, Miri, Ngau, Limbang, lalu Benur ke Bukai, Gari di pelabak ke mana? Okey, di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Ngau, Mukah. Okey, jadi terima kasih ngagai Pemsai Ari Upis Tingmata ke Gari, Jabatan Meteorologi Malaysia, ianya Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan Kudah berkongsi dengan kami report Gayari atau info Gayari kita hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, harap kita dengar ke lagu ke sekali itu gulai kami dalam awak kita atau ke pemerintah malam kita ke sekali itu. Okey, kita dengar ke lagu hari Anderson Nyalai, lagu Nadai Nasib Pancai Begulai.

Okey, ngarap ke kita sudah terperinan dengan ke lagu Kedibai Anderson yang lain. Ngau lagu yang kita beri nama Nadai Nasib Pancai Begulai. Okey, jadi kita akan benung online buat Facebook. Maka ke malam tu, kita tahu ngelawak Facebook kami. Okey, YFM Iban. Kita boleh nganjuang komen. Tau ke pesan gau salam rindu hati pemegang lagu peminta. Nah, bak Facebook kami YFM Iban. Bakal kaban kita itu. Okey, David Aldo. Selamat malam DJ Rajesh. Selamat jalan ke penyawak malam tu. David Aldo atau ke Abak Wan. Madah ke diri dari Simpang Simunjan. Okey, Balai Ringin Serian. Okey, nah. Okey, minta main ke lagu dari Eric Clapton, Wonderful Tonight. Adik nak merindang, balai kaban tu sama gawak jam ke dia tu. Pemegak ngagai balas staff ke benuang sama gawak megak ke malam tu kaya pesan ngagai kita semua anak ngular maya gawak ke malam tu. Okey, ngagai nuan DJ Rajesh, terima kasih ya sama-sama Abak Wan. Okey, Alex Delta Bina madaka diri dari rumah Jonas Laja Pentiak Baru Sekerang Kelili. Selamat malam DJ ku ya. Madaka panas ba menua Pentiak Sekerang jam kerja tu. Minta main ke lagu Kaban Sampai Mati. Ari Wat Rock, Ari Kena Merinang, Sida Brandon, Sina, Pemegia, Krisha, Krisha Shah, Valerie Fiona Alan, okay, ba counter bus ku ya, di Terminal Miri Central, Pemegia Nuju Madam Ju, ngau Mama Azil, ba Taman Tunku, okay, Duet Duet di Kuala Bram, Mami Icha di Ensebang Pelai Serian, Dara Banjo Subayan di Sematan. Okey, Ayah Imin Jambul di Sibujaya, Cikgu Carol di Bintulu Kuya, lalu menuju Nuan DJ ke Benung Gawak jam ke dia tu. Okey, pesan salam rindu, salam sayau, salam Malaysia Medani Kuya. Okey, jadi nyak komen hari Alex Delta Bina Watabarau. Okey, seselia kumit. Selamat malam DJ Rajesh Tuka Arbi ku ya. Selamat jalan ke pengawak. Minta main ke lagu Ngenang Nuan Ari Aldrin James di kedam beridang semua pendengar YFM. Bakal ke malam tu. Terima kasih DJ. Sama-sama. Ellie Spencer bagi si komen. Selamat malam menuju Ellie Spencer. Selamat jalan ke pengawak DJ Madaka diri Ari Spower. Minta main ke lagu The Crew Sempekat Pengrindu di kedam beridang semua pendengar. Ngarap ke semua terperindang rindu-rindu mes selalu. Terima kasih DJ RB ku ya, sama-sama. Okey, jadi nyak komen bala kaban kita bala peringat bak Facebook kami. Jadi kita kebukai tau ngelawak Facebook kami dia tu, tau tinggal ke kita salam rindu hati ngau lagu peminta kita bak Facebook kami YFM Iban.

Lia Matthew baru dah merindang kita semua. Ngau lagu ya ke diberi nama Meruan Nguan. Mai jam kita ke dia tu. Okey, tinggal lebih kurang 14 minit lagi dekat manggai pukul 10 malam. Kalau ibu selama pukul 10 malam, dor kami nabur ke berita malam hari YFM Iban RTM Kuching. Okey, terima kasih dengar. Laban terus dengar ke kami YFM. Pemegang kita baru dengar ke radio. Selamat dengar ke kami dalam segmen teka awak pemerindang malam. Okey, lagi macam komen untuk dengar bak Facebook YFM Iban Boniface EP. Selamat malam DJ Rajesh Madaki Diri Aris Lepin malam tu. Minta Nuan main ke lagu Stanley Pua, lagu Ngeruman Umur. Kok ya, dikenal merindang Renga Sengga, James Anyau, Apai Lambai, Dennis Lani, Tuai Rumah Igang, pemegang Apai Mo, Richa Unup, Guru Besar SK Sungai Biar, Encik Daniel Jayan, kok ya, Rem Jana, Chai Linang, Lina Bugis, pemegang Nuju, DJ Bana Jimbat, kok ya, enggak orang kenglalame ke malam tu, kok ya. Okey, Iba Vincent, bagi apa sih komen untuk berinya. Selamat malam DJ RB, selamat berjalan ke pengawal dengan malam tu. Amada Kedira Ari Sibu Jaya, minta main ke lagu Udah Kalak Sangkai Baati. Lagu kena baik sandai. Dikena merinang terimpu DJ. Lalu dikena merinang semua belum dengar radio YFM. Bakal ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey. Lagi macam komen tu. Suzy Juliana. Selamat malam DJ Rajesh. Selamat berjalan ke penyawa. Minta main ke lagu Ricky Anderson Bungai Pinang. Dikena merinang Balakaban. Kejauh pemegang kesemak. Ngarap ke kita gerai selalu. Nak ditinggal megak. Dituju ngagai Josephine Erika Intan. Lagu tu dituju ngagai Nuan megak. Ngau pesan. Selamat malam. Nuju semua peninya YFM ko ya. Okey, Siti lagi komen. Henry Orlando Nira. Selamat malam DJ. Mana gari kami di Sibu malam tu. Nuju semua belakaban Facebook. Ngau belakaban WhatsApp. Ngagai Nuan DJ. Pulai jimat malam lagi ko ya. Au. Benda ke karik ni. Agi berapa jam kita pulai. Okey. Jadinya komen about Facebook YFM Iban. Okey, lagi aku maca komen ke buka ya. Jadi kita dengar ke lagu. Okey, sebentar kita dengar ke berita. Tak sebentar aku nabur ke berita malam hari YFM Iban RTM Kuching. Kita dengar ke lagu Richmond Alan Morshidi. Ngau lagu Nada Indo ke dekat hati. Okey, lagu retro kita ke malam tu. Okey, terus dengar ke kami YFM Pemerindang Malam.

0: 26 hari 5 26 Maret 2026 dalam Grup E, Ecuador bersatu dengan Germany pukul 4 dini hari. Live bot Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup E. Curaçao berlawan dengan Ivory Coast pukul 4 dini hari megak. Live bot TVOK pukul 7 pagi. Dalam Grup F, Jepun ngelawan Sweden. Live bot Sukan Plus. Siti lagi main Grup F bot jam kesama. Tunisia bertemu dengan Netherlands. Boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup B buat jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Aku berpesan ke semua bala peninga harap ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak megak ni bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ia ke udah ngau bulai ia ke udah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio ro bukai
2: Dr. Meh Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Hari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Roadshow Project of Dreams realise tahun ke Pro DR 2026 dekat berjalan dengan 14 bengkah pelilih menua di Selampur, Sarawak. Berengkah hari lawas kena 7 hari bulan 7 lalu tembuk di Lunduk kena 26 hari bulan 8 tuilak. Chairman Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Dato' Len Talib Saleh madahkan pengerami ti berkawal dengan perkara pelajar ngau batang pengawak di kerjanya dekat nyadi ke pelasar ndur ngulih ke penerang ti bekawal ngau pelajar tinggi bidang pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET kelimpah ri peluang gawa. Programnya ndang ditagak ke ngagai bala nembiak orang ke udah ambil sekolah bala pindai ngau orang mayuh ke bukai. Penyerta megak berpeluang ngulih ke penerang pasal duit bantu ngau pelanja TBC disedia ke kena belajar. Program itu megak diasai kuli nyawup ngurang ke bida penerang ke diterima orang ke diau bak menggeri ngak orang ke diau di menuh sisir serta nentu kemahagi nembia ari Sarawak tak boleh akses ngegi peluang belajar ngak pemansang modal mensia. Koperasi di Sarawak udah diansiak sama ngerebut peluang dalam sektor ekonomi hijau ngau kuasa kemeruan dikena nambah kepenatai pemisik serta ngelatih kagi pemansang komuniti. Sapir Direktur Jeneral Bagian Pemansang Modal Mensia ba Institut Koperasi Malaysia Muhammad Zaib Mat Yunus madai ke Sarawak diatu benuang ba pelasar ke strategik dor ngiriang agenda ekonomi hijau Malaysia. Kali lebih 70% sari pengawak luar ke kuasa karan di benua tu di pejalai kengena kuasa hijau. Pemansang dalam sektor kuasa hidro, ekonomi hidrogen dan kuasa solar dekat meri peluang tibasagi nduar koperasi ngambil bagi dalam rantaian nilai ekonomi hijau. Yang mansut kejar tu, bah program bicara ilmu ekonomi hijau Sarawak di Miri. Perintah Sarawak merambu dekat ngagak gereja Anglika St. Paul di Banting Lingga jadi palan ke di Gazette ngena Ordinan Pesaka Menua Sarawak 2019 dikenangetan ke Pesaka Jerita Lama Gerejanya. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Snowden Lawan madah ke perkara ti bansa tu oleh nyaup nyaga serta ngetan ke gereja ti bumur 167 tahunnya. Perkara kali gerejanya dekat di Gazette megak oleh merik pengiktirafan rasmi ngagi gereja Anglika St. Paul serta nentu kepesakanya oleh ditan keungkup berapa orang ke jemahila. Tajak pihak, perkara itu berguna ke pemendar ari Bishop Gereja Anglika bagi menua Sarawak ngau Brunei sebedau pengawak tu oleh dipercalai ke. Dato' Snowden mansut ke jakutu bab pengerami merarau ngiling tikai gawai Dayak pelilih menua pantu di Seri Aman. 100 ikut rakyat benar luar sudah ditahan ke bawah operasi bersepadu tidak berjalan ke Opis Immigration Malaysia bagi menua Bintulu ngau polis Marin Wilayah 5 Bintulu. Operasi itu kemungkur Ops Selera, Ops Gegar ngau Ops Belanja di berjalan ke bawah 8 bengkah nur di Bintulu. Berengkah hari pukul 1 dini hari 21 hari bulan 6 nyentuk ke pukul 8 pagi 22 hari bulan 6 tu tadi. Penerang Reopis Immigration Malaysia Sarawak madah ke 124 ikut orang bisa diperiksa ba operasi itu. Pansiak, ngayan ke 100 ikut rakyat benar luar yang ditahan ke Tegal mayu macam penyalah yang kaum diau di menua itu lebih hari timpuh ke dikemenarkan.

ke majak diatur kena tentu kurang nitih ke undang-undang immigration menua tu. Yang nak berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Sharifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 25 hari bulan 6 dalam tahun 1992 yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri Agong Bisin Muai ngagai Mijom Islam Menua Sarawak Mak Jalai Piramli Kuching. Penatai seduai Bak Mijomnya diambat bala tuai perintah menua serta perintah besai Gau Penua Istiadat. Sekedak ke bising ngambat seduai ianya Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud Gau Binia Laila Taib Tuai Pemegai Menua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang Koh Sukun. Yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri ngelimpang ke awak kira sejam mendak pameran KBC dipandang ke Bami Jum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah KBC dipandang ke dia di narit atis duai ianya Al-Quran tulis jari kemegak sebagai hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberi ngagai Mi Jum setengah buah nilai sejarah tinggi. Permua itu ngayan ke kaurat antara

0: Mali Hari. Tatalamay. Pagmarindang Malay.
1: Why? Sigulay sa Jalay.
2: YFM, Segulai Sejalai merindang kita semua 24 jam merindang kita, pemegah berkongsi ke info berita. Okey, pemegah terima kasih belinya. Laban terus Segulai Sejalai dengan ke kami. Lalu 4 jam kedai tu kita gulai dalam segmen teka awak pemerindang malam YFM. Okey, malam 25/6/2026. Okey, jadi sekali lagi lalu ke semua kita dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua ndor kita diau. Okey, kita ke diau di lawas. Boleh dengar ke kami kena frekuensi atau ke gelombangin 101.1 MHz. Di Sibu, nombor kita orang Sibu malam tu, semalam tuju kita. Okey, di Sibu dengar ke kami kena gelombangin atau ke frekuensi 87.6 MHz. Pemegah di Bintulu 97.5 MHz. Ngiau kita kediau di Kuching serta ke Nendur ke Semak boleh dengar ke kami kena frekuensi 101.3 MHz. Okey, bisa mega balah kawan kita benda dengar ke kami di Johor Dedin, di Semenanjung Malaysia, di Sabah, Brunei, di Indonesia serta menu luar, okey, luar negara. Okey, selamat dengar ke kami kena cara online. Kebagi dengan ke kami kena RTM Click. Kita boleh download aplikasi RTM Click ba Google Play atau ke App Store. Dikena kita dengar ke kami engkau cara online. Okey, kita dengar ke lagu Bibi Sulu ke sekali itu dengar engkau lagu Angkun. Okey, ngarap kita sama perinan dengar ke lagu tu bergulangnya kami. Okey, segulas jalan dengar ke pemerintah malam YFM.

Okey, peningat dikapit. Salam menuju kita semua. Selamat dengar ke kami, YFM, segala sejalai. Okey, dikapit. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 94.3 MHz. Okey, program Sarawakku Sayang atau SKS sudah datang bandur di keempat. Ianya kapit. Okey, berengkari pagi lah. Nyentuk ngagari minggu tu. Ngau mayu macam aktiviti tak ke pengawak ting rindu kati bisi dia tu. Okey, Sekretari Perintah Sarawak, Dato Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Mana ke program tu? SKS tu jadi platform nur perintah semak ngau rakyat. Ba pengawak tadi pasuk mayu bengkau pis. Tibisi kawal nur rakyat ngatai ke penemu ngau sebana diri. Okey, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dekat berjadi program Sarawakku Sayang atau ke SKS tu kena hari 6 tu ya. Okey. Kelimpah di mana ke pengawal pemansang hari upis upis perintah Bala Nembiak ke udah boleh pemutus perasa bakal SPM gau STPM mega boleh bertanya pasal peluang yang mau belajar pemega ngisi pengawal puang. Okey. Jadi amadah pengawal tu mega boleh dikena Bala Nembiak ke bagi ngagak perambu dirimpu serta uliah nemu bagi pengawak puang ke uliah dipinta sidaya. Jadinya ngenang berkawal ngau program Sarawakku Sayang atau ke SKS kepada datai bandur ti keempat ianya dikapit. Jadi semalam menuju kita ke dia dikapit. Selamat dengar ke kami. Okey, bakal kemalam tu dalam segmen kita atau ke awak pemerindang malam YFM.

Okay, asal kita gerai, asal kita lantang hati. Ini benarnya sebenarnya dalam lagu dikenal kita merindang hati diri ke malam tu. Okay, pulang dengan kami dalam segmen pemerintah malam. Okay, nanti tadi info atau berita untuk kita kediau di Kapit. Lalu ke sekali itu RB dikap kunci gau kita. Okay, kenang berkawal gau konsert. Ngiliang Tikai Gawai Sri Aman FM. Okey. Jadi konsert Ngiliang Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diatur ba mini stadium Sri Aman kena 27 bulan 6 2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu pengawak tu atau pengerami tu dekat di penyadi ke yang berhormat Dato' Francis Hardin Ana Holistini yang sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Pengelandit Sarawak kemega nyadi kaban Kunsil Negeri N32 Simanggang. Okey, nyadinya berita mana untuk kita kediau di Sri Aman serta Bakrandur ke Semak. Kita semua dikelalu ke Datai sama-sama ngerami ke lagi konsert Ngiliang Tikai Gawai Sri Aman FM. Okey, jadi penanyi ke bisi di Kangau Datai merindang Mensia Mayoh Maya tu enya Angela Latajua, Anthony Usan, Ellis Lim, pemega Remjana. Okey, jadinya ngenang berkawal ngah pengawal kediatur di Sri Aman. Okey, diatur Sri Aman FM, RTM Sri Aman, konsert Ngiliang Tikai Gawai. Okey, sama-sama kita datai, sama-sama kita berperindang ngga bala penanyi keudah di Kangau Datai Maya Tila. Okey, Nur, aku nyebut baru mini stadium Sri Aman 27 bulan 6 okey 2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Okey, ya jadi dengar kita keudah nganjung komen abak Facebook kami WiFi Iban. Terima kasih au sabar dulu lagi aku maca komen kita au. Okey, kita dengar ke lagu ke sekali itu pulang kami abak WiFM lagu Roslina Bilung ngau lagu ya kemari ngejang pergi.

Okey, Roslina, engkau lagu ke marinya jam pagi. Anak berasai jam kita ke relunya pukul 10.31 minit malam. Okey, aku maca komen KBC Dianjung bala pelinga kita, bala kaban kita, bak Facebook kami YFM Iban. Okey, tang sebelumnya kita kebedau follow, kita kebedau like Facebook kami. Aku minta kita like dulu, aku minta kita follow dulu, boleh ya? Okey, Facebook kami type aja YFM Iban. Okey, selamat malam Nuju Lina Bugis, selamat malam DJ RB, selamat berjalan ke pengawal-pengawal Pak Konti YFM Iban Kuching. Madaka diri Ari Johor minta nuan main ke lagu Andrew Boni James Sulu Enda Ibu. Hari kita merenang dirimpu meko ya. Pemegang di kita merenang semua orang ke sini dengar radio bakal ke malam tu. Terima kasih yang ajak DJ sama-sama. Okey, Dennis Lani, soalan DJ Rajes ngau semua peninya. Madaka diri Ari Selepin Tengah minta main ke lagu Isan. Oh, lagu Isan. Di kita merenang bala ke benuang Ngiliang Bidai bak gereja Bakuang Beluru lemai nama tu teh lemai pagila engau sudah bak rumah Igang Selepin Baru dituju mega ngagai Ipiah Sebilia. Ha, jadinya pesan dari Dennis Lani. Okey, agi komen kita ke malam tu Nora Piliang. Selamat malam Arbi, Ari Batuniah tu. Selamat jalan ke Miawa. Minta main ke lagu Ari Jacqueline Johnny Aman Nadai Guna Ngetanagi. Lagu tu dituju ngagai semua keninga ngerap ke semua terperindang ngagai DJ berjimat pula lagi. Terima kasih. Terima kasih mega Nora Pilih yang Flora Deli. Selamat malam DJ, selamat berjalan ke Miawa malam tu. Minta nuan main ke lagu Florence Hike Kawal Antara Tua. Di kena merindang semua belinya YFM Iban enggak semua kebenarannya. Okey, Anita Nawai, salam Arbi, selamat berjalan ke Miawa. Minta main ke lagu Ariduna. Lagu aku tetap sayang aku ya. Di kena merindang semua belinya kawan Melayan, kawan Facebook, malah menyadi aku ya di sebaran dua sediau lalu ngegenuan mega Arbi. Ngerap ke gerai belama, rindu-rindu selalu kau ya. Okey, Sheman Chin, mega bersih komen. Soalan DJ Raja, soalan. Okey, Stamus Tevi Seller, soalan DJ RB. Hello, kau ya, hello. Selamat kerja pengawal, ungkup kesar itu bak konti YFM kau ya. Minta main ke lagu Sedar, lagu kini baik. Fred Alpha, dikena merindang. Mayu wah bakal detail gitu deh. Bibiana, Eni Tinggi, James Pangeran, Putera Borneo, Bulan Pengerindu, Doblingka Baja, Alexis Eviju, Shasha Amanda, Sidon Edi, Eric Jan Daniel, Meru Bermatin, Roy Kwang, Sojus Marino, Magro Inciang, Ros Liao, Indu Kenawit, Apai Lambai, Donny Lim, David Alok, Peter Lingga Kujam, Emilia Mir Richard, Zilahani, Jupas Lagun, Tony, James Cimbat, Alex Delta Bina Watabarau, ngerap ke Ngembuan, Ati Tilantang serta Likun dalam pendiau ku ya. Akhirnya komen tu ke salam Aristemus Stevi Stella. Okey. Aramnya kita dengar ke lagu ke sekali tu lagu Paul Erika, lagu Kendas Meh Air Mata, ngau lagu Juliana Ambu, ngau lagu Siru Baku Pesaka. Okey, terus dengar ke kami Pemerintah Malam YFM.

Dengar kami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta Ulia Mega bertemu Gau Bala pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Anau

Okay, Florence Low baru dah merindang kita semua ngau lagu kita beri nama Bingkiang. Okay, jadi Florence Low pemegang Maxwell Franklin Saran, penyanyi KBC Datai merindang kita ba pengrami ngiliang tikai gawai Dayak 2026 ke diatur bar rumah Kennedy Langkang Ulu. Okey, berengkah pukul 8 pagi kena 28/6/2026. Jadi kita kediau di Langkang Ulu serta berkendur kesma. Tentu kita datai berami mai tu au pengrami ngilang tikai gawai Dayak. Okey, 28/6/2026 baru mah Kennedy Langkang Ulu. Okey. Ya, jadi peninga pukul 11 malam bakal selama ninti yang malam hari 4. Okey, bak jam ke menudi pukul 11 malam nyutung ngagi pukul 12 tengah malam. Kita bergulai dalam program Romantika Wine. Noraku merindang kita ngau lagu-lagu ke malam tu, okey? Jadi, aku mega. Dika maca sekedar komen ke BC dan jom balakaban kita. Okey, Mami Abah, selamat malam. Selamat berjalan ke penyawa. Minta main ke lagu hari PB Chloe Ahmad Sigat. Jadi, kita merindang semua peninggal YFM. Bagi ke malam tu, pesan. Tucum-tucum selalu, lalu ngagai nuan bagi DJ. Terima kasih sama-sama. Juni Ben, soalan DJ, selamat jalan ke penyawa Ari Miri, minta main ke lagu David Till. Nuan Semina Berduan, dikadam Rina Derimpu, ngabalai kaban Facebook serta semua belinya WiFi Mi Ban. Kebron dengar radio, bagi ke malam tu. Terima kasih, harap kita perindang. Okey. Udahnya komen Ari. Anak gue, aku mudah ni berdau dibaca tu ni. Anna Claire, assalamualaikum DJ, selamat jalan ke yang pengawak. Medaka diri Ari Asa Jaya Kota Semerahan, pesan Rurati dituju ngagi balakaban Facebook, WhatsApp, ngarap kesidaknya terperindang. Lagu dipinta Florence Haik, kawal antara tua. Terima kasih DJ. Iba Vincent, selamat DJ, tu dah dibaca aku tadi, okay? Ari Sibu Jaya, okay, aku medak dulu ni komen kebedau dibaca. Mary Jalo Ujo, selamat malam DJ, minta main ke lagu Gerunung Kaki Incuriati ditujung ke semua kebedau tindua. Ha, balakaban Facebook, balakaban WhatsApp mega. Okey, Lina Bugis, soalan DJ. Tu dah baca. Ari Johor. Okey, kena malaban komen tu bercampur peringnya. Okey, ni ke dah dibaca, ni ke baru dibaca, semua bercampur macam. Okey, Nilian Yan Ikel, soalan DJ Rajes, madaka diri Ari Jalai Airport Kuching. Minta main ke lagu Winnie Albert, ndak minta lebih, hari kena merindang malah kenglala. Ke lebih lagi grup Kaban Setia, ngau balik kaban ti kalak gawak ngaku suba. Selamat malam, ingat tanda saya. Okey ya, terima kasih DJ sama-sama. Okey, lagi komen Luisa Lenguti, selamat malam DJ, selamat berjalan ke penyawak. Okey ya, terima kasih ya, kita akan bisa komen ba Facebook kami YFM Iban. Okey, terima kasih mega, laban terus segulai sejalan dengan ke kami ba awak tak kabar. Segmen kita pemerintah malam UFM dalam pengelamat 3 jam berengkari pukul 9 malam tadi nyentuh pukul 12 tengah malam, lalu pukul 12 tengah malam nyentuh ke pukul 6 pagi pagila kita ninya ke Timang Kerba Tawas. Okey, kita ninya ke Siti Lagu Lama di by Esna Nala. Lagu kita beri nama Jalai Pengrindu Tua.

0: dengarkan Romantika Y
1: di tengah rimpat pukul 11 malam.
2: Kami, Nuri dan Gita, Ninti Ngari, bermacam lagu.

Okey, Igu Anthony, gaul lagu Meligai Pengrindu. Okey, jadi jam ke dia tentunya kita mulai dalam program Romantika Y. Okey, jadi aku baca komen ke Bukai, komen ke Bedau dibaca aku, Facebook kami, Wife Mi Ban. Okey, Yen Will, soalan DJ Rajesh, minta main lagu Siku Dalam Seribu, dibaik Lisa featuring Masterpiece. Okey, enggak pesan. Selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih di Jalan Jaya Square. Sama-sama, Yen Will. Sampai bagi si komen tu ni. Ros Liao. Salam DJ RB. Selamat berjalan ke pengawal. Minta main ke lagu Anthony Usan Terpambar di Kedah Merindang. Stemus, Tevi Stelov, James Anyal, Emilia Miriche, Sunti, Mary, Ubud Martin, Gindal Landi, Jessica Itan, Sojo Somarino, Bujang Sinu Ngenang, Eric Jang Daniel, kau semua kenal lame. Anu Junuan Megah di JRB, selamat malam, kau Junuan, harap ke semua terperindang, meninggal ke YFM, kau yang sekarang sedia sama-sama. Okay. Jonas Tulang, soalam DJ Rajesh, selamat berkonti. Minta main ke lagu Always Somewhere Ari Scorpions, dikena merindang Kabana Ku, kuya kaban dia. Petrus Felix, Simon Berandi, Ensian Bulan, Zachary Injad Daniel, pemegang nuju Simon Achan, Charles Bernard Ampi, Rumpang Linus, Buyu Manggai, Munau Simon, Owen Gerasi Papa, Stephen Anthony Iro, Marvel's Michael Dian, Inggit Barau, Francis Tan, Daniel Juan, pemegang Daniel Andi yang kaya belakaban kita di tag ya, ba komen ya ke malam tu. Okay.

Udahnya Felicia Glenn bagaimana si komen selama menjalani ke pengawal DJ minta main ke lagu Florence High kawal antara tua Rino Rina sumbernya ngarap kata perindang ko ya Silver Angler selamat gawak ke malam tu DJ menua sibu panas minta main ke sebarang lagu meh di kena merindang indai tuai bar rumah ko ya. Okey, serta semua peminat setia YFM ngarap ke sedaya terperindang meh dengan ke program ke malam tu ko ya. Okey, siapa gitu nih Annie Tinggi, hai Annie, selamat malam. Selamat malam DJ Rajesh, selamat berjalan ke pengawal ujunuan ko ya. Mana hari kami di menua betuang tu minta main ke lagu Linda Kemayang Pengrindu di kedai berindang semua ke ngelala meh. Terima kasih DJ RB berjimat main pula lagi ko ya. Okey, Sindon Eddy, soalan DJ RB selamat berjalan ke pengawal madah Kediri Ari Miri minta main lagu Terlebak Kediri Ari Jonas McKean di kedai berindang Terimpu. Gau lagunya dituju ngaga Ricky Ribut, Dobling Kabaja, Bulan Pegari, Rosin Gunyau, Stamus David Seller, Mir Bermatin, Peter Kekujam, Serina Sadajanang, Lina Bugis, Nuju, Jeffrey Jeff, Polimasian, James Anyau, Roy Kuang, Michael Elmi, Wellington Imai. Gau Nuju Nuan Mega DJ ngarap ke semua pemega nama tu semua bak grup radio WiFi Iban station pemerintah kita. Terima kasih DJ KS sama-sama. Okey, harap kita berpendang kau lagu ke sekali tu lagu kami dalam program kita Romantika Y. Okey, dua itu lagu. Aku mic kita dengar ke lagu Exist tu sebenarnya lagu Janji Padamu, lalu ditangkan kau lagu Monica Allen lagu Nuju Meligai. Okey, terus dengar ke kami Romantika Y. YFM segulai sejalai.

Okey, Romantika Wise 11 malam, nyentuh lagi pukul 12.30 malam tu lagi. Okey, jadi terima kasih sebenarnya lepas lagi terus tinggal ke kami dalam segmen kita Pemerindang Malam. Pembagian dia tu jam ke penudi 11 malam, nyentuh lagi pukul 12 tengah malam. Menyikir pada aku tadi, kita mulai dalam segmen atau ke program Romantika Wise. Okey, Noraku merindah kita ngau lagu-lagu. Tak dikira kita romantik main lagu-lagu jiwang. Okey, ngarap kita nyata perindah mendengar ke kami YFM bagi ke malam tu. Okey, kita ke baru dengar ke kami. Tak ke kita ke benar terima kereta baru untuk jalan jam kerja tu. Okey, ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandur ke dituju. Sekali lagi tadi benar mulai ke diri ke rumah nyangkanya baru ambis gawak kini jam kerja tu. Tahu ke kita ke baru nurun gawa nyangkanya gawa berengkah hari tengah malam tu nyentuk ke pagi-pagi lah gawa shift malam kini. Okey, terima kasih lepas milih kami Bawa FM jadi kaban pemerintah atau ke stesen pemerintah kita bakal ke malam tu. Okey, kita berpindah baru ngau lagu ke sekali itu dalam program kita Romantika Y. Haram kita dengar ke lagu Jeffrey Lawrence Takat Penghidup pemegat lagu Donny Lang Serga Baati. Okey, terus dengar ke kami Romantika Y. Okey, YFM segulai sejalan.

Ya, jadi dengar kita nyodatai bab mujuang program kita segmen pemerintah malam WFM. Okay, malam hari 4 25/6/2026. Okay, terima kasih semua. Kita kudah segulai sejalan dengan waku Raja Sebuking untuk ke RB hari pukul 9 malam tadi. Okay, pukul 12 tengah malam nyentuh ngaki pukul 6 pagi-pagi lah. Udah tu kita dengar ke Timang Kerebak Tawas. Okay, jadi ungkup malam tu nak kita ajak kita mulai. Jadi gunanya nanti kita ke bertemu baru awak tak kebak segmen ke bukai. Jadi salam semua, tinduk jenak ke malam tu bertemu baru awak ke bukai. Bye-bye semua.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu

Dengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence.

0: serta Ulih Megah bertemu Gau Bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Goy. Arang, Beraminggau kami.
1: YFM, Segulai, Sejalan.

0: Ni program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali tu. Palan kenduar dengan tur program Sarawak Ku Sayang di Sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi ke bukai. Tapak Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran Mbak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Mbak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedar pengawal ke udah diatur kita hari diman tadi maka i peraduan diatur namanya disambung makai dang ya bisi belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem penyare nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar mega pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Hulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalingki, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu tadi itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku main bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersemak ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 kilometer aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Liliah Kapit Tuan Elvis Didier.

0: 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuah.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: 24 iti lagu yang dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Mata ngai tinduak macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to. Dilah endak betulang, engau dilah berpangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jaku tu tadi mai erti jaku ti nak mana? Jaku ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana? Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jaku. Jadi bab perkara tu nama jaku ajar ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jaku.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Te ba biluan ba iko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tunga ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempo tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku ajal tau ke jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megatai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
3: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Dengar kami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasar dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lo.

serta ulih megah bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datai megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arah

0: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kereka diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke diatu. Jadi sepianya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia. Nanti bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Yeah, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedar pengawal ke dah diatur kita hari 5 tadi, maka I Perduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisi belama, orang berjual pemakai, orang berjual produk kerap tangan tempe penyare. Nya nang berjalai, biar megak pameran ba pavilion nak endang yang berjalai. Lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian. Perasmian tu dikak dipenyadi yang amat berhormat Premier kita. Jadi ya dikap jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penjadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubung, Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat Premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register, lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama engau pasar Kapit, tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ke medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Panduok tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit, Tuan

0: Zume 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif-negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu no datang ngage runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuah ya depan kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletupnya tik ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang tik ngelingiknya. Nyak kebuah berguna amat. Bak hati kita, bak hati nuan, bak hati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penusa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Bak orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngau orang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngau orang ti nak tau dikarap. Lagi ia ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai ukai utai ke betul anak beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar, ndul bejurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence.

serta Uyah Mega bertemu Gau Bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu disadang Datin Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Anau, anak Dato' King Koy.

0: Di program tu dekat Dato' Arkitai baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat Dato' Arkitai Mesri Baing dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali tu. Palan kendur dengan tur program Sarawak Ku Sayang di Sepia Dewan Suara Kapit ke Dato'. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi ke bukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan bak bagian ke dua ngatur ke sukan. Nanti ia makai bak namanya kemah kapit kitchen. Pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka i paraduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan teh banyak deh hanya nang berjalai pihak megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu pihak megak pukul 10 ke 11 sebenarnya prasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi yang dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penjadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit lah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit Tuan

0: kita nya tadi nyukung sida yang ngau benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngia bala orang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku giga wak bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai giga wak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorong Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: 2024 itu lagi dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ti dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: Tune 24 iti lagu ti dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri muzik ibat.

0: macam sehari. Segulai sejalan.
1: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau sili agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
2: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tadi ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal tim dak orang labuah, gagal kita tim dak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngering ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku insya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaiah. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Gagai setiap iku orang.
3: Plaza Jurai 635. Pelasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Tengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Low.

serta Ulia Mega bertemu Gau Bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngilintikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megal Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, Anak Dato' King Koi. Arang, berani gau kami.

0: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu Palan kendur dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita udah di alus ke kita jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi ke bukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik ke mah jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan nanti ia makai buat namanya kemah kapit kitchen pameran buat Sarawak Pavilion jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama jadi tang kita itu tadi sama mulai dia magang ya program kita pelabuh hari 5 siang hari 5 udahnya nyentuh ngagai malam jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang Sapit Menteri kita lalu pihak meganya di adun belaga hari 6 tu nampung pengawal ke sekedar pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dan ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tapi banyak deh hanya nang berjalai pihak megak pameran pavilion nak nang yang berjalai lalu pihak megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubuang Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku penglalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalu jadi ahli parlimen Kapien udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga hari minggu pagi hari minggu kita berlabuh 6:30 tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15 jadi aku mai bala kita di Kapien nah bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapien tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapien
1: resident Pelilih Kapien Tuan Elvis di

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai. Kau 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Sebab pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai kenyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Jadi nanti kita medak mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau kemerik penerang tu kena di saksi bakot de pasa bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pula ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jekot tanya nya Puan Benny. Ya. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku banyak manah laban. Penghidup kita itu dah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawiya. Kita rapat, okay seminak disangka, okay seminak nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang. Ya. Lalu kita itu dah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak. Ngau bakal garam. Bah nama reti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak terima atas ngapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nya marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol ti petang. Ya artinya kita madah ke utai ti amat, utai ti nyata, utai ti betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ianya Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah. Dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah, ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasar Jurai 635 Lasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Timang Kremata Awas. Peringkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Muslim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Dengar kami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Low.

serta Ulia Megat bertemu Gau Bala pengeluar program RIY FM Iban. Pengerami ngilintikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megat Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi.

0: Di program tu dekat Datuk Arketai baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kerekat di Atur Ketai berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar dengan Atur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke dia tu. Jadi sepianya subah tanah lapang udah di sungkur ketai, udah di alus ke ketai. Jadi dia tu dah mana lai ketai ngatur semua aktiviti di pusat kita dia. Nadai bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kema. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua dengan turk sukan. Nanti ia makai buat namanya kema Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedar pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi, maka I Perduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisi belama, orang berjual pemakai, orang berjual produk kerap tangan, tapi banyak deh. Hanya nang berjalai, biar mereka pameran, pavilion, nak endang yang berjalai. Lalu biar mereka pukul 10, pukul 11 sebenarnya, perasmian. Perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat Premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung, Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat Premier kita, ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalu jadi ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu tadi itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register, lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nak. Bala kita ke dia bersama ngau Pasar Kapit, tahu datai ngena pakaian tradisi kita. Lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Panduok tu nak tu jauh, 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit, Tuan Elvis Didier.

0: kita yang tadi nyukung sida yang nga bebenar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega nge bala urang ko dang aku bulai ng lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai maya me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

0: 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Lautiun, Mitra.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: Kume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitium Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: pukul 6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Jadi lepuh kita nyebut berkawal ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lepuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor nyangka nuan boleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
2: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita berada Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya yang bisi atur. Oh, hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berada. Semua tanya mana magal tanya datul ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu, pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsiat. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Tripet like di laban tua. Nyak ke ngujung ke tua lagi nyau eksiden. Nyak ke ngujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuannya kat dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti di dekat ya. Oh, tajak pan kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di dekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ni ya. Mungkin mega engkau nak boleh betul atau bisa anak taukah bukan penekat Tuhan betul atau jadi ngau dia boleh purih pantih ni ya mayor mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah. Lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
1: 90 tahun ya.
2: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun. Nama ya kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tidak maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Benar orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang perambu yang pu. Tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
3: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Dengar kami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence

serta Ulih Megah bertemu Gau Bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak Lali Risa dan Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' King Koi.

0: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur ngatur program Sarawak Ku Sayang di SPIA Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nanti bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran Bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Bak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari liman tadi, maka I Perduan diatur namanya disambung makai dan ya bisik belama orang berjual pemakai, orang berjual produk kerap tangan tapi penyara hanya nang berjalai pihak megak pameran pavilion nang yang berjalai lalu pihak megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dikak dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dikap jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal. Sapit Menteri kita lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku penglalu. Kelimpah hari yang amat berhormat premier kita. Ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander dan Tertinggi. Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu tadi itu mulaban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit, tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pelilih Kapit Tuan

0: Tumeh 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebenarnya kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya? Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi dah nemu, udah ngelala kita sebenarnya kita ada ke dunia tu. Nada kebuah kita ngerinsa, nada kebuah kita nyata tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nada kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM, segulai, sejalan.

Selamat pagi, Bala Peningat. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ya, ke dulu kami di Gereja Seventh Adventist. Yang di pagi itu kita sekali lagi bergulai ngaku Pastor Lawrence Manyi terdekat berkunci kejaku Tuhan. Haram kita sampai dulu. Oh Tuhan, apa di surga, kami meri mulia, terima kasih ya. Ke Tuhan ya, kudah ngerak kami dani bari kebaru itu. Awak ke Tuhan bisik ngau kami pagi itu lebih lagi Roh Kudus nuan. Kami kenyawab kami nangkap reti utai tidak pelajar ke kami hari jaku nuan pagi itu Tuhan. Kami kia tahu nyadi kebekal penghidup kami sehari itu. Kami sampai dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jadi pelajar pagi itu pasal jalai Jericho. Lalu ayat kita hari Luke bagi 10 ayat 36 tu tanya Siti. Dalam penemuan, siapa hari sidak tiganya pangan orang kediamuak penyamuannya? Dalam pelajar ke dulu agi hari itu, kita ingenang pasal siku pengajar adat, lawyer, kedatai ngagi Jesus lalu nguji dekat melit Jesus ngau penemu, ngena tanya, nama utai tina tau ndak dikerja aku, ngamik aku boleh penghidup di meruan belum ya. Jesus lalu nyawat ya, nama utai ti ditulis dalam adat, nama utai ti dibaca nuan dia, ya nyawat rindu ke Tuhan Allah Ta'ala nuan, ngau pegabis hati nuan, ngau pegabis semangat nuan, ngau pegabis pengeriang nuan, ngau pegabis runding nuan, lalu rindu ke pangan nuan, maka nuan kerindu ke dirimpu. Lalu Jesus lalu berjakuk ngegaya betul sawat nuanya. Kerjanya nyak baru nuan dekat hidup. Dia pengajar adanya lalu nanya, siapa pangan aku dah? Dia kena nyawet nyak, Jesus lalu nusui cerita pasal orang sikuk ke kena terumpak, bala perumpak, bak jalai ngegaya Jericho. Dua ikut orang mansa, bangsa Judah, siku imam, siku peturun Lewi, mansa ya, tanggai nuluang ya. Udahnya siku orang bangsa Samaria mansa, lalu kasih ke ya, lalu nuluang ya. Lalu dah Yesus temu nusui cerita ayahnya, kok ayat kita pagi itu, Yesus nanya pengajar adanya, dalam penemuan, sapari sidak tiganya, ianya imam, orang Lewi, ngau Samaria. Ti nyadi pangan ke orang kekena laban perumpaknya, lawyernya penyawat orang kekasih.

tang sapa ti ngerja pengawak ti baka pangan tau kekaban ngagai orang bukai. Perkara dua iti tu ngelaik kedua bengkah jalai agama di dunia. Jalai agama keterubah baka pengajar adat tu. Selalu dekat nunjuk ke diri ngena tau ke betul. Jalai agama bangsa tu ngeletak pengarap ngena tur ke tetap pasal utai ti tau serta patut dikerja. Lalu dah nyedia kalalau ulah ti betul tau ke gaya sawat ti betul ngegai setiap perkara kenyadi dalam penghidup kita. Ia nyepil ngau siliak setiap utai ti patut dikerja tau ke dititiahka dalam setiap gaya utai ti nyadi. Lalu orang ti nitiah ke pengarapnya nak tau nak nitiah ke genap iti atur ti udah diletaknya. Nanti sedaya nitiah ke tiap iti atur sedaya betul. Nanti sudah limpang hari aturnya, tidak salah. Nitiah kajar agama tiba satu, Allah Ta'ala nadai jalai, tidak nerima tidak tamak ngagai menua serga, laban tidak udah cukup manah. Pengawak nitiah keletak aturnya. Itu gaya pengarap, ti nitiah kaloya dalam cerita kita pagi itu. Tang bak jalai Jericho tu, jalai agama bangsa tu ngai nyadi. Ia belaban ngau penemunya. Laban jalai agama bak jalai Jericho nak ulih deltak nitiah katur tau kadat pengarap. Jalai Jericho tu meh mansa dunia sidak penyamun, sidak perumpak, kenyamah, kenginsah, kemunuh. Jalai tu penuh pengasar. Lalu jalai pengarap ngi loyanya nutup mata sida ngagai jalai penusah ke bekatu. Lalu tu dikelawang ke sida beka siti igau mimpi. Tang jalai jerikonya ukai igau mimpi. Tang jalai kiamat bisi. Lalu pengarap loyanya nguji dekat ngagak diri betul. Lalu ia nanya, siapa pangan aku dah? Siapa orang ki patut ditolong aku? Ni naka aku patut nulung, nanti aku patut nulung, tau ka patut campur tangan. Tang jalai pengarap orang Samaria dalam cerita tu nadai nanya utai bekanya. Ia medak mensia berguna ku tulung aja. Ia nak ngira curak kulit bangsa tau ka agama. Ia nak ngira pangkat tau ka pemisi. Tau ke peninggi pelajar sekolah, ya semina medak mensia berguna ke tulung, ya pendak kakang-kakang tang terus nulung. Dalam cerita sempama tu, orang Samaria ke manahnya, nyempama ke Jesus, ya megak nyempama ke genap ikut mensia ke nitiah, ke singkang Jesus nengah jalai Jericho. Pelabak ko lebih mayuh lagi mensia ke lantang lagi, nitiah ke jalai agama loya. Laban sidaya kena keran dekat ngagak diri betul. Jarang lagi orang ke dekat nyadi baka orang Samaria. Ti ngerja pengawak baka pangan ke orang. Ti berguna ke tulung ya. Bala peninga Kristian. Kati nuan terpantup hati lalu ngasai nyamai. Dalam hati diri ketegal nuan dah ngemenuh ke semua tur. Tidak letak gereja tau ke agama tidak titih kenuan. Tau kenuan lebih lagi berberat ke mensia. Nak ngira siapa sidaknya. Segi-agi sidak berguna ke tulung hari nuan. Kati nuan udah nyadi pangan, kaban, ngegai orang ke berguna ke saup nuan. Lebuah Jesus nanya siapa ti nyadi pangan ke orang ti kena rumpaknya. Kok pengajar adatnya nyawet. Orang ke kasih ke ya. Lalu ku Jesus, nanti pihak mupuak me nuan. Lalu kerja bekanya. Lalu nuan dekat boleh penghidup. Nyak megak pesan Jesus, ngagai genap iku kitai Kristian pagi itu. Haram kita bersampai. Oh Tuhan, apai kami tir serga, terima kasih ke pelajar kami pagi itu. Ti ngasuh kami nyadi pangan tau kakaban ngagai sebarang orang ti berguna ke tulung hari kami. Buka mata kami, buka hati kami, ngamik kami uliah medak lalu bisik pengasih ke orang ke berguna ke tulung sukuang hari kami sehari itu. Beri ke kami roh bakangi Jesus kena kalah ngelawang ke sebarang orang ke berguna ke penulung hari kami.

ke Tuhan, ke udah merekat kami, bahwa ke kami enggak tahu merekat orang bukai. Maka kami ke udah ngasai ke pengasih Tuhan, bahwa kami enggak nunjuk ke pengasih ngege mensia bukai. Tolong kami, sari itu, magi penghidup kami ngege orang, maka Yesus, terima kasih ke penghidup ke diberi Tuhan ke kami Tuhan. Semua itu dipinta kami dalam nama Yesus. Ti udah jadi Tuhan ngopeng lepas kami. Amin.

0: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejap ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimba. Tuk bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai rapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakar subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.
3: Pengerap pagi, pukul 6.

lagu Ari Maxwell, Franklin Saran ya, Bora Luna. Lagu dikenal pun ke awak pengerak pagi di YPM ke pagi itu peninggal ya. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YPM jadi ke pemerintah kita ke pagi itu. Terima kasih nak ngira hari ini kita ke ulih mendiang ke YPM. Jadi sehari itu hari 5 ya, 26 hari bulan 6 2026. Aku mulai bawa pengerak pagi kalai pagi tu begulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Selamat pagi kita ke udah tumu maka tentu maya jam kedia tau nyedia ke diri dekat ngatur pengawal kita ke sehari tu. Jadi sama ngarap ke pengawal ke dekat diatur kita sepemanjai hari sehari itu lagi mucur di pejalai nak ngiram kita ke nurun kawak bakal selama ataukah kita ke besi pengawal besai pengerami besai program besai ke dekat diatur ke sehari itu ataukah ujung minggu itu lagi ya. Jadi jam ke terubah tu lagi tentu mai kita berhati ke program-program ke besi diatur ujung minggu tu kita sama nemu berengkah hari Sarito Mega program Sarawakku Sayang berengkah diatur di bagi menua kapit lalu pihak Mega berhati ke program-program bukai kenyang kaum pengerami ngilian tikai ke bisik diatur atau ke dekat diatur. Okey, jadi pukul 7 pagi bakal selama Nur Nabur Nur maca pesan ke diterima dari peninggal kita ya. Pesan beratau ke pesan ke berbatang. Okey, jadi bedah kita berhati ke program-program ke bisik diatur bak jam ke terubah. Berperinan dulu ngau lagu-lagu ke nang udah disedia kaku muka ke bagi tu. Lagu kedua dari Dave Victor, Indo Bangsa Dayak.

0: Di program tu dekat Dato' kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu program ini event ketika diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendur diatur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nanti bisi berbagi ke bukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa tiket mah. Jadi nanti ia sukan bak bagian ke luar ngatur sukan. Nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang utai itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke kedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem penyare nya nang berjalai pihak megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu pihak megak pukul 10 ke 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubuang. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander dan Tertinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu tadi itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit lah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit Tuan

0: 26, hari 5, 26 Mac 2026, dalam Grup E, Ecuador bersatu ke Germany pukul 4 dini hari. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup E. Curaçao berlawan ke Ivory Coast pukul 4 dini hari megak. Live Box TV OK pukul 7 pagi. Dalam Grup F, Jepun ngelawan Sweden. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main Grup F, buat jam kesama. Tunisia bertemu dengan Netherlands. Boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup D, buat jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta Ulia Mega bertemu Gau Bala pengeluar program RY FM Iban. Pengeraming ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, Anak Dato' King Koi.

RTM Sri Aman, Bergolanga Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Jana.

0: Jadi kenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sidak kebejual, pemakai sidak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat kita iba hari kepedulinya. Kita mesti nyelia ke empat titik motosikal. Empat titik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina, Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak nada yang main utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku jalan. Sapa sapa meh bala kita kedatai jela penasihat mana tuliah ke empat itu musikalnya. Tak kelipah di musikalnya kita yang bikin si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS kebesai lalu buka gara bukai. Nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai. Muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu. Ianya kira pukul 4 katanya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit, Sapit Menteri kita Lupia Megah. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan untuk ke penduduk ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didi.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu hari sedina dengan Jawi. Kalau madah ke apa ya, ianya Jawi anak ujang, Jawi anak ujang udah nadai kemari. Lalu ni yang Jawi anak ujang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ba rumah ba kutian Memorial Park Bukit 5 Sibu lalu dekat kubur ke pagi pergilah ya bawa penam SDNU Jalai Cukan Teko. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawa Sungai Kelai Bekakuang Sungai Las Rawan Tuah Paloh Naman Disrikai Bintangur Miri Bintulu Kucing Sibu Engau Mega Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Jawi anak ujang, Jawi anak ujang udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi Pak Kucing Memorial Park Bukit 5 Sibu lalu dekat kubur ke pagi pergilah bawa penam SDNU Jalai Cukan Teko. Jadi pesan kedua tu ianya hari selia nak dingun madah ke apa ya dingun anak lantiang, dingun anak lantiang tau ke laki angin anak singka udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila ya ba rumah satu Malaysia kapien lalu dekat kubur kari minggu tu ila penerang ke sili agi kawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai selia nak dingun ba lumur 010-964-5277 tau ke nuju selina nak dingun 014-515-2077. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Batang Mujung Sungai Melinau Sungai Paku Sungai Uyan Sungai Tunuh Batang Balih Batang Rejang Sungai Kain di Pasar Kapit ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Pesan tu tadi madah ke dingun anak lantiang tau ke laki angin anak singka udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila pa rumah satu Malaysia kapian lalu dekat kubur ke pagi hari minggu tu ila. Jadi pesan ke siti tu hari staf anak angi madah ke ngeta sulit niang anak ya niang Tommy Brina Senang kedekat diatur 4/7/2026 ianya hari 6 pukul 7:30 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur Pak Rumah Sidampu ianya rumah lumur 327 lurung 21A1 Taman Samarinda Kota Semarahan. Penerang ke siri agi kita tahu bertelepon ngagai staf anak angi Pak Lumur 0198-846-8948. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Tommy Brainer Senang ke dekat diatur hari 6/4/7/2026 pukul 7:30 lemai ya Pak Rumah Sidampu ianya Pak Rumah Lumur 327 lurung 21A1 Taman Samarinda Kota Semarahan. Jadi pesan ke siti tu ianya hari Brody anak angai madah ke ngeta sulit niang apai sida ianya niang angai anak ngelingkung ke dekat diatur pergila 27/6/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur Pak Rumah Sidampu ianya Pak Rumah Tunai nanga bengap lubu antu. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Pes 1/2 Ulung Kari Ulu Batangai, Ulu Lemana, Skim Sekerang, Sebang Danau, Ngkili, Dimiri, Batu Niah, Peninjau, Ngau Kaban, Belayan ke Bukai kena boleh disebut itu magang. Madah ke Ngetas, Sulit, Niang, Angai, Anak, Ngelingkung ke dekat diatur pergilah 27/6/2026 pukul 10 pagi apa rumah sidampu inya ba rumah tunai nanga pengap palubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti to peninga ianya pesan Ari Daniel anak liang ngari ke Dibit anak Aming madah ke Cemuang anak Arau Cemuang anak Arau tau ke Inai Badau udah nadai kemari ya. Jadi niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pagilah 27/6/2026 aba rumah Sidampu inya aba rumah Joseph Tinggi Emperan Dabai Sungai Guah Tengah. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu elok. Jadi pesan tu nuju amoi anak Arau ba nanga tadak kena wit uka tau keliung ba batu 31 Semelaju Bintulu Duni Liung anak Asiang ba Luang Pilah Beram Munau ba Sungai Rusak Serikai Kaban Belayan di Seratu ba rumah Nyulang nanga Temalat Suang ba Sungai Menuan Kapit ba rumah dia nanga Lan Sungai Guh Ulu Ngau Ili Kapit Ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telepon ngagai David anak Amiang ba lumur 0138217103. Hanya tadi pesan ke madah ke Cemuang anak Arau tau ke Indai Badau udah nadai kemari lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pagila ba rumah Sidampu inya ba rumah Joseph Tinggi Emperan Dabai Sungai Goh Tengah lalu dekat dikubur hari Minggu tu ila. Jadi pesan ke Siti tu hari ampah tau ke Jelayang anak Nisau ngari ke menyadi ya Umang atau ke Miri anak Nisau madah ngeta sulit niang anak ya inya niang Vanessa Virelli anak Nalua ya ke dekat diatur lemai pegila hari 6/27/6/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Dulah nanga luau awi seratu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Kemidan itu Tanjung Tapang Ulu Luau Lubuak Kepayang Tanjung Awi Wong Alas Belawang Rumah Hikum Senyawan Rumah Dana Lubuak Renit Kabuang Julau Bawang Asan Sibu Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai Lian anak ampah balumur 0178087589 tahu kenuju Itut anak Nisau balumur 0111241043. Jadinya tadi pesan madah kengeta sulit niang Vanessa Virali anak Nalua ke dekat diatur pergila ya 27/6/2026 pukul 7 lemai ba rumah Sidampu ianya ba rumah Dulah nanga luau awi seratu. Okey nya tadi pesan ke bisa diterima ari paninga kita udah tu lagi aku nampung maca pesan ke Bukai ke pagi tu. Perindang dulu ke pagi tu peninga hari Stanley Bayang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hagi ngatai ke pesan bukai ke diterima ari peninga kita ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari Stephanie Debian. Madah ke apa ya, ianya ex cikgu David Dumbang anak Budin udah nadai. Lalu niang ex cikgu Dumbang anak Budin tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu ngemeka malam pergila ya, ba rumah sidampu ianya ba rumah umur 25 lot 3556 pace 7 Lurung 2A Taman Setakan Jaya Kota Semarahan. Lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Melinau, Entawau, Baterejang, Sungai Kapit, Ketibas, Kenawit, Bintulu, Miri Kucing ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Akanlah pesan tu tadi madah ke ex cikgu David Dumbang anak Budin udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ngau meka malam pergila pak rumah sidampu inya rumah lumur 25 lot 3556 pace 7 Lurung 2A Taman Setakan Jaya Kota Semarahan lalu niang tu dekat dikubur kari Minggu tu ila. Pesan ke Siti tu hari Roha tau ke Mang anak bubu. Jadi pesan tu madah

Sebiang 100 hari keniang Sarjan Biri Ana Benedik Sain kedekat diatur pergilah 27 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam abah rumah sedampu inya SL 673 Lurung 19 Taman Semarinda Kota Semarahan. Jadi kita kedekat nemu penerang ke Siri Agih tau bertelepon ngakai Roha tau Kemang bak lumur kusung 18362 4572. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dur madah ke ngetas ulit niang madah ke semiang 100 hari keniang Sarjan Biri anak Benedik Sain ke dekat diatur pergilah 27 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam bak rumah sedampu inya bak SL 673 Lurung 19 Taman Semarinda Kota Semarahan. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Teresa Sila anak Jimbun madah ke ngeta sulit ni yang anak ya Marta Michelle anak Sulai kalai malam tu lagi inya nguan ulit ke niang lalu pagi pergilah ngetas ulit ya. Jadi pengawalnya diatur pak rumah sidampu inya rumah lumur 5B Lurung Sibu Jaya 5E Sibu Jaya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Sibu Miri, Kuching, Kenawit, Bintulu, Brunei, Dimrodi, Macan, Ngemah, Sungai Pui, Ngungun, Lung Bangan, Uma Sambum, Ngau Kaban Belayan ke Bokai. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngakai Teresa Sila Jimbun bak lumur kusung 16-303-2207 tau kenuju Mak Richard ya 019-898-8281. Ya tadi pesan madah ngetah sulit ni yang Marta Michelle anak Sulai kedeka diatur pagi pergila abah rumah sidampu nya rumah lumur 5B Lurung Sibu Jaya di Sibu ya. Okey, pesan ke Siti Top Ninga hanya ari Bintang ane Jemari yang tau kainai Jimbau madah ke Inaya Banun ane Buyo ya tau kainai Jimbau ngetas ulit niang Inaya Banun tau ke Banun anak Buyo tau ke ini Jimbau kalai nguan ulit inya malam pergilah lalu ngetas ulit pagi hari Minggu tau ilah ya pa rumah sidampu inya pa rumah Buas atau ke rumah Sangan ke baru pa ulu Sungai Salim Sibu. Jadi penerang ke sili agi berkaul ngau pesan tu kita tau bertelepon ngakai Inai Jimbau ba lumur kusung 19-555-2161 tau kenuju Nanai kusung 13-562-1064. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Sangan, rumah Halin, rumah Cabu, rumah Anthony, rumah Gagat, rumah Kaya Salim Kiba, rumah Kennedy Salim Kiba, rumah Christina di Sibu Jaya, rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, Batu 16 Jalai Uya Junako, ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang Banun anak Buyo tau ke Inai Jimbau ke dekat diatur pagi 28 hari bulan 6 2026 ba rumah Buas ke Dulu Soba tau ke rumah Sangan ke baru ba ulu Sungai Salim Sibu. Okey, pesan ke Siti tu hari Doris Peter madah ke ngeta sulit ni yang ini sida inya niang sagi anak muna ke dekat diatur
Kalinguan uliat tu inya malam pergilah lalu ngetas uliat pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 aba rumah sedempu inya aba rumah pekerja ladang serma satu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba lubo antu di sebatuk Malai, Miri, Kuching, Semanggang, Suai, Bintulu, Sibu, Seriang, Indonesia, ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut Ritu Magang. Madah kengeta sulit ni yang sagi anak muna ya, ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilah ba rumah sedempu, inya ba rumah pekerja ladang seremas satu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari madah ke hari yang anak magi ya, hari yang anak magi tau kena lipa udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa Bukit Lima Sibu lalu kadu kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Sian, Kejai, di Bintangur ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut di Temagang. Penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Lumur Kusung 14-686-3859. Okey, lalu ke Siti tu inya pesan dari Julia anak John madah ke ngeta sulit ni yang apa sida inya ni yang John anak Dayung ke deka diatur inya nguan ulit malam pagi lah lalu ngeta sulit pagi hari Minggu tu ilah ya. Jadi pengawaknya diatur pa rumah sedempu inya rumah lumur 21 lorong 8 Jalai Kuching Timur 3 Taman Tunku Miri. Penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Julia Nak Jun bak lumur kusung 12-871-2088 tau kunuju Kasiam Nak Jun kusung 112-501-2507. Okey, nya tadi muka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, 7:30 pagi tu lagi peninga nabur ke berita pagi di YFM. Tu hari Jacqueline Johnny Yaman. Berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: World Cup 2026. Hari 5, 26/6/2026 dalam grup E, Ecuador bersatu ke Germany pukul 4 dini hari. Live box Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup E. Curaçao berlawan ke Ivory Coast pukul 4 dini hari megak. Live bak TVOK pukul 7 pagi. Dalam grup F, Jepun ngelawan Sweden. Live bak Sukan Plus. Siti lagi main grup F bak jam kesama. Tunisia bertemu ngau Netherlands. Ulih dipedak live bak TVOK. Dalam grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live bak Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup D, bak jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live bak TVOK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Selamat pagi, bergulai hingga waku melatih badi buat berita pagi YFM pagi hari 5, Saritok 26/6/2026 lalu ke Terubah Tok Batang Berita. Program Minggu Nembiak Sarawak 2026 disadang dekat ngempuruk ke lebih 7,000 ekor orang. Salah guna dadah hari pengawak nginsap web buat Raban Miak majak ngirau kati. Roadshow Pro DR 2026 dekat Jalai Gagai 14 Bengkah Pelilih Menua muka peluang pelajar TVET ngau pengawak puang ke Nembiak Ari Sarawak. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Program Minggu Nembiak Sarawak 2026 tekad diatur di Semarahan dari 10 nyentuk ke 16 hari bulan 8 tu ilak dekat nyadi perkara kebalat di Prati Keraban Nembiak di Menua tu. Menteri Nembiak Lumbak Ngomain serta Pemansang Orang Dagang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke programnya ilak dekat dipenyadi ke Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena 15 hari bulan 8 buat Dewan Suara Semarahan. Banyak macam pengawak sudah dirintai ke lalu tuk nyengkaum pengawak lumbak ngomain, pengawak pengelantang hati, program pengawak dagang, e-sport, pengawak pemandang, gau pengerami berjual hasil pengawak orang dagang kagi biak umur. Ia maksud ke jakut tuk buat gempuruk pengarang berita di Kuching. Ia madah ke program tu megak dekat nyadi ke Plaza Rendur Masa serta ngelati Keraban Miak, ngambil kuliah tegap bagi bersemekiah serta uliah ngangkat ke pemansang menua. Lebih 7,000 ikut orang disadang dekat ngau masuk program tu, dia berambai ke jakuk belia aspirasi kita. Berbat ngunya, Datuk Seri Abdul Karim madah ke kes salah guna dadah, kenyengkaum nginsap web ke digulai ngau bansa utai ke ditagang. Udah majak ngirau kati, serta berguna ke pengawak nerit kadat kena ngetu. Tajak pihak indeks jenayah di Sarawak tu agak boleh dijaga, lalu Sarawak megaknya di sebengkah di menua di Malaysia ke pemaduk kurang kes jenayah. Yang madah ke berengkah di bulan 1, nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu tadi, polis Sarawak sudah ngerampas lebih dari 5,600 ml air vape kebungkus lebih sejuta ringgit kebisingun dan utai keditagan. Dalam tempoh ke sebaka, lebih 7,500 pengawal nangkap kebekawa ngau penyalah kebekawa ngau dadah bisa diriput ke di Serata Sarawak. Yang mada ke pengawal ngelaban penusah dadahnya berguna ke sawup dari semua raban yang kaum agensi penerit adat Gerempung Nembiak ngau orang mayuah. Roadshow Project of Dream Rely Stoker Pro DR 2026 dekat berjalan dengan 14 bengkah pelilih menua di Selampur Sarawak. Berengkari lawas kena 7/7 lalu tembuk di Lunduk kena 26/8 toilak. Chairman Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas, Datuk Len Talib Saleh madah ke pengerami kebekawa ngau perkara pelajar, ngau batang pengawak ke di kerjanya, dekatnya di ke pelasar nungguliah ke penerang ke bekawa ngau pelajar tinggi, bidang pelajar ngau latih teknikal vocational TVET, kelimpah ari peluang gawa. Programnya endang ditagak ke ngagai balan biak, orang ke dah habis sekolah, balapa indai ngau mensia mayuah ke bukai. Penyerta megak berpeluang nguliah ke penerang pasal duit bantuk, ngau pelanjar tibisik disedia ke kena belajar. Program itu megak diasai kuliah nyawup ngurang ke bidang penerang ke diterima orang ke diau bawah menggeri hingga orang ke diau di menua pesisir. Serta tentu ke mayu hagi nembiak dari Sarawak tak boleh akses ngake peluang belajar hingga pemansang modal mensia. Projek ngangkat ke pemanah agu mensia mayu buat market Batu Tujuh Kota Sentosa dia tu udah temuk benar lalu merik pengelantang ngagai mensia mayu hingga orang ke bekawal buat ndurnya. Projeknya kebungkus lebih RM205,000 di perjalai ke ngena belanja dari Program Transformation Menua Pesisir RTP Sita Kaunsel Negeri Kota Sentosa. Kaban Kaunsel Negeri Sita Kota Sentosa Wilfred Yap Yosin madah ke projeknya dekat nyawup nyukung pengawak tengangkat ke pemandah market tok ke sebedaunya di perjalai ke ribaruh program RTP. Perengka guna mensia mayuh bakal agu ngau market nyandang cukup guna risukut pemersi pengerai ngau pemanah sitik-sitik ndurnya. Wilfred Yap maksud ke Jakutuk buat pengawak nunjerah ke projeknya kemarin. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Malaysia berguna ke langkar undang-undang tek tegut agik dikena nangkup jenayah cyber ke majak kompleks. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke jenayah cyber kemayang ritok ukai semutik penyalah tamak ngagai sistem komputer orang gau nadai pemendar tang bela nyerangkum penyalah nipu cara online ngencuri identiti orang kacau ransomware gau kes salah guna teknologi pintar tiru AI. Ia madah ke 66,204 itik kes nipu cara online bisa direkod ke dalam sepemanjai tahun sitik tu kemarin tengujung ke pengerugi semak RM3 bilion. Ia madah ke peramu undang-undang yang cukup guna dikena nentu ke ruang cyber menua tu tau majak likun serta boleh nyaga pengelantan rakyat enggau menua. 92 dari 182 buah sekolah jenis kebangsaan Cina di Sarawak diatuk sudah disedia ke ngau bilik kelas pintar kena ngelatih ke pelajar digital di Malaysia. Sapit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kuih Yan madah ke pengawak tingguna teknologi digital dalam bilik kelas diatuk nyari perkara ke berguna benar dikena nyikap balan biak ngambil ke bersedia nangkup dunia teknologi. Perintah Sarawak ngau gempung raban pengurusan sekolah jenis kebangsaan Cina Bantuan Sarawak dekat majak ngerembai ke inisiatifnya ngakai sekolah terlalu berdaun nerima perengka guna bakanya. Dato' Ahmad Dr. Sim mansut ke Jakutuk buat pengerami ngelancar ke bilik kelas pintar bak sekolah SJKC Chunghua Krokop di Miri. Yang madah ke perkara pelajar, meruannya di ke perkara kedikmeran ke perintah Sarawak. Dikenang mansang ke muda mensia teulia bersemekih Jemaila. Sarawak rugi lebih dari RM300,000 ketegal kes orang ting rusak ke lampu jalai di Selampur Menua Tok Kenyau Ribulan 1 tu kemarin. Penderang dari Sarawak Energy, madah ke dibagi menua kucing ajak, 38 itik kes bisa direkod kenyadi nakak ke diatuk, tengujung ke pengerugi kira RM164,000. Kesto mungkur pengawal orang ke ngencuri serta ngerusak ke kabel ngau kerban lampu jalai bas kedat nur kenyengkawum jalai sio kanan, jalai Setia Raja, jalai Stampin, jalai Landih serta genturo industri Bintawa engau tempat laut. Sarawak Energy madah ketop guna ke pengawak tinganti kabel ngau perengka ti kena curi tau kerusak kelimpah hari tip guna ke orang gawak ngau sumber ke di Kemisik. Siam ayuh megak udah dikingat ke ngau jakuk ti ngasuh sedang ngeriput ke sebarang pengawak ke di pedak nyelaik kena nyeliah ke perengka guna mensiam ayuh hari ke majak rusak. Semak 13,300 ikut orang sudah boleh pengawak baru berpun dari pengawak perintah tersama mengatur market pengerja pengawak. Penerang dari UPIS Menteri Perkara Pengerja Pengawak ke Suma, madah ketuk dan penyampau ke direkod ke nyentuk ke 12,006 ianya berlalu ke statistik dari UPIS Sokso. Penerang hari ke Suma madah ke pemujuk tu nang sebengkah hari 62,000 program ngambil pengerja pengawak tadi berjalan ke tengah portal My Future Jobs. Tebal lagi orang ke diambil gawak tu, boleh pengawak dalam sektor servis lalu ditangkan ke ngau sektor ngagak projek. Berbangunnya sok-sok megak dekat seruran ngelatih ke program pematih, dikena nulung orang ke ngigak pengawaknya nyikap diri ngau pengelandik ke diguna sektor industri. 100 ikut rakyat menua luar sudah ditahan ke buat operasi bersepadu tadi berjalan ke UPS Immigration Malaysia bagi menua Bintulu ngau Polis Marin Wilayah 5 Bintulu. Operasi itu kemungkur Ops Selera, Ops Gegar ngau Ops Belanja di berjalan ke buat 8 bengkah 2 di Bintulu berengkah di pukul 1 dini hari 21 hari bulan 6 nyentuk ke pukul 8 pagi 22 hari bulan 6 tu tadi. Penerang dari UPS Immigration Malaysia Sarawak madah ke 124 ikut orang bisa diperiksa buat operasi itu. Pansiak ngayan ke 100 ikut rakyat menua luarnya ditahan ke ketegal mayuh macam penjalah. Nyengka diau di menua itu lebih hari timpuh ke dikemendar ke nadai surat pemendah tesah tau ke ngelanggar atur dalam surat pemendah sidak. UPS Immigration Malaysia Sarawak netap ke operasi penerit adat dekat majak diatur kena nentu ke orang nitih ke undang-undang immigration menua tu. Dikenang ujung ke berita pagi tu untuk batang berita di Baca Baru. Program Minggu Nubiak Sarawak 2026 disadang dekat ngempuruk ke lebih 7,000 ikut orang. Salah guna dadah hari pengawak nginsap web bak Raban Miak majak ngirau kati. Roadshow Pro DR 2026 dekat berjalan dengan 14 bengkah pelilih menua muka peluang pelajar TVET ngau pengawak puang ke Nembiak Ari Sarawak. Nyenakan berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Syarifah Ujauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri Ari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Saritu, 26.6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, baupesia Wisma Bapa Malaysia. Permai itu berserimbai ngau FIFA World Youth Championship 1997 di diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak tidak gagal kena belanja RM120 juta. Sekedap tim termasuk berpaket main bol baru 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu mengau Belgium serta France bertemu mengau Mexico. Penatai Leonard ber stadium mericah kaget pengerami paket bertaraf antarabangsa tu serta ngayan kesukung tegap bak pengerami lumba main bol barenggan dunia mengau menua. Paket di Sarawak tu ukai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah bagi orang terindu ke main bol ari matumpu ga mega menua luar.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Okey, peninga pagi tu kita ikat ke kafe dulu laban dekat ninga ke berita berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang ke diatur di kafe ke berengkah hari Sarito. Jadi udah ba arus telefon kita kapan kita ya Nana ke pagi tu. Selamat pagi Nana.
1: Ya, selamat pagi Sen.
0: Udah datang di kafe bala sebuat ne.
1: Kemarin kami datang di kapit.
0: Meda rampak menua orang kapit ne. Nah.
1: Okey kena. Ambil tentu je. Kami
0: kuat. Sebenarnya nama pemakai ke dulu digigak di kapit nah.
1: Makai dulu. Lama je tanya ni mai sedai deh. Tengoji kedai kebo semak dua program tu sen. Tengoji mi papan ne.
0: Apa mi papan aku.
1: Mi goreng papan.
0: Mi goreng papan. Orang ke kalak ke kapiat bawa aku kalak nyepi mi goreng papan ne. No.
1: Engkau ya keterubah hari tu. Tahu gak saya?
0: Oh nuan pu keterubah gak?
1: Keterubah.
0: Oh tang ke kapiat.
1: Ke kapiat tu ya sampai kalau tengoji namanya mi papan ya.
0: Mi papan. Lagi nuan ngeso kaku. Oh kini gamal ya.
1: Lagi
0: kenanya
1: kedai gamal.
0: Okey, sehari itu hari ke terubah program Sarawak Ku Sayang. Pelabak ku berkongsi mimit meh ke berdau ke program berengkah pelabak ku. Kau boleh ngelansak mimit meh utai ke dekat diatur sehari itu lagi nak? Okey.
1: Terima kasih Hasan di WiFi Mokucian jadi yang menyebabkan Hasan cerita hari keterubah program suatu sayang di Kapiut Liatur jadi program untuk Tengkah Datuk hari itu depanan untuk mengadai 28 hari bulan 6 tahun 2026 kira ke berkampuang kami di sana kira tempur ke Kapiut dah lama
0: ngawai ke Kapiut dah lama ne.
1: Ngawai ke Kapiut dah lama kami buat tu jadi antara pengawal tadi ke Datuk hari itu hanya pengawal pemadam dan kantor perkhidmatan I Peradian pelabuh dibuka negara yang dalam hari ini hari itu tak termasuk pavilion and service eh. Jadi kentaranya pukul 10 pagi itu lagi soft launching atau pesawat kesayang jadi ketibasa jadi kita lagi yang berhormat Dato' Amar Haji Muhammad Abu Bakar bin Marzuki Sekretari Perintah Sarawak. Lalu muak kelemah lagi macam mana kat program Bisa Dato' yang dirumah kalau kesayang kapiut tu bari keterubah jadi pukul lemah itu lagi Bisa Dato' Pukian Yorok serta Pukian Amar Dato' Maka ya jadi pengatur diatur Pak Kapiut Kitchen. Lalu yang tidak bisa diatur maklumat itu ini susah bayar ya diatur baginya gelangan senyala. Jadi antara pekit yang bisa diatur oleh kelemahan itu lagi ini pekit bowling atau nyuar agak bisa lari dalam bumi bergerak mau bapa-bapa atau kita ke jalan bapa-bapa atau senda ada yang bisa ngisi air dalam butuh serta biskut gantung pasal kalau biskut dari gantung orang sudah tadi makainya boleh segainya saya lah
0: niti aku orang jawab punya
1: jadi mak semalam lagi dia balam yang kedatang lalu Nur Palan program Saku Sayang lagi dekat Berperindang Ngamalan Raban Atias ya, kebisa di kanal apa malam budaya Sarawak jadi antara aktiviti buka kedatang di rumah SPS Kapiato berengkah 26 agar 28 yang kita bisa Kapiato Got Talent kita bisa Petit Numpit sport tidak bisa diatur hanya tadi langsak kemimpin masih ada kunciku hari buka kita yang langsak baru kan ya
0: okay.
1: Baru gen 1 mbak konti WSM dia sen
0: ngawain dah lama nak ngawak nak yang lekat dia ni nah lah nah lalu nak pulah hari kapit
1: pulah kemarin dah jaya aku tahu.
0: Okey, terima kasih nak. Bertemu baru Pak awak ke Bukai.
1: Okey, bye-bye.
0: Okey, bye-bye. Yang tadi, kaban pengelola program kita, DJ Nana, ke benuang Pak Palak Nungatur program Sarawak Ku Sayang di Kapit. Kita sama nemu, hanya bagi benua Kapit. Palan keempat Nur ngatur program Sarawak Ku Sayang. Jadi kita ke di kapit atau ke kita rim nua bukai tau datai babala mayuh ngagai Dewan Suara Kapit nya kanan Nur ke ngatur program Sarawak Ku Sayang tau ya. Okey, jadi lagi terus bergulai awak penggerak pagi. Sudah terlagi kita bergulai program 2 pagi Y.
2: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kenduar dengan tur program Sarawak Ku Sayangnya di sepiak Dewan Suara Kapit ke Datu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa tiket mah. Jadi nanti ia sukan bak bagian ke 200 sukan. Nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megahnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke dah diatur kita hari 5 tadi bakal i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tempe kenyar nya nang berjalai pihak megah pameran pavilion nak nang yang berjalai lalu pihak megah pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisi malam budaya malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubuang Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
3: resident Pilih Kapit Tuan Elvis DJ.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singka, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.